0: lulus untuk tahun 2027 dilanjutkan. Ia mengatakan keputusan ini didasari kondisi perekonomian Indonesia yang saat ini berada pada tren yang positif. Salah satu program yang akan dilanjutkan pada tahun 2027 mendatang, diungkapkan Menko Perekonomian Erlangga, yakni terkait dengan insentif PPh 21. Namun dijelaskan Erlangga, dalam keberlanjutan insentif PPh 21 tersebut, nantinya pemerintah akan menargetkan penerima manfaatnya, yakni kepada seluruh pekerja di berbagai sektor dengan ketentuan penghasilan di bawah 10 juta rupiah.
1: Kemudian juga terkait dengan pengurangan PPh yang diberikan pasal 21 itu yang diberikan kepada pekerja yang mempunyai gaji di bawah 10 juta. Ini akan dilanjutkan di tahun depan dan ini diberikan untuk sekitar 7,5 juta pekerja. Dan ini kalau yang sekarang diberikan kepada padat karya dan para wisata, yang tahun depan diberikan ke seluruh sektor yang gajinya di bawah 10 juta.
0: Sementara itu dalam kesempatan terpisah, Menteri Keuangan Menkeu Suhasil Nazara menuturkan optimisme Presiden Prabowo untuk melanjutkan sejumlah program dan insentif ekonomi didasari akan capaian pengelolaan APBN yang sehat. Dalam hal ini diungkapkan Menkeu Suhasil, yakni dengan melihat tingginya jumlah akumulasi pendapatan dan serapan belanja anggaran yang bahkan mencapai 4.100 triliun rupiah.
2: Saya melaporkan jumlah pendapatan negara yang perlu dikumpulkan dan juga jumlah belanja, jumlah pendapatan negara 3.400 triliun lebih, lalu kemudian juga belanja negara 4.100 triliun lebih. Nah, kemudian dalam jangka pendek saya mengatakan kepada Bapak Presiden, melaporkan mengenai pentingnya terus menjaga kondisi ekonomi dan termasuk juga berbagai macam penguatan bantuan-bantuan yang diperlukan untuk situasi sekarang ini.
0: Kendati demikian, lebih lanjut Menkeu Suhasil Nazara menuturkan Presiden Prabowo Subianto memberikan arahan secara khusus kepada dirinya untuk menjaga pengelolaan APBN yang sehat. Menkeu menekankan dengan efisiensi dan penggunaan anggaran negara yang difokuskan untuk kesejahteraan masyarakat akan memberikan dampak besar terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Anggaran negara itu bisa betul-betul maksimum digunakan untuk kesejahteraan dan perlindungan sosial dan juga membangun infrastruktur.
3: Tim SAR gabungan kembali menemukan dan mengevakuasi 4 korban kecelakaan KM Virgo Transport 8 di wilayah Kalimantan Tengah pada hari ke-18 operasi SAR. Berikut laporan selengkapnya Rizky Wahyudi.
4: 4 jenazah itu ditemukan di wilayah kantor SAR Palangkaraya di Kalimantan Tengah.
5: Operasi pencarian dan pertolongan korban kecelakaan KM Virgo Transport 8 di perairan Laut Jawa berlanjut hingga hari ke-19 pada Rabu 30 September 2026. Tim SAR gabungan kembali membuahkan hasil dengan menemukan dan mengevakuasi 4 korban di wilayah Kalimantan Tengah. Dalam operasi hari ke-19, tim SAR gabungan mengerahkan berbagai sarana dan prasarana untuk mendukung pencarian. Sebanyak 1.041 personil tim SAR gabungan terlibat dalam operasi pencarian dan pertolongan. Kepala Kantor SAR Kelas A Banjarmasin, I. Putu Sudayana, mengatakan pencarian dilakukan melalui operasi di permukaan dan bawah permukaan air dengan melibatkan tim penyelam. Dari operasi tersebut, tim SAR gabungan menemukan 4 korban dalam kondisi meninggal dunia di wilayah kerja kantor SAR Palangkaraya.
4: 4 jenazah itu ditemukan di wilayah kantor SAR Palangkaraya di Kalimantan Tengah. Jenazah pertama ditemukan pada pukul 01.07 waktu Indonesia bagian Barat oleh tim SAR gabungan di Pantai Linci, Kabupaten Sukamara. Kemudian pada pukul 13.30 waktu Indonesia bagian Barat hari ini, tim SAR gabungan juga mengevakuasi 3 jenazah di Sungai Teruntum, Kecamatan Sungai Hilir, Kabupaten Seruyan.
5: Korban pertama yang ditemukan di Pantai Lunci, Kabupaten Sukamara, telah dibawa ke Rumah Sakit Kabupaten Sukamara dan selanjutnya direncanakan dievakuasi ke Pangkalan Bun sebelum diterbangkan melalui Bandara Pangkalan Bun. Sementara itu, 3 korban yang ditemukan di Sungai Teruntum, Kabupaten Seruyan, masih dalam proses evakuasi melalui jalur laut menggunakan RIB dari Pelabuhan Kumai. Dari muara sungai, korban akan dipindahkan menggunakan rubberboat menuju Kumai dan selanjutnya dibawa ke Pangkalan Bun untuk dievakuasi melalui udara. Sementara itu, Wakil Menteri Perhubungan Republik Indonesia, Sutana, mengatakan pemerintah bersama

0: Nama instansi terkait dan pemerintah daerah masih terus mendukung pencarian terhadap korban yang belum ditemukan. Berbagai sumber daya dikerahkan untuk mendukung proses pencarian dan memastikan evakuasi korban dapat dilakukan secara optimal.
1: Pemerintah bersama instansi terkait serta berkaitan dengan pemerintah daerah terus berupaya melaksanakan pencarian agar saudara-saudara kita yang belum ditemukan dapat segera ditemukan.
0: Berdasarkan data operasi SAR dari total manifest KM Pirgo Transport 8 sebanyak 243 orang, sebanyak 186 korban telah ditemukan. Adapun rinciannya 108 orang ditemukan dalam kondisi selamat, 78 orang meninggal dunia, sementara 57 orang lainnya masih dalam pencarian. Dari Kota Banjarmasin, Provinsi Kalimantan Selatan, Rizky Wahyudi, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Kinspace bersama dengan Kementerian Ekonomi Kreatif menyelenggarakan acara pameran Ekraf Peduli Bertemu bertema Bukit Mimpi untuk memberi ruang ekspresi serta mengembangkan kreativitas anak-anak korban bencana di Aceh Tamiang dan Pariaman melalui seni lukis. Atika melaporkan selengkapnya.
3: Kolaborasi Ekraf Peduli bersama dengan Kinspace Gallery yang diadakan pada 29 September kemarin menjadi wadah imajinasi dan karya anak-anak korban terdampak bencana di Sumatera, khususnya di Aceh Tamiang dan Pariaman. Program pameran lukisan ini dihadiri oleh Menteri Ekonomi Kreatif Tuku Rifki Harsya, Menteri Koordinator Pemberdayaan Masyarakat Muhaimin Iskandar, serta Wakil Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Veronica Tan. Melalui program ini, anak-anak diharapkan untuk tetap bisa melanjutkan bakat serta mimpinya meski terhalang bencana. Menteri Ekonomi Kreatif Tuku Rifki Harsya mengatakan, program tersebut merupakan bagian dari upaya ekonomi kreatif dalam membangkitkan kembali semangat anak-anak di daerah terdampak bencana.
4: Jadi Ekraf Peduli ini adalah bagian kegiatan atas arahan Bapak Presiden untuk membantu daerah-daerah pasca bencana Sumatera Utara, bagian dari program PRRP Sumatera. Dan acara ini terkaitan khususnya adalah kait kegiatan dalam membangkitkan kembali semangat anak-anak kita di daerah bencana, khususnya kali ini adalah dari Aceh Tamiang dan juga dari Kota Pariaman.
3: Sementara itu, Menteri Koordinator Pemberdayaan Masyarakat Muhaimin Iskandar mengatakan, program lukis bagi anak korban terdampak bencana bisa menjadi kegiatan dengan anggaran wajib bagi pemerintah.
5: Melukis bisa menjadi standar minimum untuk recovery psikologis anak-anak di daerah bencana. Ini bisa menjadi model dan ini bisa menjadi anggaran wajib bagi pemerintah untuk menyiapkan ekspresi berkreasi dan seni bagi terapi awal penanggulangan bencana. Begitu ada bencana, harus disiapkan anggaran dari pemerintah untuk terapi melalui ekspresi seni, khususnya lukis.
3: Program Ekraf Peduli melibatkan sekitar 200 anak. Dari masing-masing kota Aceh Tamiang dan Pariaman sebanyak 100 anak. Kemudian 20 anak inspiratif dibawa ke Jakarta untuk memamerkan hasil karya lukisannya. Melalui pameran ini, karya anak-anak dari daerah terdampak bencana tidak berhenti sebagai hasil kegiatan melukis. Wadah ini juga membuka peluang bagi anak-anak untuk terus berkarya. Selain pameran, Kinspace juga mengadakan acara lelang hasil lukisan karya anak-anak yang dilelang hingga 2 juta rupiah untuk satu lukisan. Nantinya, pameran seni lukis ini akan berlangsung selama 1 bulan dengan masih menampilkan karya anak-anak dari Aceh Tamiang dan Pariaman. Dari Jakarta, Atikah Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Memperingati Hari Kesaktian Pancasila di Oktober 2006 ini, Direktur Sejarah dan Permuseuman Kementerian Kebudayaan RI, Enda Budi Haryani, mengatakan ini nilai Pancasila perlu diterapkan dalam kehidupan sehari-hari, termasuk dalam bermedia sosial. Berikut laporan selengkapnya Eliana Zahra.
6: Laporan khusus.
7: Nah, ini kita harus bisa juga menggunakan nilai-nilai Pancasila dalam
8: Hari Kesaktian Pancasila yang diperingati setiap 1 Oktober menjadi momentum untuk kembali mengingat dan menerapkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Pada 2026, peringatan Hari Kesaktian Pancasila mengusung tema Pancasila Pemersatu Bangsa Menuju Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, yang menegaskan peran Pancasila sebagai fondasi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Di tengah perkembangan ruang digital yang semakin luas, penerapan nilai-nilai Pancasila juga berkaitan dengan cara masyarakat berinteraksi dan menyikapi informasi. Direktur Sejarah dan Permuseuman Kementerian Kebudayaan Republik Indonesia Endah Budi Heriani mengatakan, peringatan Hari Kesaktian Pancasila tidak hanya berkaitan dengan sejarah, tetapi juga menjadi momentum untuk menerapkan nilai Pancasila dalam kehidupan. Menurutnya, masyarakat perlu berpikir kritis, menjaga toleransi, dan mempertimbangkan dampak sebelum menyampaikan sesuatu di ruang digital.
7: Nah, ini kita harus bisa juga menggunakan nilai-nilai Pancasila dalam bermedia sosial. Kita harus bisa berpikir kritis, kemudian juga bisa menjaga toleransi. Kalau ngupload status itu ya kita harus berpikir panjang, apakah ada yang terganggu atau tidak, toleransi, dan jangan sampai, atau kita harus bisa menghindari perpecahan gitu ya.
8: Endah juga menekankan pentingnya memverifikasi setiap informasi, memperkaya pengetahuan melalui sumber lain, serta menyaring informasi dengan baik.
7: Kita sendiri selaku pengguna itu kan memang harus memverifikasi itu semua gitu ya, memperkaya diri kita sendiri gitu ya dengan pengetahuan-pengetahuan lain gitu, dan harus menyaringnya dengan baik gitu.
8: Sementara itu, Ketua Umum Pusaka Indonesia Setio Hadjar Dewantoro menilai tantangan dalam pengamalan Pancasila saat ini berkaitan dengan masih kurangnya teladan dari orang-orang yang benar-benar menerapkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan.
9: Orang-orang yang betul-betul berjiwa Pancasilais mempraktikkan cara hidup yang Pancasilais. Tantangan terbesarnya yang kemudian pasti berdekat kelindahan dengan realitas sosial ya, dengan korupsi, rusakan lingkungan yang parah, banyaknya kemiskinan, dan seterusnya.
8: Setio menjelaskan nilai Pancasila mencakup ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan yang semestinya membangun karakter dalam cara berpikir, berkata, bertindak, dan menjalani kehidupan. Ia memberi contoh perilaku sehari-hari, seperti tidak meludah dan membuang sampah sembarangan, sebagai bentuk penghargaan terhadap lingkungan dan alam. Di sisi lain, Wakil Rektor 3 Universitas Nusa Cendana Kupang, Rudi Rohi menilai, generasi muda saat ini tidak serta-merta dapat disebut semakin jauh dari Pancasila. Menurut Rudi, keinginan generasi muda untuk menjalani kehidupan yang sederhana dan sejahtera juga dapat dipandang sebagai bagian dari cara Pancasila, meski penerapannya perlu diterjemahkan sesuai ruang kehidupan. Rudi menilai Pancasila perlu dipahami sebagai cara berpikir, cara bertindak, dan cara hidup bangsa Indonesia. Ia juga menekankan pentingnya menjelaskan toleransi dan gotong royong berdasarkan manfaatnya secara nyata dalam kehidupan masyarakat.
10: Kan sederhana, gotong royong itu ketika kita berbeda, berbagi ruang dan waktu, maka ada kekosongan-kekosongan kita yang bisa diisi oleh orang lain. Ada kekosongan-kekosongan orang lain yang bisa diisi oleh kita. Mestinya kan itu yang kita diskusikan secara empirik.
8: Pemaknaan Pancasila pada akhirnya berkaitan dengan bagaimana nilai-nilai diterapkan dalam kehidupan sehari-hari, termasuk ketika masyarakat berinteraksi di ruang digital. Adapun data Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia atau APJI menyebut, penetrasi internet Indonesia pada 2026 mencapai 81,72%, meningkat sekitar 6 juta jiwa dibandingkan tahun sebelumnya. Dalam kondisi tersebut, kemampuan berpikir kritis, menjaga toleransi, dan menyaring informasi menjadi bagian penting dalam menerapkan nilai Pancasila di ruang digital. Hari Kesaktian Pancasila menjadi momentum untuk kembali memahami dan menerapkan nilai-nilai tersebut agar tetap hadir dalam kehidupan masyarakat di tengah perubahan zaman. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Perubahan zaman dan derasnya arus informasi turut mengubah cara masyarakat berinteraksi, terutama di ruang digital. Lalu bagaimana generasi muda memaknai dan menerapkan nilai-nilai Pancasila di tengah perubahan zaman tersebut? Berikut tanggapan mereka yang sudah kami himpun.
11: Kalau menurut saya, Pancasila itu masih sangat relevan ya, Mbak. apalagi sekarang ini kita banyak berinteraksi media sosial gitu ya, itu pasti juga membutuhkan kayak juga menerapkan nilai-nilai Pancasila itu sendiri kan. Salah satunya seperti nggak menyebarkan informasi yang belum jelas, kayak berita hoax gitu loh. Terus menghargai orang lain juga kan, di media sosial itu kan banyak ya ragamnya. Meskipun punya pendapat berbeda, kita harus menghargai orang lain juga gitu.
12: Menurut saya Pancasila masih penting karena sekarang orang gampang sekali ya terpengaruh oleh informasi di internet. Jadi kita harus lebih bijak lagi sebelum membagikan sesuatu. Menghargai perbedaan, terus juga jangan sampai perbedaan pendapat malah membuat kita tuh jadi saling bermusuhan.
13: Kalau menurut saya, menerapkan Pancasila sekarang tidak harus selalu dalam kegiatan besar. Hal sederhana seperti menghargai teman, tidak membeda-bedakan orang, dan tidak ikut menyebarkan hoax di media sosial juga sudah termasuk menerapkan nilai-nilai Pancasila.
2: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik mengenai Hari Kesaktian Pancasila dan makna ketahanan ideologi di tengah perubahan zaman menjadi topik yang kami angkat pagi ini. Selengkapnya disampaikan oleh Rani Indira.
14: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Bangsa Indonesia kembali memperingati Hari Kesaktian Pancasila tepat setiap tanggal 1 Oktober sebagai bentuk penghormatan atas keteguhan ideologi negara dalam mengarungi berbagai ujian sejarah. Tahun 2026 ini, peringatan tersebut mengangkat tema Pancasila Pemersatu Bangsa Menuju Indonesia Berdaulat, Adil, dan Makmur. Sebuah tema yang tidak sekedar bernada selebratif, melainkan menjadi panggilan kesadaran bersama. Di tengah dinamika zaman yang bergerak semakin cepat dan kompleks, arus globalisasi serta kemajuan teknologi informasi hari ini telah mengubah landscape interaksi sosial kita secara drastis. Ruang publik kita tidak lagi terbatas dalam perjumpaan tatap muka, melainkan telah berpindah ke ruang digital tanpa batas. Di satu sisi, keterbukaan informasi ini membuka peluang yang sangat luas bagi kemajuan ilmu pengetahuan dan ekonomi digital. Namun di sisi lain, derasnya arus individualisme serta masuknya budaya asing yang tidak sejalan dengan kepribadian bangsa menghadirkan tantangan nyata bagi keutuhan persatuan kita. Tantangan yang paling kasat mata di era digital saat ini tentu saja maraknya disinformasi, misinformasi, hoax, dan ujaran kebencian. Riuhnya ruang siber kerap kali berubah menjadi panggung polarisasi yang memecah belah anak bangsa. Ketika narasi adu domba sengaja diproduksi demi kepentingan sesaat, nilai toleransi dan semangat gotong royong yang menjadi jantung dari Pancasila seolah diuji ketahanannya dalam merawat kerukunan sosial. Maka disinilah letak urgensinya. Pemaknaan Pancasila tidak boleh berhenti sekadar sebagai jargon politik atau hafalan lima sila di bangku sekolah. Nilai-nilai luhur di dalamnya, seperti keadilan, kemanusiaan, dan persatuan, harus benar-benar diwujudkan secara nyata dalam tindakan kita sehari-hari. Etika dalam berinteraksi di ruang digital kini menjadi tolok ukur baru. Sejauh mana kita menghayati Pancasila dalam kehidupan bermasyarakat. Dan disinilah generasi muda memegang peran sentral sebagai garda terdepan penentu arah masa depan bangsa. Seringkali kita mendengar pertanyaan skeptis. Apakah Pancasila masih relevan di tengah perubahan sosial yang masif ini? Jawabannya sesungguhnya terletak pada cara kita mengemas dan mempraktikkan nilai-nilai tersebut. Bagi kaum muda, Pancasila akan selalu relevan, asalkan dijadikan panduan etis yang adaptif dalam menyaring informasi, berkarya, dan menyuarakan keadilan sosial. Menjadikan Pancasila sebagai ideologi yang sakti di masa kini berarti membangun literasi digital dan ketajaman berpikir kritis di tengah masyarakat. Ketika setiap warga negara mampu menyaring informasi sebelum membagikannya, secara sadar menolak ujaran kebencian dan tetap menghargai perbedaan pendapat di media sosial, disitulah ketahanan ideologi kita teruji dan hidup secara nyata. Pada akhirnya, kesaktian Pancasila tidak terletak pada teks sejarah semata, melainkan pada komitmen kolektif kita bersama untuk terus merawatnya. Dengan mengamalkan nilai-nilai Pancasila, baik di dunia nyata maupun di ruang digital, maka harapan untuk mewujudkan Indonesia yang berdaulat, adil, dan makmur tidak lagi sekadar angan-angan di atas kertas, melainkan sebuah keniscayaan yang pasti bisa kita capai bersama. Sekian editorial, selamat pagi.
2: Uni Eropa sedang menyiapkan skema yang memungkinkan sejumlah negara kandidat memperoleh akses bertahap ke pasar tunggal dan program penelitian sebelum menjadi anggota penuh. Demikian rancangan proposal Komisi Eropa yang diperoleh media Politico. Kami kutip dari kantor berita antara, proposal tersebut mencakup integrasi bertahap beberapa negara kandidat ke pasar tunggal Uni Eropa, termasuk hubungan perdagangan yang lebih erat serta partisipasi dalam program penelitian, inovasi, dan industri. Dari dunia olahraga, Hong Kong memastikan tempat di final FIFA Asian Cup 2026 setelah menundukkan Brunei Darussalam dengan skor 2-0 di Stadion Kai Tak pada Rabu 30 September 2026. Kemenangan tuan rumah tersebut ditentukan lewat gol Philip Chan pada menit ke-60 dan Matt Orr di masa tambahan waktu babak kedua. Selanjutnya kami ajak Anda untuk memantau bagaimana situasi lalu lintas dari National Traffic Management Center NTMC, Korlantas Polri.
15: Saatnya kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.
2: Brigadir Ade, silakan.
16: Baik, terima kasih Zaini. Selamat pagi, dengan saya Brigadir Ade Sintia hadir untuk menginformasikan arus lalu lintas terkini melalui pantauan CCTV Korlantas Polri. Dan langsung saja CCTV pertama kita menuju ke kawasan DPR MPR Jakarta Selatan. Arus lalu lintas pada pagi hari ini dari arah Slipi akan menuju ke arah Gatot Subroto terpantau ramai lancar, begitupun dari jalur tol dalam kota. Dan untuk arah sebaliknya dari arah Semanggi akan menuju ke arah Slipi, dari jalur arteri maupun dari jalur tol dalam kota juga terpantau kondusif lancar. Kecepatan kendaraan masih dapat melaju dengan kecepatan normal. Dan kawasan ini merupakan kawasan penerapan ganjil genap. Harap bagi para pengendara untuk cek kembali plat nomor kendaraan Anda untuk disesuaikan dengan peraturan tersebut. Selanjutnya kita bergeser menuju ke kawasan JPO Taman Anggrek, Jakarta Barat. Arus lalu lintas dari arah Slipi yang akan menuju ke arah Grogol terpantau ramai lancar, begitupun dari jalur tol dalam kota. Dan untuk arah sebaliknya dari Grogol yang akan menuju ke arah Slipi dari jalur tol dalam kota terpantau adanya kepadatan serta peningkatan volume kendaraan di kawasan ini. Harap bagi para pengendara untuk tetap bersabar dan pastikan tidak menggunakan bahu jalan karena bahu jalan diperuntukkan dalam keadaan darurat. Selanjutnya kita bergeser menuju ke kawasan Simpang 4 Sudirman, Bali. Arus lalu lintas dari arah Kampus Unut atau Jalan Sudirman yang akan menuju ke arah Jalan Tiara Dewata terpantau ramai lancar. Perlambatan kecepatan kendaraan terlihat terjadi hanya menjelang traffic light. Selepas traffic light, kendaraan dapat melaju dengan kecepatan normal. Begitupun dari Jalan Niti Mandala Renon yang akan menuju ke arah Jalan Dewi Sartika juga terpantau kondusif lancar. Kami ucapkan terima kasih bagi pengendara yang telah berhenti di belakang garis stop saat lampu merah, mengingat adanya hak berjalan kaki di depan garis stop. Dan yang terakhir kita menuju ke kawasan Simpang Mengkereng, Kediri, Jawa Timur. Arus lalu lintas dari arah Surabaya yang akan menuju ke arah Madiun terpantau ramai lancar, begitupun dari arah sebaliknya. Dan harap bagi para pengendara, khususnya kendaraan roda 2 yang melintas, untuk tetap menggunakan helm baik jarak dekat ataupun jauh, mengingat kecelakaan tidak mengenal jarak. Dan berdasarkan data IRSMS Korlantas Polri, angka kecelakaan lalu lintas di seluruh Indonesia selama 1x24 jam terjadi sebanyak 210 kasus laka lantas dengan rincian 18 orang meninggal dunia, 32 orang luka berat, dan 345 orang luka ringan. Dan dari 210 kasus laka lantas tersebut, 75% didominasi terjadi oleh kendaraan roda 2. Dan demikian informasi yang dapat kami sampaikan, dan bagi Anda yang ingin mendapatkan informasi tentang kondisi arus lalu lintas terkini, Anda dapat menghubungi call center kami di 1500669 atau dapat melalui WA Center di 0858715669. Brigadir Adi Sinta melaporkan dari Studio NTMC, salam presisi, selanjutnya kembali kepada Zaini di studio.
15: Demikian telah kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.

Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Ada hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek.

Dengarlah, kita ikuti bersama Warta Berita dari Pro 3 Jakarta. Dan saat ini Anda kembali bersama kami Pro 1 RRI Bia. Pukul 9.32 menit waktu Indonesia Timur. Kami informasikan untuk Anda nanti pada pukul 9.45 menit waktu Indonesia Timur, kita akan ikuti bersama siaran langsung upacara Hari Kesaktian Pancasila tahun 2026. Kita ikuti langsung dari Pro 3 Jakarta. Ya, upacara peringatan Hari Kesaktian Pancasila yang akan dilaksanakan di Monumen Pancasila Sakti Lubang Buaya, Jakarta Timur. Sekali nanti pada pukul 9.45 menit waktu Indonesia Timur. Tetap bersama kami di Pro 1 RRI Biak.

0: Baik pendengar dimanapun Anda berada, selanjutnya kita bergabung bersama Pro 3 Jakarta. Kita ikuti siaran langsung peringatan Hari Kesaktian Pancasila 2026.
1: Pagi pendengar RRI, selamat pagi pemirsa RRI Net dan juga pemirsa RRI Net Official dimanapun Anda berada. Pagi hari ini kami hadir secara langsung dari Monumen Pancasila Sakti Lubang Buaya Jakarta Timur untuk mengikuti peringatan upacara Hari Kesaktian Pancasila tahun 2026. Dan pendengar, saat ini tepat pukul 7. Yaitu Kolonel Maritim Edo Sidiarta Halilintar, Magister Terapan Operasi Laut, telah mengambil alih pimpinan. Dan juga di lapangan upacara, seluruh pasukan dan peserta upacara juga sudah berada melakukan persiapan bahkan sejak pagi hari tadi. Dan pendengar, nanti kami akan jalani atau akan sampaikan, gambarkan jalannya peringatan, upacara peringatan Hari Kesaktian Pancasila langsung dari Monumen Pancasila Sakti Lubang Buaya Jakarta Timur yang dipimpin Inspektur Upacara Presiden Prabowo Subianto. Dan dalam upacara tersebut nanti juga akan disampaikan beberapa poin-poin penting dan juga perjalanan sejarah yang akan disampaikan langsung oleh Inspektur Upacara. Dan upacara ini berlangsung di tempat yang memiliki kaitan erat dengan peristiwa gerakan 30 September 1965, di mana di kawasan Lubang Buaya inilah sejumlah perwira TNI Angkatan Darat ditemukan gugur dan kemudian dianugerahi sebagai gelar pahlawan revolusi. Dan saat ini kami gambarkan di lapangan upacara yang tidak hanya dihadiri oleh peserta upacara dari Matra TNI dan juga diikuti oleh peserta upacara dari berbagai elemen, diantaranya adalah pelajar-pelajar di Jakarta yang juga sudah bersiap untuk mengikuti jalannya upacara pada pagi hari ini. Kemudian juga Inspektur Upacara pada pagi hari ini yang juga nanti akan disampaikan oleh Inspektur Upacara kepada perwira upacara kepada Inspektur Upacara, yaitu Brigjen TNI Fitriana Nurheru Wibawa S.E.M. Han selaku Kaskogartap 1 Jakarta. Dan paduan suara juga akan bersiap untuk memberikan sajian lagu-lagu nasional, di mana paduan suara ini juga dinyanyikan oleh kelompok dari SMK Negeri 2 Cibinong Jakarta yang menggunakan pakaian adat dari berbagai daerah di tanah air yang juga akan siap memberikan sajian pada upacara Kesaktian Pancasila pada tahun ini atau 2026. Tidak hanya itu, tetapi juga sajian menarik lainnya nanti juga akan ditampilkan oleh paduan suara ini yang memang dikhususkan kalau dimainkan atau disajikan oleh para pelajar kita. Dan juga tampak dari udara saat ini lapangan upacara di Monumen Pancasila Sakti, seluruh pasukan peserta upacara bersiap dan dijadwalkan pada pukul 7.51 waktu Indonesia Barat, Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto akan tiba di lokasi upacara dan sebelumnya nanti akan menerima laporan dari perwira upacara bahwa upacara Kesaktian Pancasila segera dimulai. Dan tampak di layar kaca, tamu-tamu undangan dari berbagai negara pun juga telah hadir dan saat ini paduan suara juga akan menyajikan lagu sebelum upacara secara resmi dimulai. Beberapa lagu yang akan disajikan adalah Gugur Bunga, kemudian Mars Garuda Pancasila, Pancasila Rumah Kita, dan beberapa lagu lainnya yang memang hadir setiap kali upacara peringatan Kesaktian Pancasila. Kita ikuti bersama.

Demikian tadi sajian Obade dari SMK 2 Cibinong, Bangun Pemuda karya Alfred Simanjuntak. Dan kita ikuti bersama beberapa sajian lagu nasional yang masih dinyanyikan atau dimainkan oleh Obade dari SMK 2 Cibinong, Jawa Barat.

Demikian tadi beberapa sajian lagu daerah oleh paduan suara SMK 2 Cibinong yang diawali dengan lagu daerah Sulawesi Utara yaitu Sipatokaan yang menceritakan bagaimana seorang ibu dengan berat hati melepas anak yang merantau dengan penuh cinta dan doa. Kemudian beberapa lagu daerahnya lain yang tadi disajikan adalah Ayo Mama dari Maluku, kemudian Soleram, dan juga beberapa lagu yang masih akan terus akan disajikan. Tampak di layar kaca Anda beberapa tamu undangan atau tamu dari negara-negara sahabat juga hadir dalam upacara Hari Kesaktian Pancasila tahun ini. Dan juga dapat kami gambarkan pemirsa RRI Net, pendengar RRI, dan juga pemirsa RRI Net Official bahwa cuaca di kawasan Lubang Buaya atau Monumen Pancasila Sakti Lubang Buaya Jakarta Timur terpantau cukup cerah. Dan hingga saat ini kami masih terus menantikan kedatangan Presiden Prabowo Subianto yang akan bertindak selaku Inspektur Upacara pada upacara pagi hari ini. Kembali kami ajak Anda untuk mengikuti sajian lagu-lagu dari paduan suara SMK 2 Cibinong berikut ini.

0: Ya, demikian tadi beberapa sajian lagu daerah yang disajikan oleh paduan suara SMK 2 Cibinong. Dan juga dapat saya gambarkan saat lagi tampaknya Presiden Prabowo Subianto akan tiba di lokasi upacara. Dan tadi juga tertangkap dalam kamera kami beberapa pejabat tinggi negara dari jajaran menteri hingga tamu undangan lainnya. Tamu negara sahabat juga telah hadir di lokasi upacara untuk bersiap mengikuti upacara peringatan Hari Kesaktian Pancasila 2026 yang setiap tahunnya diperingati. Kemudian dilakukan ataupun diadakan upacara di Monumen Pancasila Sakti, Lubang Buaya, Jakarta Timur. Dan kali ini juga tampak jajaran menteri yang sedang berbincang sambil menantikan jalannya prosesi upacara yang tidak lama lagi akan berlangsung, yang langsung dipimpin oleh Presiden Prabowo Subianto, di mana nanti akan disampaikan beberapa hal penting tentunya yang menjadi prosesi upacara resmi dalam Hari Kesaktian Pancasila. Dan tampak di lapangan upacara, Komandan upacara yang memimpin upacara pada pagi hari ini pun juga telah bersiap setelah tadi sebelumnya mengambil alih pimpinan dalam jalannya upacara ini yang dipimpin langsung oleh Kolonel Maritim Edo Sidiarta Halilintar, Master Terapan Operasi Laut. Dan juga terlihat saat ini jajaran tinggi TNI dan juga Paskibraka juga telah bersiap. Biasanya nanti Paskibraka akan mendampingi atau menyambut kedatangan Presiden Prabowo Subianto yang akan melintasi di jalur yang telah disediakan. Karpet yang kami tadi lihat adalah karpet berwarna biru langit yang nanti akan menjadi jalur kedatangan Presiden sebelum nanti langsung menempati podium yang telah ditentukan. Ketua DPR Puan Maharani dan Ketua MPR juga terlihat di podium kehormatan ataupun di tempat upacara nanti akan berlangsung. Kemudian ada Menko Ekonomi atau Menko Perekonomian Erlangga Hartarto dengan Agus Harimurti Yudhoyono pun juga berbincang di tempat upacara pada kesempatan pagi hari ini. Baik, pendengar RRI, kemudian pemirsa RRI Net, dan juga pemirsa YouTube channel RRI Net Official, saat ini seluruh pasukan dan peserta upacara sedang menantikan prosesi resmi jalannya upacara pada pagi hari ini, di mana sebelumnya tadi komandan upacara mengistirahatkan bagi seluruh pasukan, bagi seluruh peserta upacara, sambil menantikan kedatangan inspektur upacara, yaitu Presiden Prabowo Subianto.
1: Republik Indonesia dan Wakil Presiden Republik Indonesia tiba di tempat acara.
0: Ya, pendengar RRI, pemirsa RRI Net dan juga pemirsa YouTube channel RRI Net Official, Presiden Republik Indonesia telah tiba di Monumen Pancasila Sakti, kawasan Lubang Buaya Jakarta Timur, yang akan memimpin langsung jalannya upacara pada kesempatan pagi hari ini. Dan disambut oleh lagu-lagu daerah yang dinyanyikan, disajikan oleh SMK 2 Cibinong, dan kali ini membawakan Mars Garuda Pancasila.

0: Ya, Presiden Prabowo Subianto telah tiba. Di belakangnya ada Wakil Presiden Gibran Raka Buming Raka, disertai juga oleh Menteri Kebudayaan RI Fadlizon. Presiden Prabowo Subianto mengenakan jas berwarna krem, kemudian Gia atau Wakil Presiden Gibran Raka Buming Raka menggunakan setelan jas berwarna hitam, dan saat ini melintas di jalur yang telah ditetapkan di lintasan karpet berwarna biru, sambil sesekali menyapa peserta upacara ataupun tamu undangan yang juga telah siap untuk mengikuti jalannya upacara. Dan Presiden berhenti tepat di hadapan perwira upacara, di mana perwira upacara akan menyampaikan informasi jalannya upacara siap dilakukan. Laksanakan.
1: Presiden Republik Indonesia selaku Inspektur Upacara menuju mimbar upacara

0: 道哥，参加到。
1: Baru saja kita dengarkan lagu kebangsaan Indonesia Raya.
0: Kepada Inspektur Upacara, hormat Sanjata.

0: Dimulai. Laksanakan.
1: Dan baru saja Komandan Upacara melaporkan kepada Inspektur Upacara Presiden Prabowo Subianto bahwa upacara peringatan Hari Kesaktian Pancasila siap dimulai. Dan dengan langkah tegap, Komandan Upacara kembali ke tempat untuk memimpin kembali jalannya upacara pagi ini.
2: Dipimpin oleh Inspektur Upacara.
3: Untuk mengenang arwah dan jasa para pahlawan, para pejuang bangsa, dan terutama para pahlawan revolusi. Mengheningkan cipta, mulai.

0: Selesai. Terima kasih.
1: Mungkin ingat cipta telah selesai dilaksanakan.
2: Persiapan pembacaan teks dan Pancasila.
1: Sesaat lagi rangkaian berikutnya adalah pembacaan
2: tanda
1: teks Pancasila.
2: Buka.
3: Hormat senjata.

0: 道哥参加到
1: Bacaan teks Pancasila akan dilakukan oleh Ketua Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia, Sultan Bakhtiar Najamuddin. Bersama masih menantikan Ketua DPD RI.
2: Pancasila. 1. Ketuhanan Yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
1: Baru saja teks Pancasila dibacakan oleh Ketua DPD RI Sultan Bakhtiar Najamuddin.
0: Hormat, Sanjata!

0: 刀哥上驾到，
1: dan selanjutnya
2: pembacaan pembukaan undang-undang dasar
1: akan dibacakan pembukaan undang-undang dasar negara Republik Indonesia tahun 1945
2: oleh Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia.
1: Ya, Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Ahmad Muzani akan membacakan pembukaan undang-undang dasar 1945
3: negara Republik Indonesia tahun 1945. Pembukaan, bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa, dan oleh sebab itu maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan peri kemanusiaan dan peri keadilan, dan perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia telah sampailah kepada saat yang berbahagia dengan selamat sentosa menghantarkan rakyat Indonesia ke depan pintu gerbang kemerdekaan negara Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur. Atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa dan dengan didorongkan oleh keinginan luhur supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas, maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya. Kemudian daripada itu, untuk membentuk suatu pemerintah negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial, maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu undang-undang dasar negara Indonesia yang terbentuk dalam suatu susunan negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasar kepada ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
1: Saja
2: pembacaan dan
1: teks pembukaan Undang-Undang Dasar 45
2: oleh Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia.
1: Berikutnya pembacaan dan penandatanganan ikrar oleh Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, Puan Maharani.
4: Dengan rahmat Tuhan Yang Maha Esa, kami yang melakukan upacara ini menyadari sepenuhnya bahwa sejak diproklamasikan kemerdekaan Negara Kesatuan Republik Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945, pada kenyataannya telah banyak rongrongan, baik dari dalam negeri maupun luar negeri, terhadap Negara Kesatuan Republik Indonesia. Bahwa rongrongan tersebut dimungkinkan oleh karena kelengahan, kekurang waspadaan bangsa Indonesia terhadap kegiatan yang berupaya untuk menumbangkan Pancasila sebagai ideologi negara. Bahwa dengan semangat kebersamaan yang dilandasi oleh nilai-nilai luhur ideologi Pancasila, bangsa Indonesia tetap dapat memperkokoh tegaknya Negara Kesatuan Republik Indonesia. Maka di hadapan Tuhan Yang Maha Esa, dalam memperingati Hari Kesaktian Pancasila, kami membulatkan tekad untuk tetap mempertahankan dan mengamalkan nilai-nilai Pancasila sebagai sumber kekuatan menggalang kebersamaan untuk memperjuangkan menegakkan kebenaran dan keadilan demi keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Jakarta, 1 Oktober 2026, Ketua DPR RI, Dr. Puan Maharani.
1: Baru saja Ketua DPR RI Puan Maharani telah membacakan dan sesaat lagi atau setelah baru saja menandatangani ikrar di upacara pada pagi hari ini.
2: Doa oleh Menteri Agama Republik Indonesia.
1: Menteri Agama Nasaruddin Umar sesaat lagi juga akan membacakan doa dalam prosesi upacara pagi hari ini. Kita ikuti bersama.
5: حمد يوافي نعمه ويكافئ مزيده يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك اللهم صل وسلم علي يا الله يا شهيد يا عليم lihatlah kami para hambamu terpaku dan tertegun di hadapan saksi bisu sumur bersejarah itu. Tempat di mana para pahlawan dan syuhada bangsa kami dikorbankan. Kami hadir di sini bukan hanya untuk mengenang jasa mereka, tetapi juga untuk membangkitkan energi batin kami guna melanjutkan perjuangan dan cita-cita luhur mereka. Kami mohon kepadamu, jadikanlah sumur bersejarah itu sebagai pintu masuk ke dalam surgamu yang engkau janjikan kepada para syuhada. Ya Allah, ya Qawi, ya Matin, engkau menganugerahkan Pancasila Sakti sebagai falsafah hidup yang menyatukan dan membimbing kami dalam kehidupan berbangsa dan bertanah air. Melalui hari kesaktian Pancasila ini, kami mohon, sadarkanlah kami semua bahwa harga sebuah kemerdekaan itu amat mahal. Berikanlah kami kekuatan, kemampuan, dan kecerdasan untuk mengisi kemerdekaan ini dengan berbagai prestasi dan keunggulan, disertai dengan niat yang luhur untuk kejayaan bangsa kami. Untuk mewujudkan kesejahteraan yang merata bagi segenap warga bangsa kami, hindarkanlah kami dari berbagai perpecahan yang bisa menguras energi bangsa kami. Ya Allah, ya Nasir, kami sedang dan terus berikhtiar mencurahkan segenap energi kami untuk meraih kejayaan bangsa kami. Jauhkanlah kami semua dari segala bentuk fitnah, kebencian satu sama lain, bencana, dan petaka yang dapat mengembalikan bangsa kami ke titik nol. Pada akhirnya, kami pasrahkan segenap upaya kami kepadamu. Tuntunlah kami, bantulah kami, dan kabulkanlah seluruh doa-doa suci kami. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin.
1: Baru saja Menteri Agama Nasaruddin Umar telah membacakan doa. Doa penuh makna, penuh syarat kebaikan demi bangsa dan negara. Dan kita ikuti bersama Andika Bayangkari.

0: Laporan Komandan Upacara kepada Inspektur Upacara.
1: Baik pendengar RRI, saat ini Komandan Upacara kembali berjalan dengan langkah tegap menuju podium kehormatan upacara untuk melaporkan bahwa upacara telah selesai dilaksanakan.
2: Laporan selesai.
3: Upacara yang tertib. Terima kasih Korps Musik melaksanakan tugas dengan baik. Kembali ke tempat, lanjutkan kegiatan, kerjakan.
2: Kerjakan.
1: Baru saja Kolonel Maritim Edo Sidiarta Halilintar telah menyampaikan laporan kepada Inspektur Upacara bahwa rangkaian upacara pokok telah selesai dilaksanakan.
0: Penghormatan kebesaran
2: kepada Inspektur Upacara. Hormat Sanjata.

0: Salam kebangsaan.
1: Hormat senjata.

0: 刀哥上驾到，
1: pendengar RRI dan juga pemirsa RRI Net serta pemirsa RRI Net Official di kanal YouTube kami. Salam kebangsaan dengan lantunan lagu kebangsaan Indonesia Raya menjadi bagian akhir dari rangkaian acara pokok. Dengan selesainya salam kebangsaan, acara pokok upacara peringatan Hari Kesaktian Pancasila juga telah selesai dilaksanakan. Dan kami gambarkan saat ini Presiden Prabowo Subianto memberikan ucapan selamat ataupun menyapa beberapa jajaran pejabat negara, di antaranya tadi adalah Menteri Kebudayaan Fadli Zon, kemudian juga memberikan salam kepada Luhut Binsar Panjaitan, Menteri Luar Negeri Sugiono, dan beberapa juga pejabat lainnya. Dan keluarga pahlawan pun juga didatangi oleh Presiden untuk memberikan salam pada pagi hari ini. Tidak lupa juga saat ini Presiden berada di jajaran tamu kehormatan, tamu undangan dari negara-negara sahabat untuk mengucapkan terima kasih atas kehadirannya tentu. Dan acara berikutnya setelah upacara Hari Kesaktian Pancasila, Presiden masih ada rangkaian acara di kawasan Monumen Pancasila Sakti ini. Tetapi Presiden Prabowo Subianto masih berada di podium ataupun di panggung upacara, masih beramah-tamah dengan perwakilan-perwakilan dari negara sahabat. Tampak di layar kaca salah satunya adalah perwakilan dari negara Ukraina, kemudian juga dari Rusia tadi juga tampak di sana dari perwakilan militer negara-negara sahabat. Dan tentu hal inilah yang menjadi momentum baik bagaimana keramah-tamahan Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto memberikan salam, menyempatkan diri untuk bertatap muka ataupun berbincang walaupun sesaat dengan para tamu undangan yang juga telah hadir pada momentum yang penting ini di pagi hari ini, 1 Oktober 2026, dalam puncak peringatan upacara Kesaktian Pancasila, sambil diiringi lagu Gugur Bunga oleh orkestra yang dipimpin oleh konduktor Pipit Nur Hidayati.

0: Presiden Republik Indonesia dan Wakil Presiden Republik Indonesia meninjau Monumen Pancasila Sakti, Lubang Buaya.
1: Dan pendengar RRI, pemirsa RRI Net, juga pemirsa YouTube channel kami RRI Net Official, seperti dari tahun ke tahun, Presiden setelah melakukan atau memimpin jalannya upacara akan langsung menuju ke Monumen Pancasila Sakti. Dan tampak saat ini Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, kemudian juga Menteri Kebudayaan Fadlizon dan Ketua DPR RI Puan Maharani sedang berjalan atau melintas di karpet biru untuk menuju ke Monumen Pancasila Sakti dan akan langsung menghampiri atau mendekat ke momen yang sangat memiliki catatan sejarah bagi Republik ini, yaitu Lubang Buaya, di mana 7 putra-putra bangsa yang gugur pada peristiwa 30 September 1965. Dan Presiden Prabowo Subianto berdiri tepat di hadapan Lubang Buaya dan berdoa tentunya untuk apa jasa-jasa yang telah diberikan oleh 7 pahlawan revolusi. Didampingi pula oleh Ketua MPR, ia juga berada di dekat Lubang Buaya yang memiliki catatan sejarah yang sangat penting bagi perjalanan bangsa Indonesia. Dan tentunya hal ini sangat relevan untuk dipelajari atau dipahami oleh generasi-generasi muda kita saat ini. Dan agenda berikutnya nanti, Presiden Prabowo Subianto akan meresmikan Museum Kesaktian Pancasila yang juga berada di kawasan Monumen Pancasila Sakti Lubang Buaya Jakarta Timur hari ini, Kamis 1 Oktober 2026, dengan bertepatan dengan peringatan Hari Kesaktian Pancasila. Detil pembaruan dari museum pergantian nama. Museum ini sebelumnya bernama Museum Pengkhianatan PKI dan diubah menjadi Museum Kesaktian Pancasila oleh Kementerian Kebudayaan agar selaras dengan monumen yang ada di sekitarnya. Konsep modern mengusung tata pamer modern dan tata cahaya bergaya internasional, di mana ruangan dibuat temaram dan hanya diorama dan panel multimedia yang menyorot fokus para pengunjung yang hadir. Dan tampak berjalan Presiden Prabowo Subianto bersama dengan Ketua DPR RI Puan Maharani setelah mengunjungi langsung Lubang Buaya, di mana di sisi kanan, sisi kiri dari karpet yang memang disiapkan juga diiringi oleh paskibraka yang memberikan hormat kepada kepala negara dan juga pejabat tinggi negara yang saat ini baru saja mengunjungi Lubang Buaya, masih tetap diiringi oleh lagu gugur bunga oleh orkestra yang kerap kali atau mengisi rangkaian acara pada prosesi upacara pagi ini. Dan juga dapat saya gambarkan saat ini peserta upacara, seluruh pasukan juga mulai secara bertahap meninggalkan lapangan upacara, dan Presiden Prabowo Subianto pun tampaknya memang akan langsung menuju ke Museum Kesaktian Pancasila, di mana banyak sekali para tamu undangan yang tentu ingin beramah-tamah dengan Presiden Prabowo Subianto, dan tentu menjadi momentum yang cukup baik untuk bisa mengetahui bagaimanakah momen bersejarah ini atau peringatan pagi hari ini sekaligus menjadi peringatan bagi peresmian Museum Kesaktian Pancasila yang memang belum lama ini dilakukan pembaharuan. Dan juga pendengar RRI, pemirsa RRI Net, juga pemirsa YouTube channel RRI Net Official, di dalam kompleks Monumen Pancasila Sakti di Lubang Buaya Jakarta Timur terdapat berbagai objek dan fasilitas bersejarah untuk mengenang peristiwa G30S atau Gerakan 30 September. Dan saat ini juga kami gambarkan Presiden sedang memberikan salam atau beramah-tamah bersama kepada para tamu undangan perwakilan negara-negara sahabat yang juga tampak di layar kaca, bagaimana Presiden memberikan salam atau menyalami satu persatu tamu undangan perwakilan negara sahabat yang juga hadir. Tidak hanya Presiden Prabowo Subianto, tetapi juga Ketua DPR Puan Maharani pun juga memberikan salam kepada tamu undangan keluarga pahlawan yang juga diundang secara khusus untuk hadir dalam prosesi upacara pagi hari ini. Lagu Pancasila Rumah Kita mengiringi betapa pertemuan ataupun kesempatan yang diberikan oleh Presiden untuk beramah-tamah kepada para tamu undangan, keluarga para pahlawan yang juga hadir di upacara kali ini, tidak terlewat oleh Presiden untuk memberikan salam, memberikan selamat kepada mereka yang telah hadir sambil menantikan agenda berikutnya, yaitu peresmian Museum Kesaktian Pancasila yang memang berada di kawasan Monumen Pancasila Sakti. Dan Presiden berhenti sejenak, tampaknya sedang berbincang bersama dengan Ibu Mutia Hatta, keluarga dari salah satu proklamator Republik Indonesia, Muhammad Hatta. Dan kali ini Wakil Presiden Gibran Raka Buming Raka pun juga tampak dalam barisan Presiden yang tadi sempat terlihat sedang berbincang bersama dengan Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit.

0: Pendengar RRI, pemirsa RRI.net, Monumen Pancasila Sakti merupakan sebuah lokasi yang sangat bersejarah, di mana terdapat banyak hal yang memang bisa kita maknai, bisa kita pahami perjalanan bangsa Indonesia yang telah mencatatkan sejarah pada 1965, di mana dalam Monumen Pancasila Sakti ini terdapat beberapa objek yang juga dapat menjadi saksi peristiwa kelam 1965 tersebut. Di antaranya adalah Sumur Maut atau Sumur Tua, sumur sedalam 12 meter dengan diameter 75 cm, tempat jenazah 7 pahlawan revolusi ditemukan dan kemudian diangkat. Monumen dan patung pahlawan revolusi juga berdiri tegak dengan gagah di dalam kawasan Monumen Pancasila Sakti, patung gagah dari 6 jenderal dan 1 perwira pertama yang menjadi korban dari G30S PKI berdiri tidak jauh dari Sumur Maut tersebut. Museum Pengkhianatan PKI, gedung museum yang memamerkan diorama, foto, serta barang-barang peninggalan bersejarah. Kemudian juga terdapat rumah penyiksaan, rumah asli tempat para pahlawan disiksa sebelum dimasukkan ke dalam Sumur Tua. Dan dalam kawasan tersebut juga terdapat pos komando, rumah yang dulunya digunakan oleh pimpinan gerakan untuk merencanakan penculikan. Dapur umum pun juga terdapat dalam kawasan ini, rumah milik warga setempat yang dulu digunakan sebagai tempat penyediaan logistik atau dapur umum. Dan saat ini Presiden tepat berada di panggung para paduan suara yang tadi sempat memberikan salam kepada para peserta yang telah memberikan atau menyanyikan lagu-lagu kebangsaan nasional yang begitu memukau dan juga tentunya menambah kekhidmatan dari jalannya prosesi upacara pada pagi hari ini. Dan pendengar Pro 3, pendengar RRI, pemirsa RRI.net, pemirsa YouTube channel kami RRI.net Official, dengan berakhirnya upacara peringatan Hari Kesaktian Pancasila, tuntas sudah kami menyiarkan secara langsung jalannya upacara pada pagi hari ini. Pancasila, pemersatu bangsa, menuju Indonesia adil dan makmur. Saya Rudy Zain bersama dengan kerabat kerja bertugas langsung dari Monumen Kawasan Pancasila Sakti ucapkan terima kasih. Selamat pagi.
1: Demikian siaran langsung peringatan Hari Kesaktian Pancasila tahun 2026.

0: dengar istilah barang KW kan? Istilah KW itu sebenarnya singkatan dari bahasa Belanda, yaitu kwaliteit, yang artinya kualitas. Dulu, kata ini dipakai buat nunjukin tingkat mutu suatu barang. Tapi di Indonesia, KW malah berubah makna jadi identik sama barang tiruan. Uniknya lagi, KW ini ada tingkatannya. KW1, kualitasnya paling tinggi, hampir mirip banget sama aslinya. KW2 dan KW3, ya makin kelihatan bedanya. Jadi, meskipun disebut KW, nyatanya justru bukan kualitas asli yang dimaksud. Menarik ya, gimana satu kata bisa berubah makna seiring waktu dan budaya.
1: Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: Tahukah anda? Handphone pertama di dunia dibuat pada tahun 1973 oleh perusahaan Motorola. Alat ini dikenal dengan nama Motorola Dynatec. Beratnya hampir 1 kg dan ukurannya sebesar batu bata. Bisa dibayangkan betapa besar dan beratnya handphone itu dibandingkan dengan yang kita pegang sekarang. Selain itu, handphone ini hanya bisa digunakan selama 30 menit untuk bicara dan butuh waktu sekitar 10 jam untuk mengisi baterainya. Dari alat sebesar batu bata itu, kini kita bisa menikmati smartphone yang ringan, tipis, dan penuh dengan fitur canggih. Menariknya, harga handphone pertama ini sangat mahal, setara dengan mobil mewah zaman sekarang. Jadi, nggak heran kalau dulu handphone hanya dimiliki segelintir orang.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Eh, lihat tuh, bulu hidung abangnya gondrong.
1: Hah? Kenapa?
0: Tuh, bulu hidung abangnya gondrong.
1: Hah?
0: Tuh, bulu hidung abangnya gondrong.
1: Hah? Apaan sih?
2: Kata teman Mbak, bulu hidung saya gondrong. Bulu hidung saya gondrong.
1: Hah?
3: Gangguan pendengaran rentan terjadi pada orang yang terbiasa dengar suara keras. Bisa dari headset, speaker, atau perangkat lainnya. Yuk kecilin dikit volumenya, biar pendengaran gak pensiun dini. Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi. Satu.

0: Teliti. Periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Pendengar, beredar sebuah unggahan di media sosial Dukcapil melarang nama anak dengan nama toko anime. Di mana beredar unggahan di media sosial Facebook sebuah tangkapan layar dari sebuah video berisi narasi tentang Direktorat Jenderal Kependudukan dan Catatan Sipil Ditjen Dukcapil Kementerian Dalam Negeri membuat aturan baru yang melarang menamai anak dari nama toko anime. Dari fakta, klaim tersebut adalah tidak benar, bahkan dilansir dari laman jalanhoax.co.id. Video yang beredar berasal dari kanal YouTube Inews yang diunggah pada 4 Agustus 2026. Dengan judul Data Dukcapil Bikin Heboh Ratusan WNI Bernama Nobita, Uzumaki dan juga Naruto Uchiha hingga Luffy, yang diinformasikan bahwa Data Dukcapil Kemendagri mengungkap fenomena unik terkait nama penduduk Indonesia yang terinspirasi dari karakter anime. Meski demikian, Dukcapil Kemendagri tidak menyatakan bahwa Dukcapil kini melarang menamai anak dari nama karakter fiksi, tetapi hanya menyoroti fenomena ini sebagai hal yang unik saja. Sehingga informasi yang beredar dengan unggahan tersebut dikategorikan hoaks atau tidak benar keakuratannya. Padahal demikian kabar cek fakta edisi hari ini 1 Oktober 2026 bersama saya Yapi Burdam.

terima kasih untuk Anda masih bersama Pro 1 Radio Republik Indonesia Biak. Ya, demikian tadi sudah kita ikuti informasi Cek Fakta edisi sama di hari ini 1 Oktober maksud kami 2026. Berbagai informasi ragam acara Share Pro 1 terus hadir mewarnai ruang dengan Anda untuk edisi saat ini. Ya, seperti biasa pendengar, kita semua kembali dengan program-program acara siar kita selanjutnya dengan titip tembang siang Pro 1 RRI Biak. Ya, saya hadirkan saja beragam hiburan menemani ruang dengar Anda untuk saat ini pendengar. Edisi yang sama dengan berbagai program-program siaran kami terus hadir mengudara menemani Anda.

0: sekarang SMP pakai putih biru.
1: Aku bangga jadi anak SMA, seragamnya putih abu-abu.
2: Di balik ketiga warna seragam para pelajar itu, ada arti dan makna filosofinya. Warna merah di seragam SD ternyata artinya adalah antusiasme dan semangat yang tinggi. Karakter anak SD yang usianya sekitar 6 sampai dengan 12 tahun adalah ceria dan memiliki rasa keingintahuan yang tinggi. Oleh karena itu, warna merah melambangkan semangat rasa ingin tahu mereka. SMP, warna biru tua, dipilih karena simbol dan sifat percaya diri dan juga mandiri. Di tingkat ini, para siswa telah memasuki usia remaja. Mereka mulai bisa mengekspresikan dirinya dengan baik. Seragam SMA, yang warnanya putih abu-abu, warna tersebut ditetapkan karena mencerminkan kedewasaan dan ketenangan. Di tingkat ini, pelajar SMA diharapkan sudah bisa bersikap tenang dan bertindak, dan menunjukkan kedewasaannya saat mengambil keputusan.

0: sekarang SMP pakai putih biru.
1: Aku bangga jadi anak SMA, seragamnya putih abu-abu.
2: Di balik ketiga warna seragam para pelajar itu, ada arti dan makna filosofinya. Warna merah di seragam SD ternyata artinya adalah antusiasme dan semangat yang tinggi. Karakter anak SD yang usianya sekitar 6 sampai dengan 12 tahun adalah ceria dan memiliki rasa keingintahuan yang tinggi. Oleh karena itu, warna merah melambangkan semangat rasa ingin tahu mereka. SMP, warna biru tua, dipilih karena simbol dan sifat percaya diri dan juga mandiri. Di tingkat ini, para siswa telah memasuki usia remaja. Mereka mulai bisa mengekspresikan dirinya dengan baik. Seragam SMA, yang warnanya putih abu-abu, warna tersebut ditetapkan karena mencerminkan kedewasaan dan ketenangan. Di tingkat ini, pelajar SMA diharapkan sudah bisa bersikap tenang dan bertindak, dan menunjukkan kedewasaannya saat mengambil keputusan.

0: kita sadari.
1: Yoga, kenapa sih di sekolah selalu ditemani mamanya? Kasian kan, mamanya menunggu lama.
2: Yoga takut tahu?
1: Takut sama ibu guru.
2: Yoga takut gempa.
1: Oh, coba Yoga dengar lagu ini.

0: Begitu Yoga, dulu Rere juga takut gempa. Tapi diajarkan Mama, kalau ada gempa itu jangan panik, cari tempat berlindung yang aman.
1: Saatnya kita jadi bangsa yang siaga hadapi bencana.

0: Kenapa sih harus denger radio? Ada banyak alasan untuk dengerin radio. Bisa nikmatin musik-musik berbagai genre. Bisa update berita terkini tentang wilayah sekitar kita. Berita nasional, bahkan internasional.
1: Warta berita pagi ini, Jumat 6 September.
0: Jadi tahu tentang kabar dunia hiburan.
2: Akhirnya mereka merilis single terbaru judulnya The Emptiness Machine. Dan album baru judulnya...
0: Dapat rekomendasi, info wisata, dan juga kuliner.
2: Kami Bogor ini bukan hanya sekedar makanan, ya, tapi juga...
0: Sampai... menyimak talk show menarik. Kemudian yang bisa jadi edukasi untuk kita.
1: Terkait dengan soft skill buat anak muda.
0: Dan yang... Radio bisa didengarkan dimanapun, kapanpun, dan sambil aktivitas apapun. Ayo dengar radio, satu suara berjuta telinga.

0: Kudu nyoba joget yang baru ini nih, biar gak ketinggalan. Wah, kalau yang satu ini nih keren nih ya. Wajib banget nih gue punya outfit yang kayak gini. Pasti bakal keren kalau dipakai ngampus. Eh, bentar deh. Kok ada joget baru lagi nih di TikTok? Aduh, ntar gue bikin juga deh videonya. Ada lagi nih yang baru. Duh, pusing deh. Kok banyak banget sih? Aduh, gue ternyata ketinggalan banget nih.
1: Hati-hati dengan FOMO atau feeling of missing out. FOMO bisa menciptakan tekanan psikologis yang mengarah pada tingkat stres dan kecemasan yang tinggi. Sebab mereka yang mengalaminya sangat rentan merasa kewalahan akibat tidak boleh ketinggalan dengan situasi terkini. Mereka takut bahwa setiap momen yang dilewatkan adalah sangat penting. Kecemasan ini dapat merusak kesehatan mental, meningkatkan tekanan darah, dan mengganggu keseimbangan emosional secara keseluruhan.

0: Kenapa sih di sekolah selalu ditemani mamanya? Kasian kan mamanya menunggu lama.
1: Juga takut tahu,
0: takut sama ibu guru.
1: Juga takut gempa.
0: Oh, coba Yoga dengar lagu ini.

0: Begitu Yoga, dulu Rere juga takut gempa. Tapi diajarkan Mama, kalau ada gempa itu jangan panik, cari tempat berlindung yang aman.
1: Saatnya kita jadi bangsa yang siaga hadapi bencana.

0: Kenapa sih harus denger radio? Ada banyak alasan untuk dengerin radio. Bisa nikmatin musik-musik berbagai genre. Bisa update berita terkini tentang wilayah sekitar kita. Berita nasional, bahkan internasional.
1: Warta berita pagi ini, Jumat 6 September.
0: Jadi tahu tentang kabar dunia hiburan.
2: Akhirnya mereka merilis single terbaru judulnya The Emptiness Machine. Dan album baru judulnya...
0: Dapat rekomendasi, info wisata, dan juga kuliner.
2: Kami Bogor ini bukan hanya sekedar makanan, ya, tapi juga...
0: Sampai... menyimak talk show menarik. Kemudian yang bisa jadi edukasi untuk kita.
3: Terkait dengan soft skill buat anak muda.
0: Dan yang... Radio bisa didengarkan dimanapun, kapanpun, dan sambil aktivitas apapun. Ayo dengar radio, satu suara berjuta telinga.

0: kudu nyoba joget yang baru ini nih, biar gak ketinggalan. Wah, kalau yang satu ini nih keren nih ya. Wajib banget nih gue punya outfit yang kayak gini. Pasti bakal keren kalau dipakai ngampus. Eh, bentar deh. Kok ada joget baru lagi nih di TikTok? Aduh, ntar gue bikin juga deh videonya. Ada lagi nih yang baru. Tuh, pusing deh. Kok banyak banget sih? Aduh, gue ternyata ketinggalan banget nih.
1: Hati-hati dengan FOMO atau feeling of missing out. FOMO bisa menciptakan tekanan psikologis yang mengarah pada tingkat stres dan kecemasan yang tinggi. Sebab mereka yang mengalaminya sangat rentan merasa kewalahan akibat tidak boleh ketinggalan dengan situasi terkini. Mereka takut bahwa setiap momen yang dilewatkan adalah sangat penting. Kecemasan ini dapat merusak kesehatan mental, meningkatkan tekanan darah, dan mengganggu keseimbangan emosional secara keseluruhan.

0: Perempuan setengah baya itu memasukkan ujung benang ke lubang yang dianyam menjadi seperti mata rantai yang saling berkaitan. Di depannya terbentang tas setengah jadi. Kedua kakinya dipakai untuk membantu membuat tas yang dalam budaya Papua dikenal dengan nama noken. Rajutan benangnya dipintal dari serat kayu melinjau atau orang Papua menyebutnya genemo. Noken dipakai hampir oleh semua suku di Papua dan menjadi semacam simbol kesejahteraan. Di kampung pedalaman, noken masih dipakai sebagai sarana pembawa barang. Di kota, benda ini hanya dipakai sebagai pajangan, simbol kepapuaan seseorang. Meski nasibnya kini diambang kepunahan, noken telah ditetapkan menjadi warisan budaya dunia.
1: Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: Belum.
1: Belum, gak sempat.
0: Kamu udah vaksin belum?
1: Belum, aku kurang enak badan.
0: Nah, sekarang udah vaksin belum?
1: Belum, nunggu ada temennya.
0: Kamu udah vaksin belum?
1: Belum, lagi gak mood.
0: Kalau sekarang kamu udah vaksin belum?
1: Belum, takut jarum suntik aku tuh.
0: Kamu udah bosan hidup belum?
1: Belum, aku sayang kamu tahu.
0: Makanya vaksin, jangan banyak alasan kalau sayang. Sayangi diri kamu sendiri dan orang terdekat kamu. Dengan melakukan vaksinasi, herd immunity akan terbentuk. Dan kita bisa mencegah penyebaran COVID-19 lebih luas. Kesel aku tuh kalau banyak alasan gini. Ya udah, kita berdekat aja dulu sampai kamu udah divaksin.
2: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Sis, panas banget nih. Istirahat dulu yuk.
1: Iya ya, Lin. Panas banget. Bikin haus jadinya. Nah, untung aku bawa minuman dari rumah. Kamu mau minum juga, Lin?
0: Nih, aku juga bawa lu dari rumah. Botol minum kemarin sudah aku isi lagi dari rumah.
1: Elin, tunggu. Itu kan botol sekali pakai. Bahaya banget loh kalau isi ulang air minuman di botol sekali pakai.
0: Ah, emang bahayanya apa?
1: Kamu nanti bisa terkontaminasi bakteri loh, Lin. Terus nanti juga ada perubahan bau dan warna air. Yang paling bahaya nih, kamu juga bisa terkena dampak pencemaran bahan kimia yang terkandung dalam plastik botol sekali pakai.
0: Waduh, waduh, waduh, ngeri juga ya. Makasih ya, Sis. Udah diingetin. Soalnya aku sering banget sih isi ulang di botol sekali pakai.
2: Banyak orang yang seringkali mengisi ulang botol minum kemasan dengan tujuan menghemat. Padahal, botol minuman kemasan umumnya didesain hanya untuk sekali pakai. Jika digunakan secara berulang, botol kemasan ini justru bisa menyebabkan gangguan kesehatan.
3: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi. Satu.
4: Tolong dong di print laporannya.
5: Iya, bentar lagi tanggung nih.
6: A few moments later.
4: Mana R, laporannya?
5: Aduh, sorry, aku lupa, Sus.
4: Kamu ini gimana sih, R? Disuruh gitu aja susah. Game aja terus kerjaanmu. Hati-hati, masih banyak orang yang rebutan cari kerjaan. Kalau kamu nggak berubah, lihat aja, kamu pasti akan tergeser.
3: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi.

0: Saf, kamu udah ikutan tren ini gak sih? Coba deh lihat.
1: Tren apaan ini?
0: Duh, gak gaul emang kamu itu. Ini loh tren yang sebutin nama panggilan, terus tempat tanggal lahir, tanda tangan, nama ibu kandung, dan masih banyak lagi deh yang lainnya. Yang di media sosial itu loh.
1: Janganlah, bahaya loh. Nanti bisa disalahgunain. Gimana sih?
0: Alah, orang cuma permainan aja kok. Udah deh, langsung ikutan aja cepetan. Nanti ketinggalan loh kamu. Gak gaul loh nanti kamu.
1: Ih, kamu tuh jangan sembarangan lah ikutan tren. Kita tuh harus lihat-lihat dulu trennya bakal ngerugiin kita atau enggak.
0: Bener juga sih kata kamu. Nanti kalau data pribadi aku disebar, gimana ya? Aduh, gak.

0: Jadi total belanjaannya 50.000 ya Pak? Mau pembayaran tunai atau non tunai?
1: Tunai.
2: Dalam era digital yang terus berkembang pesat, alat pembayaran menjadi inti dari segala transaksi. Sejalan dengan perkembangan teknologi, alat pembayaran mengalami transformasi signifikan, mulai dari penggunaan uang tunai hingga ke metode pembayaran non-tunai yang modern. Namun, ternyata ini tidak berlaku di negara Ethiopia. Selain menggunakan birr, yang merupakan sebuah mata uang resmi negara Ethiopia sejak tahun 1945, negara yang terletak di Afrika ini ternyata masih menggunakan garam sebagai alat pembayaran. Ya, garam yang seharusnya menjadi bumbu dapur justru menjadi alat pembayaran di negara Ethiopia. Hal ini disebabkan oleh kultur dan tingkat perekonomian yang sangat rendah, sehingga masyarakat setempat masih melakukan barter untuk mendapatkan barang.

Afrika Selatan benamkan Eritrea dengan pesta gol di laga kualifikasi Piala Afrika 2027. Novak Djokovic mengawali kiprahnya di China Open dengan kemenangan. John Hartman menyebut mengelola menit bermain bagi pemain timnas lama FIFA ASEAN Cup cukup menantang. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Inilah dinamika olahraga Pro 3, Kamis 1 Oktober 2026 bersama saya, Hana Pratiwi.

0: Pendengar Dinamika Olahraga Siang, informasi pertama kami awali dari olahraga terpopuler, sepak bola. Rwanda, Egypt, Pesta gol skuad Bafana Afrika Selatan menghancurkan Eritrea dengan skor 5-0 di laga kualifikasi Piala Afrika 2027. Karisma Rizky menyampaikan laporannya.
1: Well, it is a first ever meeting between
2: Afrika Selatan membantai Eritrea dengan skor telak 5-0 di Stadion Al Salam Kairo malam tadi pada match day kedua grup D kualifikasi Piala Afrika 2027. Sejak babak pertama, Afrika Selatan langsung menguasai jalannya pertandingan. Penguasaan bola mereka mencapai 69% dan 9 tembakan tepat sasaran menjadi bukti betapa dominannya tim asuhan Fitso Mosimane malam itu. Nama Rere Bohile Mofokeng mencetak 2 gol di babak pertama, masing-masing pada menit ke-19 dan menit ke-45 plus 1 yang langsung menenggelamkan semangat tuan rumah. Di babak kedua, Afrika Selatan tak mengendurkan tekanan. Spepelo Sithole menambahkan gol pada menit ke-52, disusul Ikram Reyners di menit ke-63. Kemudian Luther Singh menutup pesta gol 5 century time pada menit ke-90 plus 4. Usai laga, pelatih Eritrea Hesam Yakan mengakui keunggulan lawan yang merupakan tim terbaik di benua Afrika.
3: We were up against a team ranked among the top 5 in Africa. Kami menghadapi tim yang diklasifikasikan sebagai 5 besar terbaik di Afrika. Jadi ini sangat sulit. Sebagian besar pemain saya masih belum berpengalaman dan mereka kewalahan menghadapi lawan superior yang baru saja kembali dari Piala Dunia FIFA 2026 from the 2026 FIFA World Cup.
2: Di kubu Afrika Selatan, pelatih Fitso Mosimane tak bisa menyembunyikan rasa puasnya dalam kemenangan ini.
4: Yeah, of course, you coach, you're not happy with 5 goals, you're happy. You're happy with 3 points. Eritrea started very good, very strong, and they had a

0: Pecinta olahraga, pelatih tim nasional Jerman, Jurgen Klopp, memastikan skuadnya telah melupakan hasil buruk pada laga sebelumnya dan berada dalam kesiapan penuh jelang duel krusial melawan Serbia, menyusul absennya Joshua Kimmich akibat cedera. Ban Kapten Der Panzer dipastikan akan melingkar di lengan pemain dengan jumlah penampilan internasional terbanyak.
1: Die Mannschaft wäre morgen und wird morgen von dem Spiel aufs Feld geführt, die meisten Länderspiele.
2: Tim ini akan dipimpin memasuki lapangan oleh pemain yang memiliki jumlah penampilan internasional terbanyak. Kami sedang dalam proses mematangkan segalanya. Dan ketiadaan Joe Kimmich membuat kami memilih pendekatan sederhana yang biasa saya terapkan sepanjang karir. Pemain dengan caps terbanyak yang akan mengenakan ban kapten.
1: Aber wenn der Spielerrat nicht auf dem Platz war, dann hat er mit den meisten Spielen.
0: Selain menetapkan kepemimpinan tim, Klopp mewaspadai potensi bahaya dari skuad Serbia yang dinilainya kaya pengalaman dan mampu merepotkan lawan-lawan tangguh. Konsistensi serta fokus penuh selama 90 menit bakal menjadi kunci utama bagi Jerman demi mengamankan poin penuh. Masih dari ajang UEFA Nations League. Tantangan berat menanti Belanda dalam lanjutan penyisihan grup UEFA Nations League saat harus bertandang ke markas Yunani. Lawan yang dihadapi tercatat memuncaki klasemen sementara setelah mengoleksi 6 poin lewat kemenangan meyakinkan atas Serbia serta keberhasilan meredam tim raksasa Jerman. Pelatih timnas Belanda Xavi Hernandez menyoroti ketangguhan taktik dan fisik Yunani di bawah asuhan Ivan Jovanovic. Xavi menegaskan sang lawan memiliki fleksibilitas formasi yang sangat berbahaya, terutama dengan lini serang yang tajam dan keunggulan duel bola-bola panjang.
3: You know, Greece maybe is in the best moment since long time ago. They got
2: Yunani sedang berada dalam momen terbaik setelah sekian lama. Mereka mengantongi 6 poin lewat cara berbeda, mendominasi melawan Serbia lalu bertahan sangat baik kontra Jerman. Mereka sangat berbahaya, memiliki fisik kuat dan berbahaya dalam perebutan bola. Kedua, Jovanovic melakukan tugas luar biasa. Dan mereka adalah lawan yang amat sulit, terutama di kandang.
3: They are a very difficult team, especially playing in at home.
0: Menghadapi atmosfer tuan rumah yang diprediksi penentu kanan, Xavi meminta anak asuhnya tampil disiplin dan menjaga fokus penuh demi mencuri poin penting untuk mengamankan posisi Belanda di papan atas klasemen UEFA Nations League. Kita beralih ke olahraga tenis. Novak Djokovic mengawali kiprahnya di China Open dengan kemenangan 2 set atas Nuno Borghe di National Tennis Center tadi malam. Sementara Alexander Zverev bertekad melanjutkan tren positif saat menghadapi Cameron Norrie pada laga perdananya di Beijing siang ini. Liliana Dea menyampaikan laporannya.
4: Novak Djokovic mengawali kiprahnya di turnamen ATP 500 China Open dengan kemenangan 2 set atas Nuno Borges di National Tennis Center Beijing tadi malam. Petenis Serbia itu menang 6-3, 7-6, tiebreak 7-2 pada laga pertamanya di Beijing setelah absen sejak 2015. Kemenangan ini sekaligus mengakhiri 3 kekalahan beruntun Djokovic setelah sebelumnya tersingkir di babak pertama US Open dan Cincinnati Masters. Petenis berusia 39 tahun itu juga sempat meminta medical time out pada set kedua, namun mampu menjaga permainan hingga merebut kemenangan. Usai pertandingan, Djokovic nilai permainan servis yang efektif menjadi kunci kemenangannya pada laga kali ini.
5: I think serving was really good.
6: Menurut saya, servis saya benar-benar sangat bagus di sebagian besar pertandingan. Pada set kedua, dia mulai bermain lebih baik dan saya sedikit kesulitan secara fisik untuk tetap bugar. Saat melakukan servis, saya mendominasi dan mampu melewati game-game servis dengan cukup nyaman. Itu sangat membantu, terutama karena persentase servis pertama saya tinggi. Hal itu membuat permainan lebih mudah, setidaknya dalam game servis saya. Saya kemudian memainkan tiebreak dengan sangat baik untuk menuntaskan pertandingan dalam 2 set. Jadi, saya sangat senang dengan hasil ini.
4: Sementara itu, unggulan pertama Alexander Zverev baru akan memulai perjalanannya di China Open siang ini dengan menantang Cameron Norrie. Petenis Jerman itu datang ke Beijing dengan catatan positif setelah menjadi juara US Open.

0: dan mengantarkan tim Europe untuk menjuarai Lever Cup. Ia juga berpeluang mengejar gelar level tour ke-15 jika mampu melaju hingga menjadi juara di Beijing. Menghadapi persaingan papan atas musim ini, petenis peringkat 2 dunia itu mengaku ingin fokus menjaga permainan dan persiapannya di lapangan untuk dapat mengamankan kemenangan.
1: Pada awal musim, semua orang memperkirakan persaingan itu akan terjadi antara Carlos Alcaraz dan Jannik Sinner. Jadi saya sangat senang bisa berada dalam pembicaraan tersebut. Tentu saja, hal itu ada di pikiran saya. Tetapi, saya sudah sering mengatakan tahun ini, satu-satunya hal yang bisa saya kendalikan adalah bermain tenis dengan baik. Saya ingin tampil baik di lapangan, berusaha merasa nyaman, dan melakukan semua yang saya bisa untuk mempersiapkan diri bermain tenis dengan baik. Selebihnya akan berjalan dengan sendirinya. Ada hal-hal yang bisa saya kendalikan dan ada yang berada di luar kendali saya. Saya hanya akan berusaha fokus memenangkan pertandingan yang memang bisa saya menangkan.
0: Kemenangan pada turnamen ini menjadi modal penting bagi Alexander Zverev untuk memperkuat posisinya menjelang akhir musim. Terlebih, petenis peringkat 1 dunia, Jannik Sinner, dipastikan absen di Beijing karena masih menjalani pemulihan akibat cedera. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, Rusmi Udara, untuk Indonesia.

0: Info dari arena NBA. Pebasket Los Angeles Lakers, Brody James, menegaskan fokusnya untuk membangun karir di klub tersebut meski sang ayah, LeBron James, telah hengkang dan pindah ke Philadelphia 76ers untuk menghadapi NBA 2026-2027. Pemain yang kerap disapa Brody itu menyatakan ingin berkembang secara mandiri guna menatap musim ketiganya yang segera bergulir bersama Lakers. Dia mengaku tidak banyak berdiskusi dengan LeBron mengenai kepindahan tersebut. Sebab keduanya sudah saling memahami bahwa masing-masing akan memiliki jalan sendiri. Karena itu dia sangat menantikan pertemuan keduanya dalam laga Lakers melawan 76ers pada 25 Desember mendatang. Sementara pada musim 2025-2026, Bronny mendapat kesempatan bermain lebih reguler menjelang akhir musim hingga playoff. Ketika Luka Doncic dan Austin Reeves absen karena cedera, dia juga tampil bersama LeBron saat Lakers menghadapi Houston Rockets pada putaran pertama playoff.
1: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia. Info Asian Games Aichi Nagoya 2026.

0: Pemana Putri Indonesia Nurisa Dian Asrifah menyumbangkan medali emas 5 bagi kontingen merah putih di Asian Games Aichi Nagoya setelah menjuarai nomor kompon individu putri hari ini. Nurisa mengalahkan wakil Filipina Amaya Amparo Cojuangco pada pertandingan final dengan skor tipis 139-137. Keberhasilan sekaligus menjadi medali pertama cabang panahan Indonesia pada Asian Games. Hasil Nurisa, atlet kelahiran Semarang ini juga memenuhi harapan panahan Indonesia untuk memperbaiki pencapaian dibandingkan Asian Games sebelumnya. Pada Asian Games 2022, Indonesia menutup persaingan cabang panahan dengan 2 medali perunggu. PB Perpani kemudian menargetkan peningkatan prestasi pada edisi Aichi Nagoya. Nurisa termasuk salah satu atlet yang diproyeksikan untuk bersaing menuju Olimpiade 2028. Ia sebelumnya juga mencatat prestasi pada SEA Games 2025 di Thailand dengan mengoleksi 2 medali emas dan 1 perunggu. Atlet panjat tebing Indonesia kebanggaan Bali Desak Maderita Kusuma Dewi mempersembahkan medali emas untuk Indonesia di Asian Games 2026 Aichi Nagoya, Jepang. Kemenangan back-to-back disambut sukacita keluarga besar panjat tebing Bali. Laporan Putu Nirawati.
1: Gembira bercampur aduk terharu. Ini kan bagian daripada doa dan harapan.
2: Atlet panjat tebing Indonesia kebanggaan Bali Desak Maderita Kusuma Dewi mempersembahkan medali emas untuk Indonesia di Asian Games 2026 Aichi Nagoya, Jepang. Keberhasilan luar biasa ini dicatatkan pada hari Rabu 30 September 2026 malam. Tak hanya medali emas, Desak juga memecahkan 2 rekor sekaligus, yakni rekor Asia atas namanya sendiri 6,07 detik serta mematahkan rekor Asian Games atlet Cina Deng Lijuan 6,23 detik. Duel sengit tersaji di babak final. Desak unggul sangat tipis, yakni hanya selisih 0,002 detik dari rival terberatnya atlet Cina Deng Lijuan yang finish di posisi kedua dengan waktu 6,064 detik. Sementara medali perunggu diraih oleh Jeong Jimin dari Korea Selatan 6,18 detik. Kemenangan Desak Rita di ajang Asian Games 2026 Jepang disambut sukacita keluarga besar panjat tebing Bali. Ketua Umum Pengprov Federasi Panjat Tebing Indonesia (FPTI) Bali, Putu Yudhyatmika kepada RRI, menuturkan tak kuasa menahan perasaan haru dan gembira menyaksikan keberhasilan Desak Rita. Selisih ketat antara Desak dengan atlet Cina memang memacu ketegangan batin.
1: Dari segi selisihnya yang belum Desak itu jauh masih sama, inilah makanya kekhawatiran saya pribadi, sehingga harapan saya luar biasa ini gitu loh. Karena di satu segi saya berharap memang punya akan untuk Desak juara, di satu segi ada perlawanan yang sangat luar biasa oleh kompetitornya dari Cina ini sih.
2: Hal senada diungkapkan Ketua Umum Pengkap FPTI Buleleng Dr. Haji Wahyudi. Hasil manis ini menjadi bukti betapa gigih, tekad dan perjuangan Sri Kandi Buleleng.
3: Segenap keluarga besar FPTI Kabupaten Buleleng beserta segenap masyarakat Buleleng menyambut dengan haru, dengan gembira, dengan sukacita betapa kuatnya tekad seorang Desak Rita, gigihnya perjuangan yang pada akhirnya doa kita semuanya hari ini Desak Rita diizinkan menjadi terbaik.
2: Kebahagiaan tak hingga juga dirasakan ayahanda Desak Maderita, Dewo Putu Sekar. Keberhasilan putrinya mengibarkan bendera merah putih dan mengumandangkan Indonesia Raya di multi-event level Asia ini tak lepas dari restu semesta sekala dan niskala.
4: Juga berserah kalau memang leluhur dan Tuhan yang Maha Esa, penguasa alam, memang itu menjadi rezekinya, tolong dimudahkan. Yang segitu yang tanyakan setiap ini semua ini karena satu sisi anak saya kan termasuk juara bertahan yang memang agak jauh lebih deg-degan, lebih nervous, lebih nafsi ada. Pokoknya satu minggu itu hampir nggak bisa tidur nih kayak yang.
2: Prestasi medali emas Asian Games 2026 Aichi Nagoya kali ini sekaligus mengantarkan atlet Bumi Panji Sakti Buleleng Desak Maderita Kusuma Dewi sukses back to back mempertahankan medali emas yang sebelumnya ia raih pada Asian Games 2022 Hangzhou. Reporter RRI Denpasar Putu Nirawati melaporkan.

0: Kontingen Indonesia kembali menjalani persaingan pada Asian Games Aichi Nagoya hari ini dengan cabang e-sports nomor Mobile Legend Bang Bang MLBB dan panjat tebing nomor speed menjadi dua agenda yang berpeluang membawa Indonesia meraih medali emas. Tim e-sports MLBB Indonesia yang dijadwalkan bertanding mulai pukul 14 waktu Jepang atau 12 waktu Indonesia Barat di Aichi Sky Hall. Sementara itu di Nagoya International Exhibition Hall 1, Port Messi Nagoya, dua atlet panjat tebing Indonesia nomor speed putra Aditya Trisyahria dan Fredrik Leonardo akan tampil pada putaran final yang dijadwalkan mulai pukul 20 lebih 6 menit waktu Jepang atau 18 lebih 6 menit waktu Indonesia Barat. Aditya berpeluang meraih medali emas setelah finish pada urutan pertama dan memecahkan rekor Asian Games pada babak kualifikasi kemarin dengan Fredrik yang finish di urutan kelima. Sementara bola voli putra Indonesia dijadwalkan bertanding mulai pukul 19 waktu Jepang atau 17 waktu Indonesia Barat. Di bola voli pantai putra, pasangan Sofyan Rahman Effendi dan Bintang Akbar dijadwalkan menjalani semifinal pukul 15 waktu Jepang atau 13 waktu Indonesia Barat menghadapi tuan rumah. Kami juga akan mengupdate perolehan medali di laman resmi Asian Games 2026 berikut ini. Peringkat 1 ada di negara Cina meraih 227 medali. Lalu di peringkat 2 ada Jepang dengan perolehan 200 medali. Peringkat ketiga ada Korea dengan 104 medali. Uzbekistan dengan 54 medali di peringkat keempat. Lalu Thailand di peringkat kelima dengan perolehan 34 medali. Indonesia sendiri saat ini berada di peringkat ke-13 dengan perolehan 5 emas, 7 perak, 20 perunggu. Sehingga total ada 32 medali yang telah diraih tim Indonesia.
1: Demikian Info Asian Games Aichi Nagoya 2026.

0: Pelatih Timnas Indonesia John Hartman menyebut mengelola menit bermain bagi pemain timnas selama FIFA ASEAN Cup 2026 cukup menantang baginya. Terlebih bagi para pemain yang merumput di Liga Eropa. Informasi selengkapnya disampaikan Niar Abdul Liti Loli.
1: Pelatih Timnas Indonesia John Hartman menyebut, mengelola menit bermain bagi para penggawa Garuda selama FIFA ASEAN Cup 2026 cukup menantang baginya. Terlebih bagi para pemain abroad atau yang merumput di Liga Eropa. Pernyataan tersebut disampaikan Hartman usai latihan tim di Stadion PT IKA Jakarta Selatan tadi malam. Hartman menyadari sebagian besar pemain tersebut tampil reguler di klub mereka. Namun tidak ada satupun di antara para pemain yang mengeluhkan kondisi fisik selama turnamen berjalan.
2: Beberapa pemain merupakan starter reguler di klub mereka masing-masing. Jadi mengelola menit bermain yang banyak di sini bersama Timnas Indonesia adalah tantangan. Namun mentalitas mereka sangat luar biasa. Tidak ada pemain yang meminta diistirahatkan, tidak ada yang mengeluhkan kaki lelah. Mereka sangat fokus untuk datang ke sini dan melakukan apa yang mereka katakan akan lakukan, yaitu mengangkat trofi untuk negara ini.
1: Melalui kesempatan yang sama, bek Timnas Indonesia Rizky Ridho mengungkapkan bahwa ia dan rekan-rekannya telah siap menghadapi Bangladesh. Seluruh tim bertekad mengamankan kemenangan besar demi menjaga peluang melaju ke fase final.
3: Ya, tentunya setiap pertandingan kita akan selalu berusaha menampilkan yang terbaik. Kita tahu sendiri sekarang kesempatannya juga ada di antara kita dan Malaysia. Jadi kita fokus pada tim kita sendiri. Insya Allah kalau sudah rezekinya memang kita lanjut ke final. Teman-teman sangat excited untuk latihan hari ini dan siap untuk pertandingan besok dan memberikan yang terbaik. Insya Allah.
1: Indonesia saat ini berada di peringkat kedua klasemen sementara grup A FIFA ASEAN Cup 2026 dengan 4 poin. Sedangkan Bangladesh berada di dasar klasemen dan belum memiliki poin. Indonesia dijadwalkan bertemu Bangladesh pada malam ini di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta. Mulai pukul 19.30 waktu Indonesia Barat. Dari Jakarta, Mira Abdul.

Dengan disampaikan informasi dari Timnas Indonesia tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetap bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, Programa 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3. Saya Hana Pratiwi, salam sehat dan salam olahraga.

Pancasila. Bukan tanpa alasan, gedung yang kini menjadi bagian dari Kementerian Luar Negeri ini diberi nama Gedung Pancasila. 1 Juni 1945, di dalam salah satu ruangan di gedung inilah, Soekarno berpidato menawarkan gagasan mengenai dasar negara Indonesia Merdeka. Di hadapan sekitar 65 anggota Sidang Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia yang dipimpin Rajiman Widyodiningrat, setidaknya ada 12 orang yang berpidato memaparkan kelengkapan negara yang dibutuhkan Indonesia saat merdeka selama periode sidang pertama tanggal 29 Mei sampai 1 Juni 1945. Di antaranya, Muhammad Yamin menawarkan 5 asas negara yang terdiri dari peri kebangsaan, peri kemanusiaan, peri ketuhanan, peri kerakyatan, dan kesejahteraan rakyat. Supomo juga mengungkapkan rumusan serupa yang diberi nama Dasar Negara Indonesia Merdeka, yaitu persatuan, kekeluargaan, mufakat dan demokrasi, musyawarah, serta keadilan sosial. Di hari terakhir, Soekarno berusaha menyatukan perdebatan yang meruyak di antara para anggota sidang BPUPKI dengan memperkenalkan 5 sila yang terdiri dari kebangsaan Indonesia, internasionalisme dan peri kemanusiaan, mufakat atau demokrasi, kesejahteraan sosial, dan ketuhanan yang Maha Esa. Lewat pidatonya, rumusan Soekarno lah yang dianggap paling pas dan mendapat tepuk tangan riuh anggota sidang.

0: ini baru enak.
1: Lepas ketenang, masuk gol! Luar biasa!
2: Jadi FNB sekarang tuh macam-macam. Kalau sekarang kan kopi sudah banyak.
0: Eits, jangan rebutan. RRI bisa dinikmati dari mana aja dan di mana aja. RRI, multiplatform, multi-content.

Banyak orang tidak menyadari BPUPKI yang kita pelajari di sekolah ternyata tidak dibentuk untuk seluruh wilayah Indonesia. Ketika Jepang membentuk BPUPKI pada 29 April 1945, badan ini sebenarnya berada di bawah pemerintahan militer Jepang yang berkuasa di Jawa dan Madura saja. Artinya, wilayah seperti Sumatera memiliki badan yang berbeda. Sementara di Sulawesi, Kalimantan, dan Maluku, Jepang bahkan tidak membentuk badan persiapan kemerdekaan yang sama. Yang menarik lagi, di dalam BPUPKI terdapat anggota dari Jepang. Namun mereka tidak aktif.

0: Rin, joget kau yang betul lah. Masa kayak gitu? Salah itu.
1: Ih, aku gak bisa joget kayak gini.
0: Terus, kau bisanya apa? Ayolah, biar FYP konten kita.
1: Ya, aku bisanya nari tarian daerah loh.
0: Halah, tarian daerah. Gak akan FYP itu. Mending joget yang udah viral ini aja.
1: Sok tahu kau. Selain hiburan, banyak kok konten edukasi di TikTok.
0: Ya udah, kau buatlah konten edukasi kau itu. Males pun aku.
1: Dina, konten aku FYP. Ternyata banyak juga yang suka sama tarian daerah. Walaupun mereka gak bisa ngikutinya, setidaknya mereka dapat informasi tentang ragam khas tarian daerah kita.
0: Iya juga ya, Rin. Aku buat juga .
2: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.

berkenalan dengan kucing ras asli Indonesia. Kucing Busok menjadi satu-satunya kucing ras asli di Indonesia. Kucing ini juga telah diakui secara internasional oleh World Cat Federation. Kucing Busok berasal dari pulau ras yang masuk wilayah Madura. Kucing Busok memiliki ciri yang cukup khas, ekornya yang sangat pendek tapi bisa berdiri tegak ke atas. Bentuk wajah persegi di bagian atas tetapi lancip di bagian bawah. Sekilas, kucing Busok memiliki garis wajah mirip leopard tapi dengan bentuk tubuh kucing kampung. Warna bulu kucing Busok umumnya abu-abu polos kebiruan. Bulunya juga sedikit lebih tebal jika dibandingkan dengan kucing kampung atau kucing domestik lainnya. Ternyata Indonesia punya kucing ras aslinya.

Untuk kita yang tinggal di wilayah Indonesia sudah akrab dengan yang namanya hujan. Tapi tahukah Anda bahwa ada tempat di bumi yang belum pernah terkena hujan? Gurun Atacama di Chili Utara dan Peru Selatan adalah tempat terkering di bumi berdasarkan pengamatan meteorologi. Curah hujan rata-rata hanya 0,5 mm per tahun menurut Guinness World Record. NASA juga mengatakan Gurun Atacama adalah gurun non-kutub terkering di bumi. Namun, para ilmuwan percaya bahwa ada tempat yang bahkan lebih kering, yaitu McMurdo Dry's Phillies Antarctica. Menurut Earthdate, daerah ini belum pernah melihat satu tetes pun curah hujan sepanjang sejarah bumi. Kedua gurun ini pun juga sangat kering dan tidak ramah. Peneliti menggunakan alat yang sama yang digunakan di Mars berhasil membuktikan bahwa tidak ada kehidupan di kedua lokasi di bumi tersebut.

Selamat siang pendengar, kita jumpa kembali dalam kabar cek fakta edisi ulang. Ya, pendengar, kita jumpa kembali dalam kabar cek fakta edisi 1 Oktober 2026. Ya, video detik-detik Purabaya ditahan dan memakai rompi tahanan, di mana beredar sebuah unggahan di media sosial Facebook dan media lainnya mengklaim bahwa Purabaya Yudi Sadewa telah dipecat dari jabatannya sebagai Menteri Keuangan dan ditangkap. Video tersebut memperlihatkan Purabaya memakai rompi tahanan. Faktanya, klaim video detik-detik Purabaya ditahan dan memakai rompi tahanan adalah hoaks, bahkan dilansir dari antaranews.com. Video yang beredar tersebut merupakan hasil manipulasi, di mana gambar asli merupakan video penahanan artis Rizky Billar yang wajahnya sengaja diedit dan diganti dengan wajah Purabaya Yudi Sadewa, di mana Purabaya Yudi Sadewa tidak ditahan, ia dicopot secara resmi oleh Presiden Prabowo Subianto dan telah melakukan serah terima jabatan Menteri Keuangan kepada Suar Hasil Nazara pada Selasa 15 September 2026. Dalam dokumentasi resmi, ia hadir mengenakan setelan kemeja putih, dasi, dan jas hitam, bukan rompi tahanan. Sehingga informasi yang beredar di media sosial, kategori informasi tersebut dikategorikan informasi hoax atau tidak benar keakuratannya. Sekian informasi cek fakta edisi hari ini 1 Oktober 2026 bersama saya, Yapi Burda.

0: Ish, aku lagi yang dipencet.
1: Ya elah, masih seringan aku kali ah.
2: Menurut laman Reader's Digest, setelah menganalisis 240 ribu entry di Concise Oxford English Dictionary, huruf E muncul 11% dari semua kosakata umum dalam bahasa Inggris. Sementara itu, di posisi kedua diisi oleh huruf A yang ditemukan sebanyak 8% dari semua kosakata. Jadi, bisa dipastikan kalau huruf A dan E jadi huruf terpopuler karena paling sering digunakan.

0: Setelah Pangeran Diponegoro ditangkap, keturunannya sempat mengalami masa-masa sulit. Mereka diburu oleh Belanda karena dianggap bagian dari pemberontak. Untuk saling mengenali, maka disepakatilah sebuah sandi rahasia yang dipakai hingga beberapa generasi. Apakah itu? Dari tahun ke tahun, keturunan Diponegoro hidup dengan sandi rahasia. Mereka berusaha untuk tetap berkomunikasi meski terpisah oleh jarak yang cukup jauh. Untuk saling mengenali keturunan Diponegoro, dipasang sandi rahasia berupa dua pohon kemuning dan pohon sawo yang ditanam di depan rumahnya, serta sumur yang dibangun di sebelah kanan rumah. Padahal pada masa itu, orang Jawa pada umumnya membangun sumur di sebelah kiri. Sandi ini berlangsung hingga 4 generasi atau selama Belanda berkuasa.
1: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.

0: Esteler-nya Mas, Mbak.
1: Mas Esteler.
0: Oh iya, Mbak.
1: Esteler satu ya, Mas, tapi nggak usah pakai es.
0: Loh, ya nggak bisa toh, Mbak.
1: Kok nggak bisa?
0: Kalau nggak pakai es, nanti ya jadinya Esteler.
1: Mas bisa aja, tapi kalau nggak pakai bungkus plastik bisa kan?
0: Kenapa gitu, Mbak?
1: Karena ketika sampah plastik menumpuk, alam akan tercemar. Ya tanahnya, ya airnya, ya lingkungan sekitar kita. Jadi sebaiknya kita melakukan 3R untuk mengurangi sampah plastik, yaitu reduce artinya mengurangi, reuse artinya menggunakan ulang, dan recycle artinya mendaur ulang. Plastik mulai dari diri sendiri ya.
2: Pro 1.

0: Oke.
1: Seringkali kita mendengar atau menggunakan kata oke. Kata oke sangat populer di masyarakat di seluruh dunia. Banyak orang mengira kata oke yang terdiri dari dua huruf O dan K singkatan dari okay. Padahal faktanya justru sebaliknya. Dilansir dari dictionary.com, oke adalah kata gaul dari all correct. Kata oke pertama kali diperkenalkan di Boston, Massachusetts pada 1839. Apa sih yang membuat kata oke begitu spesial dan sangat populer? Itu karena pada 1940, Martin Van Buren menggunakannya untuk kampanye pemilihan. Dia menamai organisasinya dengan Oke Club. Kata oke sendiri merujuk pada inisial Old Kinderhook, yang merupakan tempat kelahirannya. Meski Martin Van Buren tidak menang, namun kepopuleran kata oke terus abadi hingga sekarang.

0: Halo Mister, where are you from?
1: Bicara bahasa Indonesia saja.
0: Wah Mister, bisa bahasa Indonesia ya?
1: Bisa dong, saya tahu banyak Indonesia.
0: Kalau Mister tahu Indonesia, coba aku tanya nih, siapa presiden pertama Indonesia?
1: Soekarno, benar?
0: Benar, Mister. Wih, aku tanya lagi nih ya, apa lambang negara Indonesia?
1: Burung Garuda ya?
0: Wih, Mister, saya bangga deh jadi orang Indonesia.
1: Kalau kamu bangga, saya balik tanya. Kamu tahu Pulau Kanawa di mana?
0: Di mana ya?
1: Pulau Bintan tahu?
0: Saya nggak tahu, Mister.
2: Hai, katanya bangga. Tahu Indonesia aja enggak? Mister aja tahu.
3: Prodangdut.

Baik, pendengar, terima kasih untuk Anda masih bersama Pro 1 RRI Biak. Ya, demikian sudah tadi kita ikuti bersama Nuansa Dangdut dan hadir menemani Anda dari pukul 13:30 waktu Indonesia Timur. Dan pendengar, saya kiri saja untuk rangkaian Pro Dangdut siang hari ini. Selanjutnya menantikan nanti pada pukul 15 dan penyampaian buletin sore, Anda akan ditemani bersama rekan saya. Ada Nur Aini Husein yang akan menemani Anda dalam penyampaian buletin sore Warta Berita Daerah Biak.

Radio Republik Indonesia BIA menyampaikan Buletin Sore Warta Berita Daerah edisi Kamis 1 Oktober 2026. Buletin Sore yang selengkapnya dibacakan bersama saya, Aini Husen.

0: Ya, baik pendengar, kita awali berita pertama. Pejabat Sekretaris Daerah atau PJSekda pimpin upacara peringatan Hari Kesaktian Pancasila di lingkungan pemerintah Kabupaten Biak Numfor. Tri Rian melaporkan.
1: Sekretaris Daerah PJSekda Biak Numfor Zakarias Melowa memimpin upacara peringatan Hari Kesaktian Pancasila di lingkungan pemerintah daerah berlangsung di halaman kantor Bupati Biak Kamis 1 Oktober 2026. Upacara tersebut dihadiri jajaran pejabat eselon 2, 3, dan 4, staf pegawai P3K, kepala distrik, kepala kelurahan, serta kepala sekolah yang ada di lingkup pemerintah Biak Numfor. PJSekda mengatakan peringatan Hari Kesaktian Pancasila setiap 1 Oktober ini menjadi momentum untuk mengenang jasa dan menghormati para pahlawan revolusi yang gugur dalam peristiwa G30 SPKI sekaligus menegaskan kembali kedudukan Pancasila sebagai ideologi bangsa. Menurutnya nilai-nilai perjuangan para pahlawan harus menjadi refleksi bagi generasi penerus untuk terus menjaga persatuan dan mewujudkan cita-cita bangsa.
2: Setiap tahun 1 Oktober kita tahu merupakan momentum mengenang jasa dan sekaligus bagaimana kita sebagai generasi penerus bangsa mengenang jasa dan menghormati para pahlawan revolusi yang gugur dalam peristiwa G30 PKI sekaligus menegaskan kembali bahwa kekuatan Pancasila itu sebagai ideologi bangsa itu tak tergantikan. Ini sangat penting dan ini menjadi tanggung jawab pemerintah daerah, tanggung jawab kita semua, masyarakat Indonesia secara khusus Kabupaten Biak Numfor, bahwa kita selaku penerus bangsa ini ya punya cita-cita yang sama. Pengorbanan para pahlawan kita itu momentum untuk kita harus bangkit, kita harus mewujudkan cita-cita ini dengan bagaimana kita harus bersatu.
1: Ia menegaskan persatuan menjadi bagian penting yang harus diwujudkan dalam kehidupan sehari-hari, termasuk ASN dalam menjalani tugas pemerintahan.
2: Refleksi sejarah mengingatkan kita semua selaku penerus bangsa agar tetap waspada. Ya, banyak sekali rongrongan yang kita ingin merusak fondasi negara kita, tetapi ya kita harus bersatu, kita harus lihat ini ke depan. Bagaimana kita menjadikan nilai-nilai Pancasila sebagai perekat kemajemukan serta menangkal perpecahan di tengah masyarakat. Ini tanggung jawab kita, negara harus berdiri.
1: Ia berharap momentum peringatan Hari Kesaktian Pancasila tidak sekedar menjadi kegiatan seremonial semata, tetapi menjadi pengingat bagi seluruh ASN dan masyarakat untuk terus menjaga persatuan, mengamalkan nilai-nilai Pancasila, serta bersama-sama mewujudkan cita-cita bangsa dalam pembangunan di Kabupaten Biak Numfor.
0: Lembaga Permasyarakatan atau Lapas kelas 2B Biak Numfor melaksanakan kegiatan penertiban barang, fasilitas, serta pengosongan

0: Lingkungan pemasyarakatan. Kegiatan ini melibatkan aparat penegak hukum, antara lain personil Brimob dan Subdetasemen Polisi Militer TNI Angkatan Darat untuk pengawasan dan pengamanan. Meski tingkat kerawanan dinilai rendah, Kalapas menegaskan Lapas Biak senantiasa dijaga dalam kondisi aman, kondusif, dan tertib.
1: Jadi tujuan kegiatan pada hari ini itu untuk mengembalikan tata kelola pemasyarakatan yang baik. Jadi kita sesuaikan dengan standar aturan yang berlaku, yang bahwa di dalam blok sendiri itu ada tata kelolanya, ada SOP-nya, ada aturannya. Untuk di Biak ini rata-rata itu hanya pakaian yang berlebihan. Nah, pakaian yang berlebihan itu kita kumpulkan dan kita akan kembalikan kepada pihak keluarga. Lapas Biak ini selama inilah kondusif, aman, tenang, dan warga binaannya itu bisa mengikuti kegiatan dan aturan yang berlaku di Lapas Biak ini. Untuk di lapas sendiri ini ada 17 kamar. 17 kamar itu untuk blok wanita hanya ada satu kamar, ada dua kamar, tapi yang digunakan hanya satu kamar karena isinya itu hanya tiga. Dan untuk tahanan sendiri terpisah posisinya, itu ada kita siapkan dua kamar untuk tahanan.
0: Sementara itu, Komandan Subden Pom Biak, Letu CPM Yohanes Carlos Sitompul menyebut dari hasil pemeriksaan sejauh ini tidak ditemukan barang yang mencurigakan, situasi di dalam lapas tetap aman dan tertib.
2: Semoga kerjasama ini semakin berlanjut, tetap penegakan hukum tetap harus tetap ditegakkan. Untuk barang yang ditemukan sampai sekarang kita lihat sih tidak ada hal yang menonjol ya, tetap aman juga, tidak ada yang dilihat tidak aman.
0: Saat ini lapas kelas 2 Biak Numfor memiliki 17 kamar, terdiri dari 2 kamar khusus wanita serta 2 kamar tersendiri untuk tahanan. Jumlah warga binaan tercatat sebanyak 102 orang.
3: Masyarakat pelanggan air bersih PDAM Biak yang menunggak diharapkan memiliki kesadaran untuk menyelesaikan tunggakan sehingga tidak menghambat operasional perusahaan. Roni Lololuan melaporkan.
4: Direktur Perusahaan Daerah Air Minum atau PDAM Biak Numfor, Charles Makuker, mengemukakan tantangan utama yang dihadapi perusahaan saat ini termasuk masalah piutang yang mencapai 27 miliar rupiah dari 8.000 pelanggan air bersih yang aktif di Biak Numfor. Dikatakan jumlah pelanggan aktif kini kusut dari 12.000 menjadi 8.000 pelanggan terakumulasi sejak masa transisi kepemimpinan lama hingga saat ini dengan melibatkan masyarakat pelanggan dan mitra kerja. Selain piutang, pelayanan PDAM juga terkendala akibat perawatan jaringan PLN selama hampir satu bulan yang berdampak pada jadwal distribusi air bersih dari kota hingga ke pelosok. Selaku Direktur PDAM Biak Numfor, Charles Makuker berharap pelanggan air bersih tidak kecewa dan berjanji akan melayani sebaik mungkin setelah jadwal PLN kembali normal seperti biasanya. Untuk mengatasi tunggakan pelanggan air bersih, PDAM Biak Numfor terus berupaya menawarkan program reduksi cicilan untuk meringankan beban pelanggan disesuaikan dengan sistem aplikasi pembayaran yang telah diluncurkan sejak 20 Januari 2026.
5: Sanksi-sanksi yang kami akan berikan kepada pelanggan-pelanggan yang selama ini menunggakannya pasti 1-2-3 bulan kami akan ambil tindakan, karena itu sudah menjadi satu perjanjian lewat kami dengan pelanggan bahwasanya lewat dari 1-2-3 bulan tetap kami adakan pemutusan jaringan, karena itu sudah perjanjian kerja antara mereka dengan kami, sehingga kami tetap ke depannya ambil ketegasan bahwasanya 1-2-3 bulan menunggu kami akan adakan pemutusan jaringan, supaya mengingat pelayanan kami tetap berkesinambungan antara pelanggan dengan kami, supaya tetap berjalan berlanjut sebagaimana yang diharapkan antara pelanggan dengan kami, bahwasanya di sana kami saling melengkapi antara pelanggan dengan kami.
4: Sementara Kepala Bagian Hubungan Langganan dan Pemasaran PDAM Biak Numfor, Kostan Malo, mengatakan pelanggan air bersih hendaknya memiliki kesadaran menyelesaikan tunggakan tepat waktu setiap tanggal 20 agar tidak dikenakan denda. Selain itu, pelanggan diminta menggunakan air bersih sesuai kebutuhan dan tidak membuang-buang air sehingga nilai tunggakan sesuai dengan pemakaian harian.
6: Kami imbaukan kepada pelanggan-pelanggan lain yang menggunakan air bersih PDAM yang sudah diputus atau non-aktif, kami mohon ke kantor untuk dapat menyelesaikan tunggakan, karena ada keringanan yang akan kami berikan dari bagian hubungan langganan sehingga pelanggan tersebut bisa menjadi pelanggan kami, dan juga pelanggan-pelanggan lain di Kabupaten Biak Numfor yang tidak sempat memiliki atau mendapat jaringan pelayanan kami khusus air bersih, kami terkendala oleh karena anggaran kami, yaitu tunggakan-tunggakan kami yang tidak terus

0: selesaikan sehingga pelanggan lain yang sebenarnya harus kami layani dan kami perluasan jaringan tidak dapat kami layani karena tunggakan yang kami dapati dalam perusahaan kami terlalu melonjak sehingga pelanggan-pelanggan lain yang tidak sempat kami layani, kami mohon maaf, mungkin ke depan kami akan berusaha sebaik mungkin sehingga kita dapat melayani masyarakat Kabupaten Biak Numfor dalam pelayanan air bersih.
1: PDAM Biak Numfor berencana mengembangkan pelayanan ke sudut-sudut kota yang belum terlayani jika dana piutang dapat terkumpul. Direktur PDAM Biak Numfor Charles Makuker menyampaikan apresiasi kepada pemerintah daerah Biak Numfor yang terus memberikan dukungan terhadap PDAM terutama saat bertransformasi menjadi Perumda.
2: Pendengar Anda masih bersama Persatu RRI Biak, kita ikuti berita menarik lainnya. Antrian BBM bersubsidi di sejumlah SPBU di Biak Numfor diharapkan tak terjadi lagi usai instruksi Bupati yang akan diresmikan 5 Oktober mendatang. Lutfia Mustika melaporkan.
3: Antrian panjang untuk mendapatkan BBM bersubsidi di sejumlah SPBU di Kabupaten Biak Numfor masih menjadi perhatian masyarakat. Kondisi tersebut dinilai menimbulkan ketidaknyamanan terutama bagi masyarakat yang menggunakan BBM untuk kebutuhan sehari-hari dan menunjang aktivitas pekerjaan. Gerit Jean Rumbarar, mewakili masyarakat Biak, mengungkapkan kondisi tersebut saat diwawancarai di RRI Biak pada Rabu 30 September 2026. Ia mengatakan pelayanan distribusi BBM perlu ditata agar masyarakat dapat memperoleh BBM bersubsidi sesuai kebutuhan.
4: Mengharapkan khususnya pelayanan pendistribusian bahan bakar minyak. Nah, hari-hari ini terkesan stok yang begitu banyak, tetapi pelayanannya terlihat tidak sampai dengan sore atau malam. Kami sebagai masyarakat yang menggunakan BBM subsidi ini tidak juga kebagian. Nah, oleh sebab itu, mohon ada perhatian dan ini harus perlu diperhatikan sama dan harus ditindaklanjuti.
3: Menanggapi hal tersebut, pemerintah Kabupaten Biak Numfor bekerja sama dengan beberapa pihak terkait untuk melakukan penataan distribusi BBM. Kepala Dinas Perindak Biak Numfor, Yubelius Usior, mengatakan pemerintah daerah melalui Bupati Biak Numfor telah mengeluarkan instruksi atau keputusan untuk mengatur pendistribusian BBM kepada masyarakat.
5: Pemerintah daerah melalui Bupati Biak Numfor mengeluarkan suatu instruksi atau keputusan untuk bagaimana kita akan menata dan mengatur tentang pendistribusian distribusian BBM kepada para konsumen atau para pemakai itu sehingga tidak mengganggu para pemakai jalan maupun juga ketersediaan daripada BBM yang ada maksimal digunakan sesuai dengan peruntukannya.
3: Yubelius mengatakan penataan distribusi BBM tersebut akan mulai dilaksanakan secara resmi pada 5 Oktober 2026. Sementara itu, Sales Branch Manager Papua 2 Dita Bima Nugroho memastikan kondisi yang terjadi bukan disebabkan oleh kelangkaan BBM. Ia mengimbau masyarakat melakukan pembelian sesuai kebutuhan dan tidak melakukan pembelian berlebihan maupun praktik penyimpangan.
6: Sebetulnya tidak langka, cuman saya menghimbau untuk masyarakat itu menggunakan secukupnya atau melakukan pembelian sesuai kebutuhan. Jadi jangan sampai ada praktik-praktik kecurangan atau penyimpangan di situ. Karena subsidi ini kan diberikan oleh pemerintah. Jadi itu memang ada batasannya dan itu diatur oleh pihak Migas.
3: Penataan ini diharapkan dapat membuat pelayanan BBM bersubsidi lebih tertib, mengurangi antrean yang mengganggu pengguna jalan, serta memastikan BBM bersubsidi digunakan sesuai ketentuan. Dengan demikian, masyarakat berharap persoalan antrean BBM bersubsidi yang selama ini menimbulkan ketidaknyamanan dapat diminimalkan setelah instruksi penataan distribusi diberlakukan. Lutfia Mustika melaporkan.
7: Anda masih mengikuti Warta Berita Daerah bersama Pro 1 RRI Biak.
2: Berita terakhir, program makan bergizi gratis atau MBG mendapat sambutan positif dari para siswa SD YPK 2A Biak Numfor. Eka Agustina melaporkan.
8: Program makan bergizi gratis atau MBG mendapat sambutan positif dari para siswa SD YPK 2A Biak Numfor. Program yang dilaksanakan setiap Senin hingga Sabtu tersebut dinilai memberikan manfaat bagi siswa sekaligus membantu meringankan kebutuhan orang tua dalam menyediakan makanan bagi anak selama berada di sekolah. Sebanyak 137 siswa di SD YPK 2 Biak menerima manfaat program MBG. Setiap hari pelaksanaan makanan dibagikan kepada para siswa untuk dikonsumsi selama berada di lingkungan sekolah. para siswa terlihat antusias menerima makanan yang disediakan. Bagi sebagian siswa, program tersebut memberikan manfaat karena mereka tetap dapat menikmati makanan di sekolah meskipun tidak membawa uang jajan dari rumah. Salah satu guru yang bertugas sebagai koordinator MBG SD YPK 2 Abiak, Linda Katipata, memberikan tanggapan positif terhadap pelaksanaan program tersebut. Menurutnya, pelayanan MBG selama ini sangat membantu para siswa.
9: Bahwa pelayanan MBG yang berlangsung selama ini sangat membantu para siswa, bahkan juga khususnya ya bagi perekonomian orang tua di rumah, sehingga anak-anak ini bisa datang ke sekolah meskipun tidak bawa jajan, tapi mereka perut mereka bisa terisi di sekolah.
8: Program tersebut juga dinilai turut membantu meringankan pengeluaran orang tua dalam memenuhi kebutuhan makan anak ketika berada di sekolah. Manfaat program MBG juga dirasakan langsung oleh para siswa. Seorang siswa mewakili SD YPK 2 Abiak menyampaikan ucapan terima kasih kepada Bapak Presiden Republik Indonesia atas hadirnya program makan bergizi gratis di Tanah Papua.
10: Terima kasih Bapak Presiden untuk pelayanan MBG di Tanah Papua, khususnya di sekolah kami SD YPK 2A Biak Nomor.
8: Bagi pihak sekolah, kehadiran MBG memberikan manfaat yang tidak hanya dirasakan oleh siswa, tapi juga oleh orang tua. Program ini membantu memastikan anak-anak tetap mendapatkan makanan selama berada di sekolah. Eka Agustina melaporkan.
2: Pendengar, informasi tadi sekaligus menutup jumpa kita dalam penyampaian Buletin Sore Warta Berita Daerah Biak Kamis 1 Oktober 2026. Mewakili tim redaksi yang bertugas sore ini, saya Ain Husen mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa.

96.1 FM Pro 1 RRI Bia, kanal informasi dan inspirasi. Ya, baik pendengar, senang sekali saya Aini Husen kembali menjumpai Anda di Biak sore ini hingga nanti pukul 19.57 waktu Indonesia Timur. Ya, baik pendengar, telah kita ikuti bersama tadi Warta Berita Daerah Sore, dan kami akan menemani sore hari Anda di hari ini. Dan untuk para pendengar yang telah menyelesaikan pekerjaan dan sedang dalam perjalanan pulang, semoga perjalanan sore ini berjalan lancar dan selamat sampai di tujuan. Ya, dan juga untuk Anda yang masih bekerja maupun yang telah berada di rumah, semoga aktivitas sore hari ini berjalan dengan baik dan dapat dilalui dengan penuh semangat. Ya, baik pendengar, selanjutnya kami akan sajikan beragam musik dan informasi menarik lainnya ke ruang dengar Anda. Untuk itu tetap bersama kami Pro 1 RRI Biak, kanal informasi dan inspirasi. Dan akan saya sajikan satu lagu untuk menemani aktivitas sore hari Anda di kami sore ini. Untuk itu selamat mendengarkan dan selamat menjalani aktivitas.

0: Gap, kamu udah vaksin belum?
1: Belum, gak sempat.
0: Kamu udah vaksin belum?
1: Belum, aku kurang enak badan.
0: Nah, sekarang udah vaksin belum?
1: Belum, nunggu ada temennya.
0: Kamu udah vaksin belum?
1: Belum, lagi gak mood.
0: Kalau sekarang kamu udah vaksin belum?
1: Belum, takut jarum suntik aku tuh.
0: Kamu udah bosan hidup belum?
1: Belum, aku sayang kamu tahu.
0: Makanya vaksin, jangan banyak alasan kalau sayang. Sayangi diri kamu sendiri dan orang terdekat kamu. Dengan melakukan vaksinasi, herd immunity akan terbentuk. Dan kita bisa mencegah penyebaran COVID-19 lebih luas. Kesel aku tuh kalau banyak alasan gini. Ya udah, kita berdekat aja dulu sampai kamu udah divaksin.
2: Pro 1. Channel informasi dan inspirasi. Pro 1.

Pendengar, Anda pasti tidak asing lagi dengan menggunakan kertas. Sebelum kertas ditemukan, orang menuliskan sesuatu di atas buku yang berbahan bambu, batu, ataupun pada dinding-dinding goa. Nah, era pembuatan kertas modern yang disebut menjadi cikal bakal sejarah kertas yang akhirnya mendunia, berkembang pertama kali di Cina yang dibuat oleh seorang pejabat di masa pemerintahan dinasti Han bernama Sai Lun sekitar tahun 105 Masehi. Nanti pada abad ke-16, kertas mencapai wilayah Amerika dan secara bertahap menyebar ke seluruh dunia, termasuk Indonesia. Di Indonesia, kertas pertama kali dibuat di Ponorogo pada abad ke-7 yang terbuat dari kulit kayu pohon. Kertas yang telah dibuat di Ponorogo tersebut dipergunakan sebagai media menulis para biksu yang belajar agama Buddha di Kerajaan Sriwijaya. Namun, meskipun sudah dapat membuat kertas, Ponorogo tidak menuliskan peristiwa pada kertas, melainkan pada sebuah lempengan tembaga. Hal ini ditegaskan pada temuan abad ke-9 di Desa Taji tentang peristiwa keagamaan Buddha.

0: Ya baik, selamat sore pendengar. Terima kasih Anda masih bersama kami di 96.1 FM Pro 1 RRI Biak, kanal informasi dan inspirasi. Ya baik pendengar, kami hadirkan dulu satu informasi ke ruang dengar Anda dari Polres Biak Numfor yang mengamankan diduga bom perang dunia 2 di Jalan Selat Madura. Ya baik pendengar, warga di Jalan Selat Madura, Kelurahan Vandoy, Distrik Biak Kota, Kabupaten Biak Numfor, digegerkan dengan penemuan benda yang diduga bom peninggalan Perang Dunia II pada Senin 29 September 2026. Mendapat laporan dari masyarakat, Polres Biak Numfor langsung bergerak cepat mengamankan tempat kejadian perkara atau TKP untuk mencegah hal-hal yang tidak diinginkan. Tim identifikasi Satreskrim Polres Biak Numfor bersama personel piket fungsi langsung menuju lokasi dan memasang garis polisi atau polis lain di sekitar lokasi penemuan. Petugas juga melakukan olah TKP dan dokumentasi terhadap barang bukti yang ditemukan berupa beberapa selongsong bom yang masih terkubur di dalam tanah. Kapolres Biak Numfor AKBP Arjuna Wijaya SIK melalui Kasih Humas Ibtu Joko Sisulo SE menyampaikan bahwa penemuan bom bekas Perang Dunia II ini sudah diamankan dan lokasi telah disterilkan. Pihaknya menghimbau masyarakat agar tidak panik dan tidak menyentuh atau memindahkan benda tersebut karena sangat berbahaya. Polres Biak Numfor juga mengapresiasi laporan cepat dari masyarakat dan mengingatkan agar warga segera melapor kepada pihak kepolisian melalui layanan polisi 110 apabila menemukan benda mencurigakan yang diduga bahan peledak peninggalan perang. Hingga saat ini, situasi di Jalan Selat Madura, Kelurahan Vandoy, Biak Kota terpantau aman dan kondusif. Ya baik pendengar, demikianlah satu informasi mengenai Polres Biak Numfor yang mengamankan diduga bom perang dunia 2 di Jalan Selat Madura. Kami hadirkan dari laman rri.co.id. Ya baik pendengar, selanjutnya Anda masih akan bersama kami untuk beragam musik dan juga informasi lainnya hingga nanti pukul 17.00 waktu Indonesia Timur. Untuk itu kepada Anda, kami sajikan dulu satu lagu untuk menemani aktivitas sore hari Anda di hari ini. Selamat mendengarkan dan selamat menjalankan aktivitas.
1: Sumpah kita gendong banget gak sih? Pakai ditanya.

0: Nak,
1: siapa sih ini ganggu pagi?
0: Nak, bangun Tia.
2: Aduh, iya apa ibu?
0: Ibu nih ganggu.
3: Kok jam segini masih di kamar? Kemarin ceritanya mau webinar. Kok bangun siang gimana sih kamu?
0: Iya bu ya. Aduh, tapi duh.
3: Kalau ibu jadi kamu, ibu seneng banget ikut seminar kayak gitu loh, Tia. Apalagi tuh ibu-ibu di sebelah rumah bisa ikut kelas masak, ikut kelas parenting.
1: Aduh, ibu ini cerewet banget sih.
0: Ibu aja pagi-pagi
1: so tau banget lagi. Gak tau mumet kali ya. Capek tau webinar.
3: Masa kamu kelas terus? Kapan majunya, Tia? Woi, diajak ngomong malah bengong kamu, Tia, Tia.
1: Iya bu.
3: Anu, udah sana cepet bangun dari kasur.
4: Kalau kamu bangkit dari kasur aja males, terus kapan Indonesia maju? Saatnya bangkit untuk Indonesia maju.
5: Sembilan enam koma satu megahertz Pro 1 RRI Biak. Karena

Teman-teman pasti mengenal burung Garuda. Burung berkalung perisai yang merangkum 5 sila dan disebut Pancasila. Burung yang sampai saat ini masih menjadi perbincangan karena keberadaannya ini punya beberapa fakta yang patut diketahui oleh teman-teman. Ide awal penggunaan burung Garuda sebagai simbol Republik Indonesia berasal dari Sultan Hamid II. Beliau lahir di Pontianak pada tanggal 12 Juli 1913 dengan nama Syarif Abdul Hamid Al-Qadri. Burung Garuda pertama kali diperkenalkan oleh Presiden Republik Indonesia pertama, Bapak Soekarno. Garuda Pancasila ditampilkan kepada publik pada tanggal 15 Februari 1950, tepatnya di Hotel Des Indes, Jakarta. Awalnya penampilan burung Garuda tidak memiliki jambul seperti sekarang ini. Perubahan tersebut dilakukan atas masukan Bapak Soekarno. Burung Garuda memiliki makna yang sangat dalam. Semua makna tersebut terdiri dari kebajikan, pengetahuan, kesetiaan, kekuatan, keberanian, serta disiplin. Faktanya, burung Garuda pada lambang Pancasila ini adalah sebuah gambaran negara Indonesia yang kokoh dan kuat karena memiliki rasa persatuan. Hal tersebut dilambangkan dengan tulisan Bhinneka Tunggal Ika.

Ya, baik, selamat sore pendengar. Terima kasih Anda masih bersama kami di 96.1 FM Pro 1 RRI Bia, kanal informasi dan inspirasi. Ya, baik pendengar, kita masih di kebersamaan Biak sore ini hingga nanti pukul 19.57 menit waktu Indonesia Timur. Ya baik, untuk para pendengar setia Pro 1 RRI Wiyak dimanapun Anda berada, semoga sore ini kita semua senantiasa dalam keadaan sehat dan baik. Bagi para pendengar yang saat ini sedang dalam perjalanan pulang setelah menyelesaikan pekerjaan, semoga perjalanan berjalan lancar dan Anda tiba di rumah dengan selamat. Ya, sementara untuk para pendengar yang sudah berada di rumah, semoga dapat menikmati waktu sore ini bersama keluarga setelah menjalani berbagai aktivitas sepanjang hari. Ya, baik pendengar, dan kita masih di beragam musik dan informasi hingga nanti pada pukul 17.00 waktu Indonesia Timur.

Ya, dan menjelang berakhirnya aktivitas hari ini, jangan lupa untuk tetap menjaga kondisi tubuh dan meluangkan waktu beristirahat. Dan kami akan menemani Anda dengan beragam musik dan juga informasi menarik lainnya. Tetap di RRI Biak di Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi.

Pusat Pengendalian dan Pencegahan Penyakit CDC saat ini merekomendasikan penggunaan masker double sebagai cara untuk meningkatkan kesesuaian masker dan mengurangi penyebaran COVID-19. Kita disarankan untuk memakai masker double, terutama jika bepergian ke tempat-tempat yang padat dan tidak memungkinkan menjaga jarak.

0: dalam dingin tidak panas atau terang matahari nampak saja.
1: Oh iya, di belakang rumah ada bibit rambutan tuh. Ayo kita sama-sama tanam
2: supaya tumbuh rambutan.
0: Oke, asyik.
3: Menanam pohon dapat mengurangi dampak pemanasan global.
4: 96,1 MHz Pro 1 RRI Biak. Biak sore ini, Biak mandiri ini. Kanal informasi dan inspirasi.

Ya, baik pendengar, kita masih di kebersamaan Biak sore ini hingga nanti pukul 19.57 menit waktu Indonesia Timur. Ya, baik, kepada para pendengar dimanapun Anda berada, kami akan menyajikan beragam musik dan informasi lainnya untuk menemani sore hari Anda. Untuk para pendengar yang sedang dalam perjalanan, yang masih bekerja dan juga yang sudah di rumah bersama keluarga, mengucapkan selamat menjalankan aktivitas sore hari Anda. Ya pendengar, dan bertepatan dengan hari ini, Kamis 1 Oktober 2026, kami kembali mengucapkan selamat Hari Kesaktian Pancasila. Mari kita terus menjaga semangat kebersamaan dan persatuan dalam kehidupan kita sehari-hari. Ya baik, untuk itu pendengar, kami hadirkan dulu satu informasi untuk menemani aktivitas sore hari Anda di Kamis sore ini. Ya. Baik, pendengar, mengapa kita bisa merasa lelah setelah seharian tidak banyak bergerak? Untuk para pendengar yang merasa capek seharian, padahal hampir tidak melakukan aktivitas fisik yang berat, seperti duduk di depan laptop, bekerja di meja, menonton film, atau bahkan hanya rebahan, biasanya bisa membuat tubuh terasa lemas ketika hari berakhir. Hal ini terdengar aneh karena rasa lelah sering dianggap sebagai akibat dari terlalu banyak bergerak. Padahal pendengar, kurang bergerak juga dapat berhubungan dengan rasa lelah, terutama ketika seseorang menghabiskan sebagian besar waktunya dalam posisi duduk dan melakukan aktivitas yang minim variasi gerakan. Nah, salah satu penyebabnya berkaitan dengan sirkulasi dan penggunaan otot. Ketika tubuh berada dalam posisi yang sama selama berjam-jam, terutama duduk, otot-otot besar seperti paha dan betis tidak banyak berkontraksi. Pergerakan otot tersebut sebenarnya membantu proses sirkulasi darah. Ketika aktivitas fisik sangat minim, tubuh dapat terasa kaku dan kurang segar. Pendengar, hal ini bukan berarti darah berhenti mengalir, tetapi tubuh tidak mendapat stimulus gerakan yang biasanya muncul ketika kita berjalan atau melakukan aktivitas fisik. Ya, rasa lelah juga tidak selalu berasal dari tubuh Anda. Aktivitas yang dilakukan sambil duduk seperti bekerja, belajar, membaca, atau menatap layar dalam waktu lama tetap membutuhkan energi mental. Konsentrasi yang berlangsung berjam-jam dapat menimbulkan mental fatigue, yaitu kondisi ketika seseorang merasa sulit mempertahankan perhatian dan mulai kehilangan energi untuk melakukan tugas. Ya, ditambah paparan layar, kurangnya jeda, serta tekanan pekerjaan, seseorang bisa merasa sangat lelah meskipun tubuhnya hampir tidak berpindah tempat sepanjang hari. Kemudian kurang bergerak juga dapat berkaitan dengan kualitas tidur dan suasana hati. Aktivitas fisik pada siang hari membantu mengatur ritme tubuh dan dapat mendukung kualitas tidur pada sebagian orang. Sebaliknya, pola hidup yang terlalu sedentari dapat membuat seseorang merasa lesu tanpa benar-benar mendapatkan tidur yang berkualitas. Inilah yang menciptakan situasi yang cukup membingungkan. Sepanjang hari tidak banyak bergerak, tetapi malamnya tetap merasa kelelahan dan tidak segar ketika bangun keesokan harinya. Ya, berdasarkan berbagai penelitian mengenai perilaku sedentari, aktivitas fisik, kelelahan, dan kesehatan yang dilansir dari berbagai sumber, rasa lelah setelah seharian minim gerak merupakan sesuatu yang cukup masuk akal secara fisiologis dan psikologis, di mana tubuh manusia memang dirancang untuk bergerak, sehingga duduk terlalu lama bukan berarti tubuh sedang benar-benar istirahat, mengambil jeda untuk berdiri, berjalan sebentar, melakukan peregangan, atau sekedar mengubah posisi secara berkala dapat membantu memutus periode duduk yang panjang. Untuk itu para pendengar, ketika badan terasa capek setelah seharian duduk, mungkin yang dibutuhkan bukan sekedar rebahan atau tidur lebih lama, tetapi justru sedikit bergerak.
Ya pendengar, itulah alasan dan penyebab mengapa kita bisa merasa lelah setelah seharian tidak banyak bergerak, seperti hanya duduk membaca, duduk di depan laptop atau komputer, dan mengerjakan administrasi lainnya.

Ya, baik pendengar, waktu di studio kamu menunjukkan pukul 16:41 waktu Indonesia Timur. Dan kita masih di kebersamaan sore hari ini hingga nanti pada pukul 17:00 waktu Indonesia Timur. Dan untuk itu kami akan menghadirkan beragam musik dan juga informasi menarik lainnya ke ruang dengar Anda untuk menemani aktivitas sore Anda di sore hari ini. Selamat mendengarkan dan selamat beraktivitas.

Seandainya kamu tahu kawan, kalau kita ini sama. Seandainya kamu tahu kawan, kalau kita ini saudara. Seandainya kamu tahu kawan, kalau kita ini searah. Kita sama dalam naungan Pancasila. Kita saudara dalam berbangsa dan bernegara. Kita searah untuk Indonesia jaya. Ingat kawan, pesan dari Bung Karno. Anakku, andai kau tahu betapa Pancasila kami bentuk dengan darah dan air mata. Semua ini semata-mata agar kalian tidak berkelahi anakku. Tahan amarahmu. Mari, duduk dan bicarakan baik-baik. Karena kita sama. Kita saudara. Dan kita searah untuk Indonesia maju.

0: ada banyak warna di sekitar kita. Bahasa ibu yang beragam.
1: Aku genteng,
2: Mas. Ya Allah, tak pikir kue gitu doang, cowok.
3: Welcome semua, saya tunggu kamu semua datang ke Papua.
0: Selera musik. Olahraga favorit. Sampai keyakinan. Akan lebih indah jika kita dapat saling menghargai apapun pilihan orang-orang di sekitar kita. Hargai perbedaan, hidup dalam harmoni keberagaman.

0: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Ya, baik pendengar, Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Bia. Kita kembali di cek fakta pukul 17.01 waktu Indonesia Timur. Ya, baik pendengar, beredar unggahan di media sosial Instagram yang menampilkan adanya beberapa pekerja bermain-main, menginjak dan tidur di tumpukan beras yang diklaim terjadi saat proses pengemasan atau packing beras Bulog. Faktanya klaim tersebut adalah tidak benar. Dilansir dari tirto.id, setelah dilakukan pencarian gambar terbalik atau reverse image dengan menggunakan mesin pencarian Google, hasil penelusuran mengarah ke akun Instagram Cendrawasih Porsial yang menampilkan pihak Perum Bulog Kanwil Papua memberikan klarifikasi terkait video pekerja yang terlihat bermain-main dengan beras. Pemimpin wilayah Perum Bulog Kanwil Papua, Ahmad Mustari, menyatakan bahwa video tersebut bukan terjadi di gudang Bulog Papua dan Papua Barat. Menurut Ahmad, video tersebut diambil saat beras masih berada di kapal kargo KM Sinai saat proses pembongkaran di Pelabuhan Jayapura. Beras tersebut juga disebut sebagai beras sisa yang tercecer pada saat proses pemukaran beras. Selain itu, melansir dari Papua antaranews.com, perusahaan umum atau Perum Bulog kantor wilayah Papua dan Papua Barat memastikan beras rusak atau tidak memenuhi standar kualitas tidak masuk ke gudang Bulog. Faktanya, video pekerja menginjak beras saat proses pembongkaran di atas kapal, di mana beras yang terlihat merupakan rice sweeping, yakni beras yang berasal dari karung yang mengalami kebocoran selama proses pengangkutan dan pembongkaran. Ya, dengan demikian, informasi mengenai pekerja bermain-main saat mengemas beras Bulog merupakan informasi tidak benar atau hoaks. Sekian satu informasi cek fakta kami hadirkan untuk Anda di sore hari ini, edisi Kamis 1 Oktober 2026, dilansir dari laman komdigi.co.id.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.
2: Ayo cermat memilih informasi. Stop hoax.
3: Mencermati informasi. Siapa tahu itu hasil manipulasi.
1: Ya, baik pendengar, selanjutnya akan kita ikuti bersama siaran berjaringan Beranda Astacita Pro 1 dengan topik pencegahan kekerasan seksual dari Pro 1 Jakarta dengan produksi RRI Bandung, RRI Bufindigul, RRI Sibolga, dan RRI Cirebon. Selamat mengikuti.
4: Dari Radio Republik Indonesia Senusantara. Kita awali dari RRI Bandung. Ini dia dengan judul Berani Bicara, Wujudkan Ruang Aman Bagi Anak.
5: Beranda Astacita, Pro 1 RRI Jakarta. Sebuah acara yang menghadirkan potret kebijakan, persembahan Radio Republik Indonesia, program prioritas, dan langkah strategis pembangunan nasional. Menyuarakan 8 cita-cita besar bangsa, menuju Indonesia yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian.

0: sekolah, lingkungan bermain sudah seharusnya menjadi tempat paling aman bagi seorang anak untuk tumbuh, belajar, dan berkembang. Sehingga, dilindungi adalah hak dari semua anak dan melindungi adalah kewajiban yang harus dilakukan. Namun, kenyataan yang terjadi pada saat ini mengatakan fakta yang menyedihkan. Data di Sistem Informasi Online Perlindungan Perempuan dan Anak atau Simfoni PPA sepanjang tahun 2025 mencatat bahwa telah terjadi lebih dari 35.000 kasus kekerasan yang menimpa perempuan dan anak di Indonesia. Dan angka kekerasan yang menimpa anak-anak mencapai lebih dari 21.000 kasus. Menurut jenis kekerasannya, kekerasan seksual menjadi jenis kekerasan paling sering dialami oleh anak Indonesia. Tidak terkecuali di Jawa Barat. Berikut penjelasan manajer program di Lembaga Perlindungan Anak atau LPA Jabar, Dianawati SPD MPD.
1: Berdasarkan data kasus yang masuk ke LPA Jawa Barat, tren kasus kekerasan seksual kepada anak itu dari tahun kemarin sampai untuk tahun ini itu ada kecenderungan naik ya, meskipun nggak terlalu banyak tuh, namun kan di tahun ini belum habis, jadi ada kecenderungan meningkat dan usia yang terkena cukup banyak adalah usia anak-anak di sekitar 15 sampai 17 tahun. Banyaknya kasus remaja. Betul-betul ini fenomena gunung es. Jadi yang lapor ke kami aja yang kami catat itu, belum yang lapor ke beberapa teman-teman yang bergerak di perlindungan anak juga gitu. Itu belum termasuk. Karena banyak juga orang tua yang pada akhirnya nggak lapor karena ini

0: ancaman. Sebagian besar itu menyangkut orang tua maupun diri anak itu sendiri.
1: Dari data dan pola kasus, persoalan kemudian bergeser pada satu pertanyaan penting. Apa yang terjadi setelah seorang anak berani melaporkan kekerasan yang dialaminya? Sebuah laporan bukanlah akhir dari masalah. Anak yang masih harus mendapatkan perlindungan, koordinasi antar lembaga, pelayanan kesehatan dan psikologis, serta upaya agar tidak kembali berhadapan dengan pelaku.
0: Biasanya kalau yang lapor ke kami itu pemulihannya cepat move on-nya gitu sih anaknya, cepat melupakannya gitu. Meskipun kita tetap minta orang tuanya untuk melakukan pengawasan lebih dan juga tetap melakukan upaya pemulihan psikologisnya. Sebetulnya dengan UPT DPPA kepolisian, alhamdulillah kalau kami sudah aman gitu, dalam artian koordinasinya alhamdulillah bisa sinergi gitu dengan UPT DPPA maupun dengan UPPA Polrestabes ataupun Polda Jabar. Kami tidak mengalami kendala apapun saat ini. Kalau relasi kuasa, biasanya sih kalau udah lapor ke kami, prosesnya memang kami tangani. Kecuali dulu sempat ada kasus yang mana pelakunya oknum, justru ya larinya nanti ke orang tuanya nih, suka ada penawaran-penawaran sehingga pada akhirnya si orang tua mencabut laporan. Dan saat udah mencabut laporan, ya kami gak bisa berbuat apa. Karena dari polisi juga pada, meskipun itu delik aduan gitu ya, sudah ada yang lapor, kemudian kami dampingi, jadi gak bisa lanjut. Dan harapan kami, Lembaga Perlindungan Anak Jawa Barat, tidak ada lagi anak yang mengalami kekerasan seksual, karena betul-betul akan mengganggu masa depan anak itu sendiri. Kepada orang-orang yang terdekat pada anak, mari kita sama-sama lindungi anak, hantarkan anak agar dia siap menghadapi masa depan dan siap menjadi generasi emas Indonesia.
1: Penjelasan LPA Jabar tadi sangat menekankan pentingnya sistem perlindungan pada anak harus melibatkan keluarga, masyarakat sekitar, dan negara. Namun, perubahan tidak cukup datang dari suatu kebijakan lembaga saja. Suara anak muda menjadi kunci untuk membangun kesadaran masyarakat. Mengingat, anak muda adalah sudut pandang generasi yang tumbuh bersama isu ini. Kita akan mendengarkan penjelasan dari Muhammad Abdul Ghani dan Nara Zaila Rafifatul Anin Taufik selaku ketua dan anggota klaster 5 Forum Anak Kota Bandung yang selama ini menyuarakan pentingnya perlindungan anak dari kekerasan seksual di ruang publik maupun ruang digital.
2: Ketika kita menyampaikan informasi terkait kekerasan, baik itu bullying atau kekerasan seksual ini memang hal yang paling tabu di antara jenis-jenis kekerasan yang lain. Saya pikir masih banyak banget orang yang belum tahu informasi terkait kekerasan seksual, jadi perlu banget kita informasikan. Karena lebih kadang kalau misalnya kekerasan seksual ini kan, kalau misalnya dimulai dari catcalling, kadang orang-orang itu kurang bisa notice kalau misalnya itu tuh udah masuk kekerasan seksual dibandingkan dengan tindakan bullying yang selalu diulangi, dan itu lebih bisa dinotis oleh orang-orang. Karena kalau misalnya dari orang terdekat melakukan hal yang sebetulnya udah tergolong berlebihan, mereka kurang notis karena mereka tahu bahwa itu adalah orang yang dekat dengan mereka, sehingga mereka itu, dia itu dekat dengan kita, jadi wajar mereka melakukan hal tersebut. Kalau misalnya terkait orang yang asing, itu pasti mereka punya sebuah rasa sendiri di otaknya bahwa hal tersebut itu adalah hal yang membuat dia risih.
3: Ditambah sekarang tuh ada yang namanya istilah grooming, yang dimana sang pelaku tuh mendekati pada yang awalnya tuh ngasih rasa nyaman, aman, dan lain-lain, sehingga korban tuh sering gak nyadar kalau misalnya yang dilakukan oleh sang pelaku itu hal yang salah.
2: Kalau misalnya melalui media sosial, biasanya mereka itu masuk melalui hal yang biasanya disukai oleh anak-anak, salah satunya itu games. Mereka tuh membangun sebuah kenyamanan untuk anak-anak tersebut, jadi mereka tuh bisa lebih ngobrol lebih banyak gitu ya, dan anak-anak tersebut gak sadar kalau misalnya itu udah masuk ke grooming.
3: Untuk edukasi tuh udah sering banget dilakukan, kayak edukasi tentang jangan memberikan informasi pribadi kepada orang-orang yang tidak terpercaya di sosial media, sebetulnya udah, tapi itu sebetulnya hanya permukaannya saja, jadi bukan hal yang secara mendalam dibahas pada kaknya. Ternyata setelah diberikan edukasi seperti itu pun banyak sekali korban yang terpengaruh tadi orang-orang sosial media.
2: Selama yang disampaikan terkait keamanan di media sosial itu, emang pada dasarnya mereka tuh menyampaikan secara keamanan teknikalnya, bukan secara bagaimana mereka harus menyikapi ketika ada orang-orang yang berusaha untuk mendekati mereka, padahal itu adalah orang asing yang kita nggak tahu bahwa mereka itu memiliki niat apa kepada kita.
1: Kesadaran saja tidak cukup jika tidak diikuti langkah nyata. Lalu, perubahan apa yang sebenarnya bisa dimulai dari lingkungan terdekat anak?
2: Yang pertama, itu adalah mereka harus merubah dulu cara berinteraksi mereka dengan anak-anak.

0: Kadang mereka itu masih menerapkan bagaimana cara mereka mendidik anaknya itu sama dengan orang tua mereka sebelumnya. Yang kedua, tuh harus tahu dulu watak dari setiap anak itu kan berbeda. Pastinya dalam kementerian anak-anak itu pun berbeda. Selanjutnya adalah bagaimana mereka bisa memvalidasi atas hal apa yang disampaikan oleh anak-anak. Karena biasanya anak itu masih membutuhkan validasi dari setiap orang yang dijadikan tempat aman untuk bercerita. Kalau misalnya sudah mulai merasa, oh iya aku udah mulai didengarkan, baru boleh masuk untuk bisa memberikan sebuah solusi. Walaupun itu tuh kontra dengan cerita anak-anaknya, walaupun itu bukan yang memvalidasi, setidaknya di awal itu kita sudah membangun sebuah rasa aman dalam bercerita. Pasti akan bantu untuk bisa mengkomunikasikan baik kepada dimulai dari guru terlebih dahulu. Kalau misalnya ada di lingkup sekolah, kalau misalnya udah terlalu parah, ada yang namanya hotline Sapa 129, dimana hotline itu bisa melaporkan tindakan-tindakan yang merugikan untuk anak-anak, baik itu bullying ataupun juga terkait kekerasan seksual ini.
1: Terus selain menjadi tempat cerita, kita juga di sini validasi emosi korban. Misalnya korban merasa bahwa aku diginiin sama kakak yang ini, aku merasa agak nyaman di kayak gini, ya. Itu kita harus validasi bahwa memang kalau misalnya memang perilakunya itu mengarah ke hal negatif, apalagi kekerasan seksual, itu merupakan hal yang wajar kalau misalnya memang dia merasa tidak nyaman. Jadi kayak di sini kita sebagai validator atas perasaan mereka, emosi mereka, supaya mereka pun memang makin sadar kalau misalnya memang hal itu hal yang salah.
0: Mungkin hal yang gak boleh dilupain juga, kita juga harus memberikan peer attention kepada para pelaku yang melakukan hal tersebut, karena kadang kalau misalnya ada kasus seperti itu, orang-orang itu fokusnya adalah ke korban untuk bisa membantu dan membangkitkan semangat mereka. Padahal di sisi lain, pelaku, apalagi pelakunya anak-anak, mereka itu pasti dipengaruhi oleh lingkungannya. Gak mungkin mereka melakukan dengan reasonnya mereka sendiri untuk melakukan hal tersebut tanpa adanya sebuah pengaruh dari lingkungan.
2: Satu hal penting yang sudah seharusnya kita pelajari, bahwa anak-anak harus kita lindungi, dan korban kekerasan seksual adalah orang yang harus segera ditangani bersama. Pada akhirnya, melindungi anak tidak cukup hanya dengan memiliki aturan. Yang jauh lebih penting adalah memastikan aturan tersebut benar-benar bekerja ketika seorang anak membutuhkan pertolongan. Masa depan seorang anak bisa diselamatkan dengan beberapa langkah sederhana, seperti mendengarkan tanpa menghakimi, percaya pada cerita anak, dan berani untuk melapor. Karena tumbuh tanpa rasa takut adalah hak semua anak, dan rumah sudah seharusnya menjadi tempat paling aman untuk pulang.

0: Miranda Astacita.
1: Berikutnya pendengar, kita dengarkan persembahan dari RRI Bovendigo dengan judul Kekerasan Seksual Pada Anak.
2: Saatnya kita ikuti Beranda Astacita. Selamat sore pendengar setia RRI, salam sehat dan salam Beranda Astacita di mana saja berada. Senang sekali dari perbatasan RI Papua New Guinea dapat menjumpai Anda dalam program siaran Beranda Astacita. Sebuah ruang untuk membahas berbagai persoalan yang dekat dengan kehidupan masyarakat. Pendengar, pada kesempatan kali ini kita akan mengangkat topik yang sangat penting dan membutuhkan perhatian kita bersama, yaitu kekerasan seksual pada anak. Kekerasan seksual bukan hanya meninggalkan luka secara fisik, tetapi juga dapat berdampak pada kehidupan dan masa depan korban. Karena itu, pencegahan, keberanian untuk melapor serta dukungan dari keluarga, masyarakat, dan lembaga terkait menjadi hal penting. Untuk itu, di kesempatan kali ini, saya akan mengajak Anda semua untuk berbincang bersama Cynthia Ike Valencia, SPSI, beliau yang merupakan Himpunan Psikologi Provinsi Papua Selatan, mencari tahu tentang bagaimana dampak mental korban kekerasan seksual anak dan bagaimana kekerasan seksual dapat dicegah, apa yang harus dilakukan ketika seseorang menjadi korban, serta kemana masyarakat dapat mencari bantuan dan perlindungan. Terkait kekerasan seksual terhadap anak ini, kira-kira nih apa saja nih dampak psikologis yang mungkin dapat dialami seseorang setelah mengalami kekerasan seksual?
3: Terima kasih Kakak Yuli. Dampak psikologis seseorang mengalami kekerasan seksual ya. Kalau kita bicara tentang dampak psikologis secara umum, itu pasti ada gangguan pasca trauma. Gangguan stres pasca trauma atau yang sering dikenal dengan PTSD. Ini kondisi di mana korban terus-menerus mengingat kejadian tersebut. Jadi kadang-kadang dia mengalami mimpi buruk atau merasa seolah-olah peristiwa ini akan terulang kembali sama dia ya. Kemudian depresi dan kecemasan tentunya ada juga ya, rasa sedih yang mendalam. Kemudian kadang-kadang juga ada beberapa orang yang kehilangan minat terhadap hidup, serta khawatir dan ketakutan yang berlebihan, sulit dikendalikan. Aduh, kenapa saya gini? Saya takut mau keluar kemana-mana, takut nanti ada yang terulang kembali kejadian tersebut.
4: Jadi trauma gitu, begitu ya.
3: Kemudian ada juga beberapa orang yang mengalami stres akut ya, gangguan stres akut. Ini biasa terjadi beberapa hari pertama ya. Mati rasa secara emosional. Jadi karena kayak ini, kayak blank gitu loh. Tidak bisa bikin apa-apa, jadi diem aja, pandangan kosong kayak gitu. Itu ciri-ciri gangguan stres akut ya. Kemudian perasaan-perasaan yang timbul lanjutnya adalah merasa bersalah. Dia malu keluar rumah, itu saya takut salah, saya takut orang melihat saya, penilaian saya malu karena saya sudah kotor. Ini biasanya terjadi ya. Kemudian penarikan diri sosial. Ini takut untuk berinteraksi dengan orang lain, kesulitan untuk membangun kedekatan atau kepercayaan dengan orang lain. Ini biasanya jangka panjang, misalnya kalau dia membangun hubungan, ini kan pada anak ya. Kalau dia membangun hubungan terhadap di masa depannya, dia tuh jadi tidak percaya diri gitu ya. Saya takut nanti tidak bisa diterima oleh pasangannya, saya takut dianggap kotor, seperti itu. Kemudian juga yang paling bahaya adalah adanya resiko untuk bunuh diri.
4: Dampak mental pada korban anak ini berbeda tidak dengan yang dewasa begitu?
3: Tidak ada beda jauh, karena itu sama, itu semuanya dampak mental pada manusia pada umumnya.
4: Terus ini tanda-tanda yang dapat menunjukkan bahwa orang atau anak ini, si anak ini mengalami trauma setelah kekerasan seksual itu seperti apa ini?
3: Kita dapat lihat melalui perubahan perilaku tentunya, emosinya hingga keluhan-keluhan fisiknya. Ada juga perilaku seksual yang tidak wajar.
4: Terus kenapa nih Ibu kalau macam anak anak begitu mengalami kekerasan seksual dia tuh memilih lebih memilih diam? Itu kenapa tidak mau bercerita begitu? Itu kenapa begitu?
3: Tidak percaya diri dengan apa yang terjadi dengan dirinya.
4: Seberapa penting ini peran keluarga dalam membantu proses pemulihan untuk psikologis korban ini?
3: Keluarga itu berperan penting dalam menumbuhkan rasa percaya diri seseorang yang mengalami kekerasan seksual ini. Yang bisa keluarga lakukan adalah mendukung, mendampingi, selalu berada di samping korban dan tidak memaksa dia untuk bercerita. Berikan dia kenyamanan dulu. Kalau dia akan mau bercerita, dia akan bercerita sendiri. Kemudian bisa membantu dia untuk mencari terapis-terapis trauma healing seperti itu ya. Kemudian mencari dukungan sosial yang bisa membantu untuk menumbuhkan rasa percaya diri kembali kepada anak. Yang tidak boleh dilakukan orang tua terhadap korban kekerasan seksual dalam masa pemulihan ini, jangan menyalahkan, tapi justru kita menguatkan korban. Kapan tepatnya seseorang mendapatkan bantuan psikologis? Nah, layanan kalau kita bicara tentang kapan tepatnya, sedini mungkin, sedari kejadian itu terlaksana secepat mungkin.
4: Secepatnya ya harusnya.
3: Kenapa? Kalau kita berlarut-larut, kita membiarkan, otomatis itu anak ini akan sulit untuk memproses emosi yang terjadi dalam kehidupannya. Di kita di Bovendigul ini profesional untuk psikolog sendiri belum ada. Kalau di Bovendigul sendiri kami menangani kasus awal saja. Korban-korban kekerasan seksual ada beberapa yang memang ke pemberdayaan perempuan ya. Jadi kami belum memiliki ahli di Bovendigul yang profesional.
4: Apa nih pesan psikolog kepada korban kekerasan seksual ini yang masih merasa takut atau malu atau menyalahkan diri sendiri? Ini pesan-pesan dari psikolog sendiri tuh seperti apa?
3: Saya sebagai konselor, saya berpesan untuk para korban ya, khususnya ini bukan salah kamu. Kamu tidak sendirian. Dan perasaan yang kamu alami saat ini adalah respon yang sepenuhnya valid dan wajar. Namun penting untuk diingat bahwa kesalahan sepenuhnya berada di tangan pelaku, bukan di tangan kamu. Jadi, angkat kepala kamu dan lihatlah masa depan yang lebih ceria lagi. Jadi harus orang tua harus super ekstra aktif untuk melihat setiap perilaku yang ditampilkan oleh anak itu sendiri. Harus lebih peka terhadap perubahan-perubahan perilaku anak. Pelindungan orang tua yang tepat adalah orang tua harus membangun komunikasi yang terbuka dengan anak-anak. Langkah pertama yang paling utama dan krusial bagi korban atau keluarga korban adalah memastikan keselamatan fisik dan mencari ruang aman dulu. Ini UPT PPM Bovendigul ini melayani mendampingi kasus-kasus kekerasan perempuan dan anak ya. Di sini kita belum punya LBH, tapi kita memiliki baru memiliki UPT PPA. Saya harap kedepannya Bovendigul juga punya LBH atau LSM yang berkecimpung dalam pendampingan korban kekerasan ya.
2: Pendengar, tidak terasa kita telah berada di penghujung acara Beranda Asta Cita hari ini. Dari pembahasan kita tadi, dapat kita pahami bahwa kekerasan seksual merupakan persoalan yang serius, yang membutuhkan kepedulian dan tindakan bersama. Mari kita bersama-sama mencegah kekerasan seksual, menciptakan lingkungan yang aman, serta memberikan dukungan kepada korban tanpa menyalahkan atau menghakimi. Saya Yuliana Plewan dari Pro 1 RRI Bovendigul pamit undur diri. Tetap peduli, berani bersuara, dan bersama-sama wujudkan lingkungan aman bagi semua. Sampai jumpa, salam sehat, dan salam Beranda Asta Cita untuk kita semua. Demikian Beranda Asta Cita, produksi RRI Bovendigul.
0: Beranda Asta Cita.
1: Pendengar, kita lanjutkan untuk Beranda Asta Cita Berjaringan Nasional siang hari ini, sore hari ini. Berikutnya kita simak dari RRI Sibolga dengan judul Membangun Kesadaran Bersama Untuk Mencegah Kekerasan Seksual.

0: Dengar Pro 1 RRI di mana saja Anda berada, kembali kita menyapa dalam program Beranda Asta Cita Nasional. Nah, pada kesempatan kali ini kita membahas topik penting mengenai membangun kesadaran bersama untuk mencegah kekerasan seksual. Kita akan menggali lebih jauh bagaimana peran keluarga, masyarakat, dan berbagai pihak dalam menciptakan lingkungan yang aman serta memberikan perlindungan kepada anak dari ancaman kekerasan seksual. Ya, pendengar dimanapun Anda saja berada, saat ini saya sedang bersama PS Kepala Unit Perlindungan Perempuan dan Anak, yaitu Satreskrim Polres Sibolga, Ibu Tiarasi Malau SH. Baik, langsung saja kita sapa. Halo Ibu.
1: Halo.
0: Iya. Kita ada di program acara Asta Cita. Kita pengen tahu ini, Bu. Kita ketahui gitu kan bahwa kekerasan seksual itu dapat terjadi di berbagai lingkungan gitu dan menyasar kepada siapa saja, khususnya itu anak-anak ya. Nah, sebenarnya apa saja nih, Bu, bentuk kekerasan seksual yang perlu diketahui dan dikenali oleh masyarakat itu agar upaya pencegahan itu dapat dilakukan sejak dini?
1: Oke, jadi sebelumnya terima kasih ya atas kesempatan yang diberikan kepada kami. Ini juga sebagai media bagi Polres Sibolga untuk menebar informasi kepada masyarakat Sibolga khususnya tentang kekerasan seksual ini ya. Mungkin terdengar tabu, tapi kita harus membahas ini di era ini gitu ya. Karena memang harus terbuka, open-minded masyarakat Sibolga ini harus boleh buka mata tentang kekerasan seksual ini. Berbicara tentang kekerasan seksual apa aja itu boleh kami jelaskan. Perlindungan Anak Perpu nomor 1 tahun 2016, di sana kekerasan seksual itu jenisnya ada berbagai macam. Yang pertama itu kekerasan seksual fisik atau pelecehan seksual fisik, pelecehan seksual non fisik. Contohnya seperti apa? Kalau kekerasan seksual fisik kita mungkin secara kasat mata sudah ngerti ya. Misalnya mohon maaf nih, dilakukan pemerkosaan, kemudian pencabulan terhadap anak, itu termasuk kekerasan seksual, atau persetubuhan terhadap anak. Lalu kekerasan seksual non fisik itu juga seperti apa? Itu bisa melalui non verbal ya, atau kalau mungkin ibu pernah kena korban juga, misalnya catcalling ya namanya, misalnya kita lewat ada orang yang catcalling, misalnya gitu, atau cewek gitu ya kan, bahasa-bahasa yang mungkin kesannya mengarah ke pornografi lah ya. Lalu omongan-omongan atau gombal-gombalan yang mungkin membuat kita tidak nyaman, atau gerak-gerak tubuh yang membuat yang melihat itu tidak nyaman gitu. Itu sih jenis-jenis kekerasan seksual yang sedikit banyaknya bisa saya sampaikan. Itu aja.
0: Nah, kemudian Ibu, seringkali nih masyarakat ya baru memberikan perhatian ketika kasus kekerasan seksual itu sudah terjadi, Bu. Nah, menurut Ibu, bagaimana cara membangun kesadaran masyarakat agar pencegahan itu dilakukan sejak awal, bukan hanya ketika sudah menjadi korban?
1: Iya, betul. Memang sangat disayangkan memang ya kalau kekerasan seksualnya sudah terjadi ya. Kita juga jangankan orang tuanya, kita yang sebagai penyidik aja kadang merasa miris, merasa kasihan terhadap si korban. Itu akibat kurangnya kepekaan mungkin terhadap orang-orang yang di sekitarnya ya, termasuk orang tua. Tapi kita tidak bisa menyalahkan 100% orang tua di sini. Jadi bagaimana sih cara pencegahannya? Kalau kita kasih tips-tips untuk mencegah, sebenarnya gimana ya, saya bilang apapun bentuk pencegahannya ya, kalau memang dari diri kita sendiri, khususnya dari anak-anak sekolah, katakanlah umur-umur SMA lah kita bilang, okay, kalau dia TK, SD, SMP mungkin masih belum tegas terhadap dirinya ya. Kalau udah SMA mungkin saya rasa sudah bisa dia untuk tegas terhadap dirinya, apalagi yang pacar-pacaran, untuk mengatakan tidak pada pacarnya itu saya rasa udah harus bisa tegas. Pencegahannya sebenarnya sebenarnya banyak yang bisa kita lakukan. Dan kami juga dari pihak kepolisian sering sosialisasi ke sekolah-sekolah. Bahkan dari tingkat PAUD sampai ke SMA itu kami sering melakukannya di Sibolga ini gitu. Kami sudah memberikan edukasi supaya tidak sembarangan disentuh oleh orang lain, khususnya anak-anak kecil ya. Tidak mau digendong sembarangan sama orang random gitu. Lalu bagi yang pacaran jangan terlalu percaya terhadap pacarnya, atau bagi yang tinggal bersama dengan keluarganya selain orang tuanya, misalnya ada satu rumah bersama dengan pamannya atau dan lain segala macam, tolong lebih berhati-hati karena di era ini sangat miris, bahkan ayah tiri aja bisa menjadi pelaku kekerasan seksual terhadap anak tirinya gitu. Nah, untuk anak-anak misalnya TK itu kami mengajarkan lagu ada namanya sentuhan boleh dan tidak boleh. Sentuhan boleh, sentuhan tidak boleh, itu ada. Nah, itu salah satu cara kita untuk mengedukasi anak-anak supaya bagian-bagian tubuhnya yang tidak boleh disentuh itu apa aja. Bagian-bagian tubuh yang boleh disentuh apa aja itu. Sih.
0: Nah, mungkin selanjutnya ini ya, Bu. Kesadaran masyarakat itu kan sangat penting ya, Bu ya. Apalagi dalam mencegah kekerasan seksual. Nah, jika seseorang mengetahui atau mencurigai gitu adanya tindakan kekerasan seksual di lingkungan sekitar, apa sebaiknya dilakukan ini, Bu? Dan apa yang sebaiknya dilakukan agar tidak semakin memperburuk kondisi korban?
1: Jadi, bagi kita tetangga, saudara yang mungkin mengetahui adanya korban di sekitar kita, baik itu adik, anak, atau tetangga kita, tolong yang pertama itu jaga privasi korban. Yang kedua, jangan melaporkan ke pihak-pihak yang mungkin menebarluaskan tentang cerita itu, yang membuat mungkin aib korban jadi terungkap. Silahkan lapor ke kami. Kalau misalnya tidak ada kendaraan nih mau langsung ke Polres Sibolga, kami punya namanya layanan call center 110. Kita bisa telepon itu 1x24 jam standby. Kami pasti menerima telepon dari pengadu atau pelapor masyarakat Sibolga. Silahkan dibicarakan ke kami, diberitahukan ke kami bahwa diduga ini Bu ada korban kekerasan tetangga saya. Kami langsung datang ke TKP, kami akan menanyai korban, bahkan mungkin membawa korban ke Polres Sibolga untuk ditanyai lebih lanjut atau untuk diselidiki lebih lanjut, seperti itu.
0: Iya, kemudian Bu, ini menurut Ibu apa saja tanda-tanda perubahan gitu ya kan, perubahan perilaku yang mungkin terlihat pada anak ketika mereka itu mengalami sesuatu yang membuatnya takut atau tidak nyaman. Nah, sehingga orang tua itu apalagi orang-orang terdekat dapat lebih cepat gitu memberikan perhatian dan bantuan.
1: Oke, ya seperti sebagaimana orang yang kena masalah ya, seperti mungkin kita orang dewasa juga ya, pasti dia itu menunjukkan sikap, menunjukkan perilaku yang tidak lain daripada biasanya. Misalnya dia lebih mengurung diri, lebih tertutup, tidak mau berbaur dengan kita, yang biasanya mungkin nonton bareng di depan ruang TV di ruang tamu, mungkin dia lebih mengurung diri di kamar, atau matanya kelihatan melamun, pandangan kosong, kemudian merasa ketakutan. Nah, kalau orang tua yang merasa anaknya sudah ada ciri-ciri atau perilaku seperti itu, segera ditanyai apa masalahnya. Bisa jadi mungkin tidak kekerasan seksual atau ada masalah lain, tapi itulah ciri-ciri orang yang mungkin memiliki rahasia atau memiliki masalah yang ia pendam sendiri. Dia tuh pasti lebih murung, tidak ceria kan, dan lebih mengurung diri lah, seperti itu.
0: Berarti terlihat gitu ya?
1: Iya, pasti terlihat
0: berbeda dari seperti biasa.
1: Benar. Mungkin, ya. Apalagi anak-anak
0: lebih murung gitu.
1: Benar. Bagi anak-anak kan lebih ketakutannya itu lebih besar lah, gitu.
0: Jadi kalau untuk di Kota Sibolga sekarang ini Bu, gimana untuk kekerasan terhadap anak ini, kekerasan seksual?
1: Ya. Kalau untuk di Kota Sibolga ya, walaupun kotanya kecil, tapi bisa saya katakan untuk kasus kekerasan seksual itu tadi ya, kekerasan seksual ini khususnya pencabulan terhadap anak, persetubuhan terhadap anak itu banyak. Tapi kalau pemerkosaan di kita 3 tahun belakangan ini nihil. Iya. Tapi pencabulan terhadap anak, persetubuhan terhadap anak ini, baik yang dipaksa, baik yang dibujuk rayu, yang pacar-pacaran itu lumayan kasusnya di kita, lumayan banyak gitu. Dan perkara-perkara tersebut ya pasti pelakunya kan kenal nih korban. Dan puji Tuhannya semuanya pelaku kenal, ya kita bisa ungkap kasus. Nah, terlepas keluarga korban nantinya mau berdamai, silahkan saja. Tapi kalau untuk kekerasan seksual kita tidak bisa diselesaikan secara restoratif justice, tetap dilanjutkan ke ranah pengadilan.
2: Oke. Terus hukumnya tetap berjalan
1: gitu ya. Iya, benar.
2: Nih, yang terakhir ini Bu, apa pesan yang ingin Ibu sampaikan ini kepada para orang tua gitu kan, agar mereka itu tidak hanya mengawasi anak tetapi juga membangun komunikasi yang terbuka sehingga anak itu merasa nyaman bercerita ketika menghadapi persoalan atau mendapatkan perlakuan yang tidak pantas.
1: Kalau untuk saran orang tua, ya saya juga baru jadi orang tua yang 4 tahun ini. Jadi kalau untuk memberikan saran itu mungkin saya nggak langsung bisa terlampau perfect lah ya, nggak terlampau afdol lah saran yang saya kasih. Tapi ya mungkin yang bisa saya sampaikan kepada orang tua, lebih pekala terhadap anak, ajak cerita di dalam rumah, jadikan diri kita bisa menjadi teman, bisa menjadi sahabat, tapi tidak kebablasan. Ya, ujungnya kan misalnya nih, aku anggap kakak nih teman nih, contoh kakak orang tua aku kan, saking ku anggapnya kakak teman, ujungnya aku kebablasan jadi tidak sopan kan gitu. Tapi tetap kita ingatkan bahwa saya ini adalah orang tuamu, walaupun saya tetap
2: ada benar
1: gitu, tetap jaga sopan santun. Nah, dan jangan pernah menyepelekan sedikit pun curhatan anak kita gitu. Dengarkan mereka sekecil apapun itu, supaya mereka merasa, oh kalau aku cerita ke mama aku didengar, aku aman. Nah, benar gitu. Dan di era sekarang ya, kita rata-rata anak sudah punya handphone. Tidak ada salahnya orang tua itu satu kali seminggu atau satu kali satu hari merazia handphone anaknya nih, apa aja yang sudah di googling, apa aja yang sudah diakses di handphone sendiri. Itu boleh sih sebenarnya, menurut saya itu wajib sih, supaya termonitor apa tindakan-tindakan anak kita di media sosial gitu.
2: Baik, kalau gitu terima kasih Ibu sudah menyampaikan topik kita pada kesempatan kali ini ya. Baik pendengar, dimanapun Anda berada saat ini, kita memahami mencegah kekerasan seksual ini membutuhkan kepedulian dan kesadaran bersama. Jadi perlindungan terhadap anak itu dimulai dari keluarga, lingkungan pendidikan, dan masyarakat. Jadi yang memiliki kepedulian terhadap keselamatan dan masa depan generasi penerus. Terima kasih banyak kepada Ibu ya, Ibu Tiarasi tadi ya, yaitu sebagai PS Kepala Unit Perlindungan Perempuan dan Anak dari Satreskrim Polres Sibolga. Pendengar, demikian dan sampai jumpa pada Beranda Asta Cita Nasional untuk saat ini.

0: Beranda Astacita.
1: Pendengar Pro 1, berikutnya kita simak Beranda Astacita dari RRI Cirebon dengan judul Berani Berkata Tidak, Mengenal Batas, Menghormati Sesama.
2: Dengar dimanapun Anda berada, pelecehan seksual adalah segala bentuk tindakan bernuansa seksual yang dilakukan tanpa persetujuan, baik secara fisik maupun non-fisik. Bentuknya bisa beragam, mulai dari sentuhan yang tidak diinginkan, komentar atau candaan berbau seksual, hingga pelanggaran privasi di ruang digital. Di Indonesia, kasus kekerasan seksual masih menjadi persoalan serius. Data Simfoni PPA tahun 2025 mencatat sekitar 80,6% korban adalah perempuan, dengan total 24.472 kasus dalam satu tahun. Dan angka ini diyakini masih menjadi fenomena gunung es karena banyak kasus yang tidak dilaporkan. Namun, penting untuk dipahami, kekerasan seksual tidak hanya dialami oleh perempuan. Laki-laki juga bisa menjadi korban. Sayangnya, stigma sosial seperti anggapan bahwa laki-laki harus selalu kuat membuat banyak korban memilih untuk bungkam. Artinya, kekerasan seksual bisa terjadi pada siapa saja tanpa memandang gender, usia, maupun latar belakang. Lantas, bagaimana dengan kehidupan kita sehari-hari? Saudara, pernahkah Anda merasa tidak nyaman dengan sebuah candaan, tetapi memilih untuk diam karena takut dianggap berlebihan? Atau, pernahkah Anda merasa batas pribadi Anda dilanggar, namun bingung harus bereaksi bagaimana? Tanpa disadari, hal-hal kecil seperti itulah yang menjadi awal dari pelanggaran yang akan lebih besar. Bersama saya, Salsa Khairunisa, dalam program Beranda Astacita, produksi RRI Cirebon, dengan tema Berani Berkata Tidak, Mengenal Batas, dan Menghormati Sesama. Saudara pendengar, di tengah kehidupan anak muda saat ini, interaksi sosial berkembang begitu dinamis. Candaan, komentar, hingga cara berkomunikasi menjadi bagian dari keseharian yang sulit untuk dipisahkan. Di ruang-ruang pertemanan, kita sering menjumpai bentuk interaksi seperti siulan di jalan, komentar terhadap penampilan, atau gurauan bernuansa seksual yang dilontarkan secara spontan. Sekilas, hal-hal tersebut terlihat ringan, bahkan dianggap sebagai bagian dari keakraban. Tidak sedikit yang menilainya sebagai hal yang lumrah dan sudah biasa terjadi. Namun, jika ditarik lebih dalam, tidak semua orang merasakan hal yang sama. Di balik candaan tersebut, ada rasa tidak nyaman yang seringkali tidak terucapkan. Sayangnya, ketika ketidaknyamanan itu muncul, respon lingkungan justru cenderung meremehkan. Mereka yang mencoba menolak seringkali diberi label terlalu sensitif, baperan, atau dianggap tidak bisa menyesuaikan diri. Akibatnya, banyak yang memilih untuk bungkam, bukan karena setuju, tetapi karena takut dikucilkan atau merusak hubungan sosial. Pendengar, di sini inilah letak persoalannya. Ketika sesuatu yang sebenarnya melanggar batas, perlahan berubah menjadi kebiasaan yang dianggap wajar. Dan ketika kebiasaan itu terus berulang, batas antara candaan dan pelecehan menjadi semakin kabur. Lantas, bagaimana sebenarnya pandangan anak muda sendiri terhadap fenomena ini? Berikut tanggapan Khairul Arif, salah satu mahasiswa dari STID Albiruni Ciwaringin, Kabupaten Cirebon.
3: Kalau menurut saya, itu termasuk kekerasan seksual. Soalnya ada rasa ketersinggungan. Siapa sih yang gak risih lagi jalan tiba-tiba wiu-wiu cewek? Itu contohnya ya. Perbuatan yang tidak baik ya, yang sering terjadi, itu malah dianggap lumrah. Jadinya ketika sesuatu yang buruk sering dilakukan, nah itu dijadikan sesuatu ya, dimaklumin lah. Nah itu padahal kan tidak baik. Malahan ketika ada yang mengingatkan, itu kan respon dari mereka yang melakukan hal tersebut itu kan bisa jadi, wah apa sih, so alim banget, apa sih, baperan banget, gak asik lu, gak asik lu. Nah itu.
2: Saudara pendengar, di lingkungan remaja, kebutuhan untuk diterima seringkali menjadi hal yang sangat penting. Keinginan untuk dianggap satu frekuensi, tidak kaku atau tidak berbeda, membuat banyak anak muda akhirnya mengikuti arus pergaulan tanpa benar-benar memahami resikonya. Dalam situasi ini, batasan diri mulai diuji. Apa yang awalnya hanya candaan bisa berkembang menjadi tekanan, apa yang awalnya pilihan perlahan berubah menjadi paksaan. Tidak sedikit remaja yang akhirnya terjebak dalam hubungan yang tidak sehat, baik dalam pertemanan maupun percintaan. Mereka merasa harus harus menuruti, harus mengikuti, dan harus mengorbankan kenyamanan diri demi menjaga relasi tetap berjalan. Tekanan ini tidak selalu terlihat jelas. Ia bisa hadir dalam bentuk ajakan yang sulit untuk ditolak, manipulasi emosional, hingga ancaman halus seperti dijauhi atau ditinggalkan. Dalam kondisi seperti ini, korban seringkali tidak menyadari bahwa dirinya sedang berada di dalam situasi yang berbahaya, karena semuanya terjadi secara perlahan dan dibungkus dalam sebuah kedekatan. Inilah yang menjadi pintu masuk terjadinya pelanggaran yang lebih serius, termasuk kekerasan seksual yang berawal dari hilangnya keberanian untuk berkata tidak. Kemudian, seperti apa fenomena ini jika dilihat dari sudut pandang perlindungan anak? Berikut penjelasan Bunda Haja Vivi Sofia, mantan ketua KPAID Cirebon, sekaligus tokoh perempuan peduli anak.
0: Anak sekarang, anak remaja, Bunda berharap bisa mengatakan no, bisa mengatakan tidak, yaitu jangan pernah takut dikatakan bahwa menjadi anak remaja yang tidak gaul, menjadi anak remaja yang ketinggalan zaman, tidak gaul karena tidak berpacaran. Nah, berpacaran yang sampai di luar batas. Yang tadi Bunda tekankan bahwa jangan pernah sia-siakan masa remaja yang begitu indah, ya, menikmati dengan belajar, dengan bergaul yang positif, meniti dari awal bahwa akan menjadi perempuan yang hebat, perempuan yang bermartabat, dan perempuan yang nanti akan bisa bermanfaat untuk orang banyak.
2: Saudara pendengar, jika sebelumnya kita melihat bagaimana tekanan sosial dan relasi dapat mendorong seseorang melampaui batas dirinya, maka pada tahap ini kita masuk ke dampak yang paling dalam. Dalam banyak bayangan, korban kekerasan seksual sering digambarkan mampu berteriak, melawan, atau bahkan melarikan diri. Namun pada kenyataannya, tidak semua korban berada dalam kondisi tersebut. Dalam situasi yang penuh tekanan dan ketakutan, tubuh manusia bisa memberikan respon yang berbeda. Bukan melawan, bukan juga lari, melainkan diam. Tubuh terasa kaku, suara seolah hilang, dan pikiran seperti berhenti bekerja. Korban sadar, tetapi tidak mampu untuk memberikan reaksi. Pendengar, kondisi ini dikenal sebagai respon freeze, yaitu mekanisme alami tubuh ketika menghadapi ancaman yang terlalu besar. Sayangnya, respon ini seringkali disalahpahami. Tidak sedikit korban justru disalahkan karena dianggap tidak melawan, tidak berteriak, atau tidak berusaha kabur. Bahkan, korban juga dianggap menikmati pelecehan tersebut. Padahal, jika korban sedang berada dalam ketakutan yang sangat besar dan kehilangan kendali atas dirinya, respon freeze itu akan muncul. Dampak yang ditinggalkan juga sangat dalam. Secara fisik bisa berupa luka, cedera, resiko infeksi, bahkan penyakit menular. Namun dampak psikologis seperti trauma, kecemasan, hingga depresi seringkali terasa lebih berat pada korban. Inilah yang menunjukkan bahwa kekerasan seksual bukan hanya peristiwa sesaat, tapi luka jangka panjang baik pada tubuh maupun mental korban. Lalu, bagaimana penjelasan dari sisi medis? Berikut pernyataan Dr. Haja Siti Maria Listiawati, Kepala Dinas Kesehatan Kota Cirebon.
0: Ini banyak ya di media sosial fenomena.
4: Ya, baik pendengar dimanapun Anda berada, kami cukupkan dulu untuk siaran berjaringan Beranda Asta Cita Pro 1 dari ruang dengar Anda, dan selanjutnya kami hadirkan Solawat Nabi dan juga Beduk dan Azan Maghrib terkhusus kepada pendengar umat muslim di Kota Biak dan sekitarnya.

0: Papa, ini box iman, ini box sedekah, ini box sholat, terus yang ini box puasa. Kalau yang ini box sabar, dan yang besar ini namanya box takwa.
1: Loh, Najwa, kok box takwanya ukurannya gede sendiri?
0: Iya papa, supaya box-box yang lain bisa dimasukin ke sana pa.
1: Terus kenapa box takwa yang ukurannya yang gede? Kan bisa yang lain, jadiin box puasa aja misalnya.
0: Duh papa, karena kalau mau dapetin takwa, kita harus mengisinya dengan semua yang tadi pa.
1: Wah hebat putri cantik papa.
0: Iya pa, itu yang disampaikan Ustaz tadi malam di musala.
1: Mudah-mudahan kita bisa meraihnya ya sayang.
0: Oke papa.

0: nyebrang, Pak?
1: Iya, tapi kok ramai sekali ya? Takut saya.
0: Mari, saya seberangkan, Pak.
2: Yo, ayo bu, ayo.
3: Langsung ya, Pak.
2: Yo, langsung, ayo.
4: Silakan duduk, Bu.
3: Lah, masnya
4: berdiri, nggak apa-apa, Bu.
3: Oh, terima kasih, Nak.
5: Sekecil apapun kebaikan yang kita lakukan, sangat berarti bagi yang kita tolong. Kebaikan apa yang sudah kita perbuat di hari ini,

Masjidil Haram merupakan masjid pertama dan terbesar dalam Islam dan terletak di jantung kota Mekah. Dan Masjidil Haram adalah ciuman umat Islam dalam sholatnya. Tahukah Anda, dikutip dari beberapa sumber, inilah keunikan Masjidil Haram yang tidak kita ketahui. Merupakan bangunan dengan biaya termahal di dunia, nilai bangunan Masjidil Haram ditaksir mencapai 100 miliar dolar. Kalau dirupiahkan, mencapai 1,4 kuadran triliun rupiah. Masjidil Haram pernah dibajak aksi terorisme oleh Juhaiman Al-Otaibi sebagai aksi protes terhadap dinasti Saud pada tahun 1979. Tentara Saud butuh waktu selama 2 minggu untuk mengalahkan 600 teroris di sana. Memiliki sound system dan engineer yang efisien dan kompleks, memiliki sekitar 6.000 pengeras suara dan sistem interpreter, dan mempekerjakan 50 orang sound engineer. Merupakan masjid terbesar di dunia, luasnya mencapai 356.000 meter persegi dan dapat menampung 3 juta jemaah, terutama pada musim haji. Memiliki 13.000 toilet yang dibersihkan setiap 6 jam sekali. Memiliki sekitar 25.000 dispenser air zam-zam yang tersebar di mana-mana. Wajar jika Masjidil Haram adalah bangunan yang memiliki sistem distribusi air terbesar di dunia. Lantai Masjidil Haram menggunakan tasos marble yang diimpor dari Yunani. Keunikan dari lantai ini adalah dia dapat memantulkan energi panas sehingga tidak terserap ke lantai. Masjidil Haram juga menyediakan 10.000 kursi roda sehingga membantu mereka yang berkebutuhan khusus agar dapat menjalankan ibadah. Dan Masjidil Haram juga punya aplikasi elektronik, tour guide, penting bagi mereka yang suka nyasar karena Masjidil Haram sangatlah luas.

Ya, baik pendengar, terima kasih Anda masih bersama kami di 96.1 FM Pro 1 RRI Bia, kanal informasi dan inspirasi. Ya, baik pendengar, tepat pukul 18.30 waktu Indonesia Timur. Kami cukupkan dulu untuk lagu-lagu religi islami dan kami mohon perhatian Anda. Kami hadirkan informasi layanan masyarakat edisi malam hari ini, Kamis 1 Oktober 2026. Ya, baik pendengar, kami sampaikan pengumuman dari pemerintah daerah Kabupaten Biak Numfor, Dinas Pariwisata. Dari Kepala Dinas Pariwisata Kabupaten Biak Numfor ditujukan kepada seluruh sekolah tingkat SD, SMP, SMA, SMK se-Kabupaten Biak Numfor. Isi pengumuman sehubungan dengan pelaksanaan Festival Budaya Biak Melanesia tahun 2026. Bersama ini kami menyampaikan pemberitahuan bahwa pendaftaran beberapa jenis lomba diperpanjang sampai dengan tanggal 2 Oktober 2026. Adapun jenis lomba yang dimaksud adalah, pertama, lomba gerak jalan bahasa Biak tingkat SD se-Kabupaten Biak Numfor. Yang kedua, lomba drum band budaya tingkat SMP, SMA, SMK se-Kabupaten Biak Numfor. Yang ketiga, lomba paduan suara etnik tingkat SMP, SMA, SMK se-Kabupaten Biak Numfor. Pendaftaran dibuka mulai tanggal 24 September sampai dengan esok 2 Oktober 2026 bertempat di Sekretariat Dinas Pariwisata Kabupaten Biak Numfor pada jam kerja. Selanjutnya, technical meeting untuk ketiga jenis lomba tersebut akan dilaksanakan pada hari Senin tanggal 5 Oktober 2026. Untuk informasi lebih lanjut mengenai pendaftaran dan pelaksanaan lomba dapat menghubungi PIC atau Person in Charge. Demikian pemberitahuan ini kami sampaikan, atas perhatiannya kami sampaikan terima kasih. Tertanda Kepala Dinas Pariwisata Kabupaten Biak Numfor. Ya, baik pendengar, pengumuman tadi sekaligus mengakhiri kebersamaan kita dalam iklan layanan masyarakat edisi malam ini, Kamis 1 Oktober 2026. Masih bersama saya yang bertugas menemani Anda hingga nanti pada pukul 19.57 waktu Indonesia Timur. Ya, baik pendengar, selanjutnya akan kami sajikan beragam informasi dan juga musik yang akan menemani Anda di malam hari ini. Selamat beraktivitas dan selamat mendengar.

Awalnya, mungkin hanya satu tetes air yang terbuang. Tapi detik demi detik, air terus mengalir dan puluhan liter air terbuang sia-sia. Di tempat lain, masih banyak orang yang harus berjalan jauh hanya untuk mendapatkan akses air bersih. Mulailah dari diri sendiri dengan kebiasaan yang sederhana seperti menutup keran saat tidak digunakan. Dengan menutup keran saat tidak digunakan, kita sudah ikut membantu menyelamatkan bumi. Yuk, gunakan air secukupnya. Hemat air, selamatkan kehidupan.

Anda bahwa sebelum pandemi COVID-19 melanda dunia, sebelumnya pernah ada pandemi serupa yang tercatat di dalam sejarah, yaitu flu Spanyol yang terjadi di tahun 1918. Flu ini berlangsung selama 2 tahun dalam 3 gelombang serangan. Sebanyak 500 juta orang terinfeksi dengan 50 juta sampai 100 juta kematian. Sebagian besar kematian terjadi di gelombang kedua. Masyarakat sudah merasa tidak nyaman dengan karantina dan jaga jarak sosial. Mereka kemudian diperbolehkan keluar rumah lagi. Masyarakat merayakannya dengan sukacita di jalan-jalan. Namun beberapa minggu kemudian terjadilah serangan gelombang kedua dengan puluhan juta kematian. Belajar dari sejarah. Jangan mengulang sejarah.

0: KB Pendengar, terima kasih Anda masih bersama kami Pro 1 RRI via kanal informasi dan inspirasi. Ya baik pendengar, kami masih akan terus menyajikan beragam musik dan informasi menarik untuk Anda hingga nanti pada pukul 19.00 untuk kita ikuti bersama Warta Berita Gemapua dari Pro 1 Jayapura. Ya baik pendengar, untuk itu saya sajikan dulu satu informasi menarik ke ruang dengar Anda. Ya, ini terkait dengan pembatasan penggunaan ponsel sebelum tidur demi istirahat yang berkualitas. Ya baik pendengar, penggunaan ponsel sebelum tidur telah menjadi kebiasaan yang sangat umum di tengah perkembangan teknologi dan gaya hidup modern saat ini, di mana banyak orang memanfaatkan waktu malam untuk bermain media sosial, menonton video hiburan, membaca berita terbaru hingga membalas pesan dari teman maupun pekerjaan sebelum akhirnya beristirahat. Ya, aktivitas menggunakan ponsel pada malam hari memang terasa menyenangkan karena dapat membantu menghilangkan rasa bosan setelah menjalani berbagai aktivitas sepanjang hari. Namun, kebiasaan tersebut dapat memberikan dampak kurang baik apabila dilakukan terlalu lama dan terus-menerus hingga mendekati waktu tidur setiap malam. Ya, pendengar, penelitian dalam Sleep Health menunjukkan bahwa paparan cahaya biru yang berasal dari layar ponsel dapat menghambat produksi hormon melatonin dalam tubuh, di mana hormon melatonin memiliki peran penting untuk membantu tubuh merasa mengantuk secara alami serta menjaga ritme tidur agar tetap teratur dan berkualitas. Ketika produksi hormon melatonin terganggu, tubuh akan menjadi lebih sulit merasa lelah, sehingga seseorang cenderung tidur lebih larut dari biasanya. Kondisi tersebut dapat membuat kualitas istirahat menurun, tubuh terasa kurang segar saat bangun pagi, dan konsentrasi menjadi berkurang ketika menjalani aktivitas seharian. Ya, membatasi penggunaan ponsel sebelum tidur menjadi salah satu langkah sederhana yang dapat dilakukan untuk membantu tubuh lebih rileks dan siap beristirahat dengan nyaman, di mana mengurangi penggunaan perangkat digital sekitar 30 menit hingga 1 jam sebelum tidur dapat membantu tubuh menyesuaikan ritme biologi secara alami tanpa gangguan cahaya, layar maupun notifikasi. Selain mempengaruhi kualitas tidur, penggunaan ponsel secara berlebihan pada malam hari juga dapat menyebabkan kelelahan mata serta meningkatkan stres mental akibat terlalu banyak menerima informasi, di mana otak akan terus bekerja aktif saat melihat berbagai konten di media sosial, membaca berita atau mengikuti percakapan digital sehingga pikiran menjadi sulit tenang menjelang tidur. Oleh karena itu pendengar, menggantikan waktu bermain ponsel dengan aktivitas yang lebih menenangkan seperti membaca buku, mendengarkan musik santai, melakukan peregangan ringan atau berbincang bersama keluarga dapat membantu meningkatkan kualitas istirahat dengan tidur yang cukup dan berkualitas. Tubuh akan terasa lebih segar, pikiran menjadi lebih fokus, serta aktivitas sehari-hari dapat dijalani dengan lebih produktif dan penuh energi. Ya baik pendengar, itulah dampak dari penggunaan ponsel sebelum tidur. Untuk itu kepada para pendengar, kami harapkan agar di waktu istirahat malam ini nanti bisa membatasi penggunaan ponsel seperlunya saja. Ya baik pendengar, itulah satu informasi ringan yang kami sajikan untuk Anda di malam hari ini. Dan saat ini akan kita ikuti bersama Warta Berita Agama Papua dari Pro 1 Jayapura. Selamat mendengarkan.
1: Adat Jayawijaya sosialisasikan peradilan dan sanksi hukum adat Hubula. Selain dua topik tersebut, warta berita malam ini kami lengkapi dengan sejumlah berita-berita menarik lainnya. Inilah Warta Berita Agama Papua selengkapnya bersama saya Ida Susilawati. Saudara, kita awali dengan berita pertama. Kejaksaan Tinggi Papua mengusut dugaan tindak pidana korupsi pada dua proyek pembangunan jalan di Kabupaten Bovendigul, Papua Selatan dengan total kerugian negara senilai 11 miliar rupiah lebih. Berikut laporan Naldi Kesaulia dari RRI Jayapura.
2: Kejaksaan Tinggi Papua mengusut dugaan tindak pidana korupsi pada dua proyek pembangunan jalan di Kabupaten Bovendigul, Papua Selatan yang bersumber dari anggaran tahun 2023. Dua proyek itu masuk dalam penyidikan, yakni pembangunan jalan ruas Dema Vevero dengan nilai kontrak senilai 5,86 miliar dan pembangunan jalan di Kampung Wanggemalo dan Distrik Firiwage dengan nilai kontrak senilai 6,27 miliar rupiah. Hal itu disampaikan Kepala Seksi Penyidikan Pidana Khusus Kejati Papua Muhammad Rizal didampingi kasih penuntutan Alfius Sombo yang berlangsung Rabu kemarin. Dikatakan penyidik telah menerima hasil uji laboratorium sampel pekerjaan fisik di lokasi meliputi pengukuran badan jalan, mencocokkan pekerjaan terpasang dengan kontrak hingga pengambilan sampel timbunan untuk diuji kualitasnya.
3: Bahwa dalam proses penyidikan perkara pembangunan jalan ruas Dema Vevero dan jalan Distrik Kombai Kampung Manggalemo, Distrik Firiwage Kampung Firiwage, penyidik telah melakukan penyitaan terhadap beberapa dokumen dan barang bukti yang berkaitan dengan perkara dimaksud. Bahwa anggaran pembangunan jalan ruas Dema Vevero sesuai kontrak pekerjaan sebesar 5 miliar 866 juta 911.000 rupiah untuk pekerjaan jalan Distrik Kombai Firiwage dan Distrik Kombai Firiwage sesuai kontrak pekerjaan sebesar 6 miliar 273 juta 69.453 rupiah 76 sen. Bahwa Kejati Papua menegaskan komitmennya untuk menuntaskan penanganan perkara ini secara profesional, transparan dan akuntabel sesuai ketentuan hukum yang berlaku.
2: Selain itu, guna menindaklanjuti temuan laboratorium tersebut, penyidik agendakan pemeriksaan terhadap 42 orang saksi ahli dari dua proyek tersebut dalam pekan ini untuk penghitungan kerugian keuangan negara serta regulasi pengadaan barang dan jasa maupun menyita sejumlah dokumen dan barang bukti pendukung lainnya.
3: Tim penyidik Kejati Papua telah menerima hasil sampel dari timbunan pilihan badan jalan sebagaimana yang telah diuji oleh UPTD Balai Pengujian dan Laboratorium Dinas PUPR PKP Provinsi Papua. Selanjutnya tim penyidik akan melakukan pemeriksaan terhadap ahli konstruksi untuk menjelaskan terkait hasil pemeriksaan lapangan dan hasil uji lab terhadap timbunan pilihan badan jalan tersebut. Serta penyidik juga akan mengagendakan pemeriksaan ahli dalam minggu ini, yaitu ahli BPKP terkait dengan perhitungan kerugian keuangan negara dan ahli LKPP terkait pengadaan barang dan jasa. Tim penyidik juga hingga saat ini telah melakukan pemeriksaan terhadap saksi-saksi sebanyak 22 orang, diantaranya yaitu tim POKJA, PPTK, PPK, PA, BUD, KBUD, konsultan pengawas lapangan, panitia peneliti kontrak dan kasubag program pada Dinas PUPR Kabupaten Bovendigul.
2: Lebih lanjut dikatakan dalam penyidikan perkara ini didasarkan pada surat perintah penyidikan tertanggal 11 September 2026 di mana Kejati Papua menegaskan komitmen untuk terus menuntaskan penanganan kasus dugaan penyelewengan anggaran negara secara profesional, transparan dan akuntabel sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Nalik Saulia melaporkan.
1: Saudara, pemerintah Kabupaten Nabire mendorong peningkatan produksi pangan melalui penerapan pertanian modern. Gerakan percepatan tanam padi PMAAS resmi dibuka dengan target 600 hektar di Provinsi Papua Tengah. Berikut laporan Jeffrey Panjaitan dari RRI Nabire.
4: Kementerian Pertanian bersama pemerintah Kabupaten Nabire terus mendorong peningkatan produksi pangan melalui penerapan pertanian modern. Hal tersebut ditandai dengan dibukanya gerakan percepatan tanam padi pertanian modern Advanced Agriculture System atau PMAAS menuju target 600 hektar di Provinsi Papua Tengah. Kegiatan tersebut secara resmi dibuka oleh Wakil Bupati Nabire, Burhanuddin Pawenari, sebagai bagian dari upaya memperkuat sektor pertanian berlokasi di SP1 Bumi Raya, Distrik Nabire Barat, Kabupaten Nabire, Rabu 30 September 2026. Program percepatan tanam padi PMAAS mencakup lahan seluas

0: pertanian yang dapat meningkatkan produksi padi dan memperkuat ketahanan pangan daerah.
1: Syukur punya menteri yang sehebat Pak AAS ini, Pak Amran ini, karena selama beliau memimpin memang pertanian kita di Indonesia luar biasa. Sekarang ada lagi pertanian modern. Harapan kita bahwa dengan ada pertanian modern bahwa tingkat produktivitas, kemudian tingkat penghasilan nanti, kejahteraan masyarakat petani itu lebih tinggi. Kita selama ini kan punya pola pikir kalau dia jarang-jarang itu hasilnya kurang bagus. Tapi ternyata dengan pertanian modern ini justru dibuat jaraknya dekat-dekat. Dan ini lebih menghemat kita punya lahan. Lahan yang kemarin mungkin paling bisa berapa pohon, tapi dengan adanya pertanian modern ini, dia lebih banyak lagi. Dan demikian hasil lebih banyak, produktivitas lebih meningkat. Tentunya kita menyambut baik, saya selaku Wakil Bupati Nabire, maupun Pak Bupati Nabire, dan seluruh masyarakat Kabupaten Nabire menyambut baik program ini, karena kita Nabire dapat 500 hektar. Semoga ke depan petani kita lebih sejahtera. Dengan demikian, dengan mengucapkan puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa, Bismillahirrahmanirrahim, saya Wakil Bupati Nabire, mewakili Bupati, Pemerintah Kabupaten Nabire, dan seluruh masyarakat Kabupaten Nabire, dengan ini secara resmi membuka kick off gerakan percepatan tanam padi PM AS, ya, AAS yang dilaksanakan di SP 1 Bumi Raya Distrik Nabire Barat Kabupaten Nabire secara resmi.
0: Gerakan percepatan tanam ini juga menjadi bagian dari sinergi pemerintah daerah dalam mendukung program ketahanan pangan nasional, khususnya melalui optimalisasi lahan pertanian yang tersedia di Nabire, bahkan Papua Tengah. Pemerintah berharap pelaksanaan program PM AAS dapat berjalan secara berkelanjutan, sehingga hasil produksi padi di Papua Tengah, khususnya di Nabire, semakin meningkat dan mampu memenuhi kebutuhan pangan masyarakat. Jeffrey Panjaitan melaporkan.
2: Saudara, dari Nabire kita menuju ke wilayah pegunungan. Lembaga Masyarakat Adat atau LMA Kabupaten Jayawijaya, Provinsi Papua Pegunungan, sosialisasikan peraturan peradilan hukum adat dan sanksi hukum adat yang akan diberlakukan di seluruh wilayah adat Hubula Kabupaten Jayawijaya. Berikut laporan Roni Hisage dari RRI Wamena.
3: Lembaga Masyarakat Adat atau LMA Kabupaten Jayawijaya Provinsi Papua Pegunungan melakukan sosialisasi peraturan peradilan hukum adat dan sanksi hukum adat yang akan diberlakukan di seluruh wilayah adat Hubulama di Kabupaten Jayawijaya. Sosialisasi dilakukan 2 hari yaitu tanggal 28 dan 29 September 2026 di aula kantor LMA Jayawijaya dengan menghadirkan LMA dari 40 distrik Jayawijaya, perwakilan Pemda, kepolisian, perwakilan dari Kodim 1702 Jayawijaya dan para kepala distrik serta sejumlah tokoh adat di Jayawijaya. Ketua Lembaga Masyarakat Adat atau LMA Jayawijaya Herman Doga mengatakan, salah satu tujuan dibuatnya hukum dan sanksi adat untuk mengatur kehidupan sosial masyarakat adat di Jayawijaya, yang mana selama ini hukum adat belum diatur sehingga banyak persoalan sosial yang kerap disalahgunakan untuk kepentingan oknum tertentu, terutama tentang sanksi adat, sehingga LMA segera mengatur regulasi adat tersebut secara tertulis.
4: Tentang peradilan hukum adat dan sanksi hukum adat di Kabupaten Jayawijaya berdasarkan peraturan daerah Kabupaten Jayawijaya tentang peradilan adat. Itu nomor 12 peradilan adat di Kabupaten Jayawijaya. Dia punya turunannya, dia punya lampiran keputusan itu tentang sanksi-sanksi denda adat di Kabupaten Jayawijaya kepada. Maka hari ini saya buka kegiatan sosialisasi beda buku peraturan peradilan hukum adat dan sanksi hukum adat ini. Beda buku kemudian akan perbanyakan buku ini bagikan ke seluruh 40 distrik 328 kampung. Kemudian juga 7 kabupaten.
3: Ketua LMA Herman Doga juga menyebutkan peraturan peradilan hukum adat yang dibuat merupakan yang pertama kalinya di Papua Pegunungan yang nantinya akan mengatur tentang manusia secara individu maupun kelompok. Ia mengatakan hukum yang dibuatnya merupakan turunan sejak moyang yang diturunkan

0: disampaikan secara lisan, kemudian LMA menuangkannya secara tertulis. Lebih lanjut, Herman Doga mengatakan, setelah pembahasan dan penetapan, selanjutnya draft tersebut akan diserahkan kepada DPRK Jayawijaya untuk disahkan ke dalam peraturan daerah atau perda hukum adat yang sebelumnya pernah disahkan oleh DPRK Jayawijaya. Roni Hisage melaporkan.
1: Saudara, Warta Berita Gema Papua sedang disiarkan langsung dari RRI Jayapura, Korwila 1, Papua. Program Makan Bergizi Gratis atau MBG dinilai memberikan manfaat bagi siswa SMP Negeri 1 Tanah Merah Kabupaten Bovendigul. Program ini disebut turut meningkatkan semangat siswa untuk hadir dan belajar di sekolah. Berikut laporan Agustina Yuniarsih dari RRI Bovendigul.
2: Program makan bergizi gratis yang digulirkan pemerintah dinilai sangat bermanfaat bagi kemajuan pendidikan di SMP Negeri 1 Tanah Merah Kabupaten Bovendigul. Hal ini disampaikan langsung penanggung jawab perwakilan guru SMP Negeri 1 Tanah Merah, Kustiningsi. Ia menyampaikan rasa syukur dan apresiasi mendalam atas berjalannya program MBG ini. Menurutnya, kehadiran MBG membawa perubahan positif di kalangan peserta didik SMP Negeri 1 Tanah Merah. Karena MBG ini sangat bermanfaat bagi siswa-siswi di SMP Negeri 1 Tanah Merah. Sebab dengan adanya MBG, siswa-siswi sekarang lebih rajin belajar dan lebih tekun datang ke sekolah. Berharap program MBG ini terus berlanjut ke depannya. Selain itu, sebagai penanggung jawab, ia juga melaporkan jumlah siswa-siswi yang menerima MBG di sekolahnya, yakni 960 siswa, 63 orang guru, 7 orang tenaga kependidikan, serta 3 orang tenaga perpustakaan turut merasakan manfaat program tersebut.
3: MBG ini sangat bermanfaat bagi sekolah kami, di mana anak-anak sekarang lebih rajin belajar, datang ke sekolah untuk belajar. Dan mudah-mudahan MBG ini terus berlanjut di SMP Negeri 1 Tanah Merah. MBG, jumlah penerima daripada MBG adalah jumlah siswa 960 siswa, jumlah guru sebesar 63 guru, dan jumlah tenaga pendidikan sebesar 7 orang, ditambah dengan tenaga perpustakaan 3 orang. Terima kasih Bapak Prabowo atas program MBG-nya. Semoga terus berlanjut. Terima kasih Bapak.
2: Sementara itu, Anissa Alia Ramadhani selaku anggota OSIS menyampaikan bahwa program ini menjadi penyemangat bagi para siswa untuk hadir dan belajar di sekolah. Untuk itu, sebagai pelajar di SMP Negeri 1 Tanah Merah, sangat berterima kasih atas program MBG dari Bapak Presiden dan Wakil Presiden. Sebab dengan adanya program ini membuat mereka lebih bersemangat dan lebih rajin datang ke sekolah. Karena sebagian dari mereka tidak memiliki uang jajan, dan dengan adanya program ini bisa mendapatkan makanan bergizi di sekolah.
4: Selaku anggota OSIS, kami sangat berterima kasih atas program MBG dari Bapak Presiden dan Bapak Wakil Presiden, karena program MBG ini dapat membuat kita jadi lebih bersemangat dan rajin ke sekolah, karena mungkin sebagian dari kami tidak mempunyai uang jajan dan hanya dengan ke sekolah kami bisa mendapat MBG. Sekian dari saya, terima kasih. Semoga MBG ini bisa terus berlanjut.
2: Berharap program yang sangat membantu kebutuhan gizi dan semangat belajar siswa ini dapat terus berjalan demi masa depan anak-anak. Dari RRI Bovendigul, Agustina Yuniarsih melaporkan.
1: Saudara dan pemirsa, masih terkait dengan MBG, di mana program makan bergizi gratis atau MBG dinilai memberikan manfaat besar bagi siswa-siswi SMA Negeri 2 Serui, Kabupaten Kepulauan Yapen. Selain membantu memenuhi kebutuhan gizi, program ini juga mendukung kelancaran proses belajar, terutama bagi siswa dari keluarga dengan keterbatasan ekonomi. Berikut laporan Cindy Faidiban dari RRI Serui.
5: Program Makan Bergizi Gratis MBG yang dinilai memberikan dampak positif bagi siswa-siswi SMA Negeri 2 Serui Kabupaten Kepulauan Nyapen. Sebanyak 965 siswa-siswi SMA Negeri 2 Serui menjadi penerima manfaat program tersebut. Program MBG yang telah berjalan selama kurang lebih 1 tahun di sekolah itu dinilai sangat membantu khususnya bagi siswa yang berasal dari keluarga dengan kondisi perekonomian terbatas. Kepala Sekolah SMA Negeri 2 Serui Didin Werimona MPD mengatakan program Makan Bergizi Gratis sejauh ini memberikan dampak positif bagi para siswa. Menurutnya kehadiran program MBG sangat membantu siswa dalam memenuhi kebutuhan makanan bergizi selama mengikuti proses pembelajaran di sekolah.
6: Saat ini jumlah pemanfaat MBG di SMA Negeri 2 Serui sebanyak 965 dan itu diantar setiap hari Senin sampai hari Jumat. Kami merasakan bahwa semuanya ada manfaatnya. Manfaatnya yaitu karena ya selama ini siswa sudah mereka ikut belajar dengan lancar tanpa ada yang mengeluh mungkin karena lapar dan sebagainya, tapi karena ada MBG siswa semua betah di sekolah ya. Dari mereka ikut pembelajaran dari jam pertama sampai jam terakhir semuanya berjalan dengan lancar.
5: Sementara itu, Ketua OSIS SMA Negeri 2 Serui, Sefnat Metu G. Aruri, mengatakan program Makan Bergizi Gratis yang merupakan salah satu program pemerintahan Presiden Prabowo Subianto tersebut sangat membantu dan bermanfaat bagi siswa-siswi di sekolahnya. Manfaat program MBG tersebut dirasakan secara langsung oleh para siswa, termasuk teman-temannya yang memiliki keterbatasan ekonomi.
7: Bagaimana manfaat MBG itu bagi SMA Negeri 2 sendiri? Saya sendiri sebagai Ketua OSIS, saya merasa sangat bermanfaat. Bermanfaat dalam hal apa? Yang pertama, sangat bermanfaat bagi kami siswa-siswi. Yang pertama adalah ya bisa membantu kita ketika ada yang kekurangan, mungkin kekurangan dalam beberapa bidang ekonomi kan mereka bisa merasakan sentuhan dari pemerintah itu seperti apa. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, bisa memberikan efek, yaitu dalam arti bisa memberikan gizi kepada kita seperti program dari Bapak Presiden Prabowo sendiri seperti itu.
5: Ia berharap program tersebut tetap dipertahankan karena dinilai memberikan manfaat bagi siswa khususnya dalam mendukung pemenuhan kebutuhan makanan bergizi di lingkungan sekolah. Dari Serui, Cindy Fediban melaporkan.
1: Dan saudara, masyarakat pelanggan air bersih PDAM Biak yang menunggak diharapkan memiliki kesadaran untuk menyelesaikan tunggakan sehingga tidak menghambat operasional perusahaan. Kita simak laporan Roni Lololuan dari RRI Biak.
8: Direktur Perusahaan Daerah Air Minum atau PDAM Biak Numfor, Charles Makuker, mengemukakan tantangan utama yang dihadapi perusahaan saat ini termasuk masalah piutang yang mencapai 27 miliar rupiah dari 8.000 pelanggan air bersih yang aktif di Biak Numfor. Dikatakan jumlah pelanggan aktif kini kusut dari 12.000 menjadi 8.000 pelanggan terakumulasi sejak masa transisi kepemimpinan lama hingga saat ini dengan melibatkan masyarakat pelanggan dan mitra kerja. Selain piutang, pelayanan PDAM juga terkendala akibat perawatan jaringan PLN selama hampir 1 bulan yang berdampak pada jadwal distribusi air bersih dari kota hingga ke pelosok. Selaku Direktur PDAM Biak Numfor, Charles Makuker berharap pelanggan air bersih tidak kecewa dan berjanji akan melayani sebaik mungkin setelah jadwal PLN kembali normal seperti biasanya. Untuk mengatasi tunggakan pelanggan air bersih, PDAM Biak Numfor terus berupaya menawarkan program reduksi cicilan untuk meringankan beban pelanggan disesuaikan dengan sistem aplikasi pembayaran yang telah diluncurkan sejak 20 Januari 2026.
9: Sanksi-sanksi yang kami akan berikan kepada pelanggan-pelanggan yang selama ini menunggakannya pasti 1, 2, 3 bulan kami akan ambil tindakan karena itu sudah menjadi suatu perjanjian lewat kami dengan pelanggan. Bahwasanya lewat dari 1 sampai 2, 3 bulan tetap kami adakan pemutusan jaringan karena itu sudah perjanjian kerja antara mereka dengan kami, sehingga kami tetap ke depannya ambil ketegasan bahwasanya 1, 2, 3 bulan menunggu kami akan adakan pemutusan jaringan supaya mengingat pelayanan kami tetap berkesinambungan antara pelanggan dengan kami supaya tetap berjalan berlanjut sebagaimana yang diharapkan antara pelanggan dengan kami, bahwasanya di sana kami saling melengkapi antara pelanggan dengan kami.
8: Sementara Kepala Bagian Hubungan Langganan dan Pemasaran PDAM Biak Numfor, Kostan Malo, mengatakan pelanggan air bersih hendaknya memiliki kesadaran menyelesaikan tunggakan tepat waktu setiap tanggal 20 agar tidak dikenakan denda. Selain itu, pelanggan diminta menggunakan air bersih sesuai kebutuhan dan tidak membuang-buang air sehingga nilai tunggakan sesuai dengan pemakaian harian.
10: Kami imbaukan kepada pelanggan-pelanggan lain yang menggunakan air bersih PDAM yang sudah diputus atau non-aktif, kami mohon ke kantor untuk dapat menyelesaikan tunggakan karena ada keringanan yang akan kami berikan dari Bagian Hubungan Langganan sehingga pelanggan tersebut bisa menjadi pelanggan kami. Dan juga pelanggan-pelanggan lain di Kabupaten Biak Numfor yang tidak sempat memiliki atau mendapat jaringan pelayanan kami khusus air bersih, kami terkendala oleh karena anggaran kami, yaitu tunggakan-tunggakan kami yang tidak terselesaikan sehingga pelanggan lain yang sebenarnya harus kami layani dan kami perluasan jaringan tidak dapat kami layani karena tunggakan yang kami dapati dalam perusahaan kami terlalu melonjak sehingga pelanggan-pelanggan lain yang tidak sempat kami layani, kami mohon maaf, mungkin ke depan kami akan berusaha sebaik mungkin sehingga kita dapat melayani masyarakat Kabupaten Biak Numfor dalam pelayanan air bersih.
8: PDAM Biak Numfor berencana mengembangkan pelayanan ke sudut-sudut kota yang belum terlayani jika dana piutang dapat terkumpul. Direktur PDAM Biak Numfor, Charles Makuker, menyampaikan apresiasi kepada pemerintah daerah Biak Numfor yang terus memberikan dukungan terhadap PDAM, terutama saat bertransformasi menjadi Perumda.
1: Dan saudara, sekian warta berita Gema Papua untuk edisi malam ini, Kamis 1 Oktober 2026. Saya Ida Susilawati mewakili seluruh kru yang bertugas dan tim redaksi warta berita Gema Papua mengucapkan terima kasih atas perhatiannya. Selamat malam dan sampai jumpa.
11: Telah kita ikuti warta berita Gema Papua. Rangkuman berita-berita Korwil 1 dari Jayapura, Biak, Serui, Nabire, Wamena, Merauke, dan Bovendigo.

91.1 FM Pro 1 RRI Bia, kanal informasi dan inspirasi. Ya baik pendengar, telah kita ikuti bersama tadi Warta Berita Gema Papua dari Pro 1 Jayapura. Dan kita masih di kebersamaan malam hari ini bersama saya Aini hingga nanti pukul 19.57 waktu Indonesia Timur. Ya baik pendengar, selanjutnya akan kami sajikan lagu-lagu religi islami ke ruang dengar Anda, khususnya untuk umat muslim di Kota Biak dan dimanapun Anda berada. Selamat beristirahat dan selamat menjalani aktivitas malam hari ini.

0: Kiai Haji As'ad Humam adalah salah satu pahlawan muslim. Ia merupakan guru ngaji asal Yogyakarta kelahiran tahun 1933 yang membantu jutaan umat muslim fasih membaca Al-Quran. Beliau adalah penemu metode Iqra, cara cepat membaca Al-Quran yang fotonya terpampang jelas di belakang sampul buku Iqra. Di usia 18 tahun, Kiai As'ad mengalami insiden terjatuh dari pohon yang membuat dirinya cacat seumur hidup. Ia harus berjalan memakai tongkat dan lehernya tidak bisa bergerak. Ia tidak bisa melanjutkan sekolah dan memilih menjadi guru ngaji. Melalui metode Iqra yang ia ciptakan sebanyak 6 jilid ini, umat Islam bisa membaca Al-Quran dalam hitungan bulan. Tidak hanya dikenal di Indonesia, Iqra juga populer di berbagai negara. Pemerintah menyebut Kiai Haji As'ad Humam adalah pahlawan penyelamat buta aksara Al-Quran.
1: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

Kiai Haji As'ad Humam adalah salah satu pahlawan muslim. Ia merupakan guru ngaji asal Yogyakarta kelahiran tahun 1933 yang membantu jutaan umat muslim fasih membaca Al-Quran. Beliau adalah penemu metode Iqra, cara

91.1 FM Pro 1 RRI Bia, kanal informasi dan inspirasi. Ya baik pendengar, terima kasih Anda masih bersama kami Pro 1 RRI Bia di malam hari ini, dan waktu di studio menunjukkan pukul 19.52 menit waktu Indonesia Timur. Ya baik pendengar, untuk para pendengar yang sedang di jalan, kemudian yang sudah berkumpul bersama keluarga, kami ucapkan hati-hati untuk yang sedang berkendara, baru pulang kerja, dan juga untuk yang sudah berkumpul dan istirahat di rumah bersama keluarga. Tetap bersama kami Pro 1 RRI Bia, karena setelah ini akan kami sajikan lagu-lagu religi islami untuk menemani malam hari Anda hingga nanti pukul 19.57 waktu Indonesia Timur bersama saya Aini Husen. Nah, untuk itu saya sajikan dulu satu lagu religi islami untuk menemani malam hari Anda di hari ini, khususnya kepada umat muslim di Kota Biak dan sekitarnya.

0: 106.1 FM Pro 1 RRI via kanal informasi dan inspirasi. Ya, baik pendengar, kami cukupkan dulu untuk lagu-lagu religi islami di malam hari ini. Dan waktu di studio telah menunjukkan pukul 20 lewat 2 menit waktu Indonesia Timur. Ya, baik pendengar, untuk itu kami hadirkan satu sandiwara radio dengan judul Sepatu Untuk Dika. Selamat mendengarkan.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Dika, tolong lem kartolnya.
1: Ini, Bu. Bisa diperbaikin sepatu Dika, Bu?
0: Bisa.
1: Bu.
0: Iya.
1: Kapan Dika ganti sepatu?
0: Maaf ya, Kak. Sebenarnya uang ibu ini udah cukup buat beli sepatu baru.
1: Terus?
0: Adik kan lagi sakit. Jadi, ibu harus beli keperluan adik.
1: Iya, Bu.
0: Nah, kan masih bisa diperbaiki sepatunya? Dika pakai ini dulu ya. Insya Allah, bulan depan ibu beliin, ya?
1: Iya, Bu.
0: Ibu lanjut buat jajan dulu ya, buat dijual besok.
1: Iya.

0: dan jualan Dika habis. Alhamdulillah. Loh, ada dompet? Kayaknya jatuh deh. Ada uangnya enggak ya? Astaga, uangnya banyak sekali.
1: Dika, kenapa bengong di luar?
0: Enggak ada, Bu. Enggak ada.
1: Kenapa?
0: Adik udah turun, Bu, panasnya.
1: Udah? Ada yang Dika mau ceritain ke Ibu?
0: Tapi janji Ibu gak marah ya.
1: Iya, Ibu dengar dulu ceritanya ya.
0: Gini, Bu. Dika nemuin ini di jalan tadi sore.
1: Dompet?
0: Iya, Bu. Ada uang banyak, Bu, di dalamnya.
1: Boleh Ibu lihat?
0: Ini, Bu.
1: Terus?
0: Dika bingung. Harus dikembaliin atau enggak?
1: Kenapa bingung?
0: Soalnya, kita kan butuh uang, Bu.
1: Terus?
0: Uang itu bisa kita pakai buat beli obat adik yang lebih bagus. Terus, bisa nambah buat bahan jajan jualan kita. Terus, bisa beli sepatu juga, Bu.
1: Dika, kita memang kurang uang. Tapi mengambil hak orang tanpa izin itu salah. Ibu benar atau enggak?
0: Iya sih, benar.
1: Bagaimana kalau yang punya dompet juga keadaannya sama kayak kita? Dan uang di dompet ini mau dipakai untuk hal yang penting. Berarti kita sudah berbuat dosa dua kali dong.
0: Iya. Dika salah. Dika cuma pingin beli sepatu baru. Kaki Dika sakit pakai sepatu ini ke sekolah, Bu.
1: Sabar ya, sayang. Allah pasti kasih kita rezeki.
0: Coba Bapak masih ada ya, Bu.
1: Itu rencana Allah, sayang. Ibu yakin Bapak pasti doain kita dari sisi Allah. Ya?
0: Iya.

0: Untuk siapa, Dek?
1: Maaf, Pak Satpam. Saya mau cari Pak Wahyu Nadi.
0: Emangnya ada perlu apa?
1: Saya nemuin dompet ini di pinggir pagar itu kemarin sore.
0: Oh, coba saya lihat. Oh, ini KTP-nya Pak Wahyu Nadi.
1: Bisa saya titip di Bapak?
0: Tak mau ketemu langsung aja?
1: Enggak, Pak. Saya titip dompet ini aja ya, Pak.
0: Oh, iya.
1: Makasih, Pak.
0: Iya.

0: Pak Satpam.
1: Ya Pak. Ya Pak, ada apa?
0: Anak yang kemarin yang membawa dompet saya ada lewat?
1: Belum Pak, biasanya sekitar jam 4. Pasti lewat sini Pak.
0: Jangan lupa ya, pesan saya ya.
1: Ya Pak, nanti saya sampaikan kalau Bapak pesan jajan 100 biji, ya?
0: Iya Pak.
1: Ya Pak.
0: Oh iya, sekalian bayaran kuenya saya titip di Bapak ya.
1: Oh, gini, Pak, gini.

0: Kan dompet saya yang hilang ke satpam kantor kami. Saya sempat bingung sekali.
1: Karena di dompet saya itu ada catatan penting yang saya simpan. Dika juga menitip pesan singkat untuk saya. Dia menulis alasan kenapa dompet ini tidak segera dia kembalikan. Alasan yang sangat sederhana. Dika meminta agar saya mau memaafkannya karena tidak segera mengembalikan dompet saya. Saya terkesan dengan sikap jujur Dika. Jadi izinkan saya membantu ibu dengan pesan kue ini. Semoga rezeki ini bisa mengganti sepatu Dika yang rusak. Salam Wahyu Nadi.
0: Salam Wahyu Nadi. Ya Allah, terima kasih untuk rezekimu pada Dika dan keluarga ini. Terima kasih ya Allah.

Ya, hey, baik pendengar, telah kita ikuti bersama drama radio. Dan selanjutnya kami akan sajikan beragam musik dan informasi lainnya untuk menemani aktivitas Anda di malam hari ini hingga nanti pada pukul 21.00 waktu Indonesia Timur akan kita ikuti bersama Warta Berita Sentral. Untuk itu, saya akan menyajikan satu lagu dari Gomlo dengan judul Kugadaikan Cintaku untuk menemani istirahat Anda di malam hari ini.

Kebayang nggak sih kalau tidak ada lampu lalu lintas bakal terjadi seperti ini, gaduh dan macet. Untung ada lampu lalu lintas yang mengendalikan arus kendaraan di persimpangan jalan. Lampu lalu lintas atau yang biasa disebut lampu merah pertama kali dipasang di dekat gedung Parlemen London pada 1868 yang terdiri dari dua warna, yakni merah dan hijau. Kemudian seorang berkebangsaan Amerika Serikat, Garrett Augustus Morgan, menciptakan lampu berbentuk T dengan tiga warna, yakni merah untuk sinyal kendaraan berhenti, kuning memberikan jeda waktu kendaraan untuk berjalan atau berhenti, dan hijau sebagai sinyal kendaraan boleh berjalan. Hingga pada akhirnya disempurnakan oleh William Spott pada tahun 1920 menjadi lampu lalu lintas modern seperti yang ada saat ini.

Apakah di antara kamu ada yang saat ini sedang merasa sedih? Ya, sampai menangis. Wajar jika air mata muncul saat kita merasakan beberapa emosi, seperti sedih dan juga bahagia. Ada beberapa ahli yang menyebutkan bahwa dua jenis air mata ini tidak sama dan memiliki beberapa perbedaan. Hal yang menjadi pembeda antara air mata sedih dan bahagia adalah emosi yang dimunculkan. Dan ternyata, dua jenis air mata ini memiliki kandungan yang hampir mirip. Dalam sebuah penelitian, air mata memiliki struktur mikroskopis yang unik. Struktur ini tentu hanya bisa dilihat melalui mikroskop. Air mata sedih atau bahagia yang disebut dengan air mata emosi biasanya akan dipengaruhi oleh beberapa kandungan kimia. Pada air mata emosi, akan ada kandungan garam dan protein hormon, yaitu leucin and kepalin. Hormon tersebut memiliki kemampuan untuk menghilangkan rasa sakit alami yang disebabkan stres. Bahkan, air mata juga disebut sebagai suatu kompleks dan penting pada manusia.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih, ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: seluruh rakyat Indonesia kibarkan bendera sang merah putih di Papua, di negara ini, di India Barat.
1: Termasuk Indonesia, sumber daya alam yang dimilikinya harus pandai-pandai dimanfaatkan.
2: Keindahan berputar melawan waktu dan aku tiba-tiba teringat padamu. Barangkali senja ini bagus untukmu. Kekokohannya mampu menyatukan keberagaman bangsa. Keindahannya mampu meluluhkan keberagaman hati yang mendengarnya. Dan keteguhannya mampu membawa negeri ini bersatu dalam Bhinneka Tunggal Ika. Itulah bahasa Indonesia.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Demi Allah, saya bersumpah.
2: Bahwa saya
1: akan setia kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia.
3: Mengingatkan bahwa kita ini sudah sepakat dengan Pancasila sebagai binding power kita.
0: Presiden Prabowo Subianto resmi melantik Komisaris Jenderal Polisi Suyudi Aryo Seto sebagai Kepala Kepolisian Republik Indonesia atau Kapolri, menggantikan Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo. Presiden Prabowo Subianto meresmikan revitalisasi Museum Kesaktian Pancasila di kawasan Monumen Pancasila Sakti, Lubang Buaya, Jakarta Timur. Sejumlah anggota TNI dari 3 matra yang tergabung dalam Satgas Terpadu Port Visit 2026 melaksanakan kenaikan pangkat 1 tingkat di KRI Dr. Wahidin Sudiro 991 saat melaksanakan misi kemanusiaan. Pendengar, inilah Warta Berita selengkapnya Kamis 1 Oktober 2026 bersama saya, Lukman Tara. Pendengar, Presiden Prabowo Subianto resmi melantik Komisaris Jenderal Polisi Suyudi Aryo Seto sebagai Kepala Kepolisian Republik Indonesia atau Kapolri, menggantikan Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo. Laporan selengkapnya disampaikan Afriani Respati.
1: Sebelum saudara mengucapkan sumpah di hadapan Tuhan Yang Maha Esa,
4: Presiden Prabowo Subianto melantik Komjen Polisi Suyudi Aryo Seto sebagai Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia atau Kapolri yang baru di Istana Negara Jakarta Kamis siang tadi. Suyudi menggantikan Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo yang sebelumnya menjabat Kapolri sejak 2021. Bersamaan dengan Suyudi, Komjen Polisi Wahyu Hadiningrat juga dilantik oleh Presiden sebagai Wakapolri.
1: Harap saudara mengikuti dan mengulangi kata-kata saya. Demi Allah, saya bersumpah.
2: Bahwa saya
1: akan setia kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia.
4: Setelah resmi dilantik, Suyudi mengatakan akan melakukan konsolidasi internal dan melanjutkan hal-hal yang telah dilakukan pimpinan sebelumnya. Suyudi juga menekankan peningkatan pelayanan publik, penegakan hukum yang adil, serta kedekatan polisi dengan masyarakat.
5: Kami tentunya akan melakukan konsolidasi secara internal, dan kami juga tentunya akan melakukan langkah-langkah apa yang telah dilakukan oleh pimpinan sebelumnya. Kami akan melihat hal-hal yang mungkin masih bisa ditindaklanjuti dan masih cukup baik.
4: Pelantikan Suyudi menjadi bagian dari perubahan sejumlah posisi strategis di pemerintahan dan lembaga negara. Di jajaran kabinet, Bahlil Hadalia dilantik sebagai Menteri Koordinator Hilirisasi dan Transisi Energi, merangkap Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral. Sugiono kini menjabat sebagai Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, sedangkan Dudung Abdurrahman kini menjabat sebagai Menteri Koordinator Politik dan Keamanan. Sementara Artmanata Kristiawan Nasir resmi dilantik sebagai Menteri Luar Negeri dan Muhammad Sarmuji sebagai Menteri Perindustrian. Untuk posisi Wakil Menteri, Derajat Hariwibowo juga dilantik Presiden sebagai Wakil Menteri Koordinator Perekonomian. Di lingkungan kepolisian dan lembaga negara, mantan Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo dipercaya menjabat sebagai Kepala Staf Kepresidenan. Kemudian Komjen Polisi Dedi Prasetyo resmi menjabat sebagai Kepala Badan Reforma Agraria. Dan Nusran Joher resmi menjabat sebagai Kepala Ombudsman Republik Indonesia. Usai seluruh rangkaian prosesi, Presiden Prabowo bersama sejumlah pejabat memberikan ucapan selamat kepada Suyudi dan para pejabat yang baru saja dilantik. Pelantikan ini juga menandai dimulainya kepemimpinan baru di tubuh Polri, sekaligus perubahan pada sejumlah posisi strategis di pemerintahan dan lembaga negara. Dari Istana Negara Jakarta, Afriani Respati, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Presiden Prabowo Subianto meresmikan revitalisasi Museum Kesaktian Pancasila di kawasan Monumen Pancasila Sakti, Lubang Buaya, Jakarta Timur. Berikut laporan Eliana Zahra.
2: Ini meresmikan renovasi Museum Kesaktian.
6: Presiden Prabowo Subianto meresmikan revitalisasi Museum Kesaktian Pancasila di kawasan Monumen Pancasila Sakti, Lubang Buaya, Jakarta hari ini. Peresmian dilakukan setelah Presiden Prabowo memimpin upacara peringatan Hari Kesaktian Pancasila tahun 2026. Presiden Prabowo bersama Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka tiba di Museum Kesaktian Pancasila untuk meninjau langsung wajah baru museum tersebut. Dalam peninjauan, keduanya didampingi Menteri Kebudayaan Fadlizon. Presiden Prabowo menyusuri sejumlah diorama yang menampilkan rangkaian peristiwa sejarah. Sejumlah diorama dilengkapi dengan tayangan video untuk memberikan gambaran yang lebih utuh mengenai peristiwa yang ditampilkan. Presiden Prabowo juga memasuki ruang imersif dan menyaksikan tayangan visual yang menghadirkan pengalaman sejarah secara lebih interaktif. Usai meninjau museum, Presiden Prabowo menuju lokasi peresmian revitalisasi. Kepala Negara kemudian menyampaikan pernyataan peresmian yang dilanjutkan dengan penandatanganan prasasti.
7: Rahmat Tuhan Yang Maha Besar, saya Prabowo Subianto, Presiden Republik Indonesia, dengan ini meresmikan renovasi Museum Kesaktian Pancasila. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
6: Sementara itu, Menteri Kebudayaan Fadlizon menyebut, Museum Kesaktian Pancasila dapat menjadi ruang belajar sejarah bagi masyarakat luas. Ia mengatakan bahwa museum tersebut terbuka bagi masyarakat umum yang ingin memahami perjalanan sejarah bangsa Indonesia.
8: Kita harapkan nanti masyarakat, terutama para siswa, mahasiswa, atau umum publik bisa berkunjung ke sini sebagai bagian yang penting dari sejarah panjang kita, dan terutama adalah mengingatkan bahwa kita ini sudah sepakat dengan Pancasila sebagai binding power kita.
6: Adapun museum tersebut sebelumnya bernama Museum Pengkhianatan PKI dan pertama kali diresmikan oleh Presiden Soeharto pada 1 Oktober 1992. Setelah lebih dari 3 dekade, museum tersebut kini mendapatkan pembaruan dan kembali diresmikan pada tanggal yang sama, yaitu pada 1 Oktober 2026 oleh Presiden Prabowo Subianto. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Dua Wakil Menteri Keuangan yang baru, Luki Alfirman dan Nurholisoh Ibnu Aman, langsung mendatangi gedung Kementerian Keuangan di Jakarta usai dilantik oleh Presiden Prabowo Subianto di Istana Negara hari ini. Kedatangan Luki dan Nurholisoh disambut oleh Menteri Keuangan Suhasil Nazara. Menteri Keuangan mengatakan dengan dilantiknya dua Wakil Menteri Keuangan, maka formasi kepemimpinan di Kementerian Keuangan sudah lengkap dengan tiga Wakil Menteri.
1: Sekarang Wakil Menteri Keuangan kembali ke formasi tiga Wakil Menteri Keuangan yang akan bersama-sama dengan saya memimpin Kementerian Keuangan.
0: Sementara itu, Wakil Menteri Keuangan Luki Alfirman mengaku kaget sekaligus excited ditunjuk sebagai Wakil Menteri Keuangan. Menurutnya, sebagai Wamenkyu, tugasnya adalah membantu kerja Menteri Keuangan dalam melaksanakan APBN.
1: Fokusnya mungkin kita tiga waktu dekat ini. Satu, kalau ditanya adalah gimana juga kita bagaimana menyelesaikan APBN 2026. Gak kerasa udah tanggal 1 Oktober, tinggal 3 bulan lagi. Ini etape terakhir di Q4. Kita tahu ini banyak sekali tantangannya. Yang kedua, kita bagaimana juga mempersiapkan pelaksanaan APBN 2027. Kemarin DPR baru saja mengesahkan APBN kita, tapi kita masih banyak PR yang harus kita selesaikan supaya APBN UDG bisa up and running. Terakhir juga saya diskusi dengan Pak Menteri waktu itu adalah bagaimana kita melakukan konsolidasi internal untuk terus mendorong reform transformasi yang dilakukan di Kementerian Keuangan.
0: Sedangkan Wakil Menteri Keuangan Nurholisoh Ibnu Aman mengatakan sebagai orang baru di Kementerian Keuangan, dirinya masih harus banyak belajar terkait tugas pokok Kementerian Keuangan dan organisasinya.
2: Jadi saya akan banyak belajar tentang subjek yang menjadi tugas pokok Kementerian Keuangan tentu saja, tapi juga tentang organisasi Kementerian Keuangan ini sendiri. Karena saya percaya efektivitas organisasi. Apalagi saya dengar ini jumlah pegawai total puluhan ribu, Pak ya. 80 ribu. Jauh sekali dibandingkan 6 ribu, 7 ribu.
0: Sebagai informasi, Nurholisoh Ibnu Aman adalah pejabat karir Bank Indonesia dan sudah 20 tahun mengabdi di bank sentral tersebut. Sedangkan Luki Alfirman adalah pejabat karir di Kementerian Keuangan. Namun pada masa Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa, Luki dicopot dari jabatannya yang ketika itu menjadi Dirjen Anggaran. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Ahmad Taufik selaku Direktur Utama Perusahaan Penyelenggara Haji Khusus PT Anugrah Citra Mulia mencabut berita acara pemeriksaan atau BAP pada penyidik KPK. Pencabutan BAP tersebut dilakukannya di hadapan Ketua Majelis Hakim Nikadek Susantiani dalam persidangan dugaan korupsi dan suap kuota haji tambahan 2023-2024 dengan terdakwa mantan Menteri Agama Yakut Holil Koumas. Berikut laporan Isnen Suhanda.
4: Jadi berkaitan dengan keterangan ini, yang poin di bawah itu ya, ada menyetorkan uang pitambahan kepada Menteri Agama, terus kemudian disetorkan kepada Menteri Agama ini.
5: Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat kembali melaksanakan sidang kasus dugaan tindak pidana korupsi kuota haji tambahan tahun 2023-2024 dengan terdakwa mantan Menteri Agama Yakut Holil Koumas dan kawan-kawan. Sidang yang dipimpin Nikadek Susantiani menghadirkan sejumlah saksi dari penyelenggara ibadah haji khusus, diantaranya Ahmad Taufik selaku Direktur Utama Perusahaan Penyelenggara Haji Khusus PT Anugrah Citra Mulia yang tergabung dalam organisasi Himpunan Penyelenggara Umroh dan Haji Khusus atau HIMPU. Dalam persidangan, saksi Ahmad Taufik menyatakan mencabut BAP, berita acara pemeriksaan di penyidik KPK yang menyatakan pi percepatan kuota haji tambahan mengalir ke mantan Menteri Agama Yakut Holil Koumas.
4: Berarti kan jelas tujuannya membuat ke Kemenak gitu loh.
6: Ya.
4: Ya kan? Maksud saya rangkaian ceritanya sudah tiba-tiba nggak tahu disetorkan kepada siapa gitu loh.
6: Ya.
4: Kami kan juga menilai apa yang sudah terangkan. Walaupun saudara menyatakan mencabut keterangan ini ya, kami menanyakan alasan saudara mencabut tadi karena saya malam, sudah larut malam, saya nggak fokus untuk membacanya, sudah sampaikan kepada penyidik, kata penyidik nggak apa-apa, ditulis saja, nanti kami akan menilai pencabutan saudara tersebut.
6: Ya.
4: Gitu ya?
6: Ya,
4: mulai. Jadi tidak menyebutkan nama Yakut Holil Koumas.
5: Sementara itu, terdakwa Yakut Holil Koumas menyatakan tuduhan terhadap dirinya yang melakukan atau

0: pun menerima fee percepatan kuota haji tambahan tidak benar atau bohong.
1: Ya lah sempurna tadi kan bohong semua tuh, terbukti bohong, hanya dengar tapi diceritakan seolah-olah itu ada gitu. Pertama. Ya pada akhirnya ini kan bukan pencabutan yang pertama. Pada akhirnya semua. Ruang pengadilan ini akan menjadi ruang pembuktian. Ya saya selalu meyakini bahwa kebenaran itu pasti akan menemukan jalannya cepat atau lambat.
0: Dalam perkara ini sebanyak 313 perusahaan penyelenggara haji khusus atau PHK menerima manfaat dari fee percepatan kuota haji tambahan yang mencapai 478 miliar. Sedangkan kerugian dalam korupsi kuota haji tambahan mencapai 622 miliar. Dari Jakarta, Muhammad Isnan Suwanda, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Sejumlah anggota TNI dari 3 matra yang tergabung dalam Satgas Terpadu Port Visit 2026 melaksanakan kenaikan pangkat 1 tingkat di KRI Dr. Wahidin Sudiro 991 saat melaksanakan misi kemanusiaan dan diplomasi keempat negara di Pasifik Selatan. Laporannya disampaikan Bobby O. Sapulete.
3: Saat ini kami bersama Satgas Terpadu Port Visit 2026 masih berada di KRI Dr. Wahidin Sudiro Husodo 991, tepatnya di perairan Vanuatu. Ada dua agenda besar yang berlangsung hari ini, yaitu upacara kesaktian Pancasila dan kenaikan pangkat satu tingkat sejumlah personil TNI dari 3 angkatan yang tergabung dalam Satgas Terpadu Port Visit 2026 di KRI Dr. Wahidin Sudiro Husodo 991. Menurut dan Satgas Terpadu Port Visit 2026, Kolonel Laut Pelaut Benediktus Heri Murwanto, hari ini kenaikan pangkat yang diterima personil berdasarkan telegram dari pimpinan masing-masing matra, baik Angkatan Darat, Laut, dan Udara. Lebih lanjut, Benediktus mengatakan kenaikan pangkat di KRI Dr. Wahidin Sudiro Husodo 991 memiliki kebanggaan tersendiri karena di tengah tugas negara mengemban misi kemanusiaan dan diplomasi.
4: Kebetulan juga ini juga hari yang berbahagia buat sebagian personil kita TNI yang akan melaksanakan kenaikan pangkat berdasarkan telegram atau surat telegram dari pimpinan bahwa mereka telah dinaikkan pangkatnya satu tingkat lebih tinggi. Itu merupakan kebahagiaan juga buat kami semua di sini dan nanti setelah ini akan kita laksanakan acara kenaikan pangkat.
3: Sementara itu di tempat yang sama, salah seorang personil Satgas Terpadu Port Visit 2026 dari TNI Angkatan Laut yang mendapat kenaikan pangkat satu tingkat, Iswan Lajahidi, dari klasi 1 menjadi klasi kepala, mengaku bangga mendapat kenaikan pangkat bertepatan dengan mengemban tugas negara.
5: Dan nama boleh ditaralah pelaksanaan Satgas itu. Karena di satu sisi kita melaksanakan tugas negara, di satu sisi kenaikan pangkat. Lebih bangga. Kalau di darat ya paling cuma acara biasa aja. Tapi kalau di laut ini, karena kita melaksanakan tugas terus ditambah kenaikan pangkat, saya lebih, jiwa saya lebih berkumpul lagi semangatnya untuk lebih unggul angkatan laut Indonesia.
3: Kenaikan pangkat satu tingkat yang diterima oleh sejumlah personil Satgas Terpadu Port Visit 2026 menurut dan Satgas Kolonel Laut Pelaut Benediktus Heri Murwanto merupakan kepercayaan dan penghormatan pimpinan kepada personil yang menunjukkan integritas. Dari atas KRI Dr. Wahidin Sudiro Husodo 991, tepatnya di perairan Vanuatu, Bobby O. Sapulete melaporkan RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
2: Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah kembali memperpanjang status tanggap darurat bencana, kebakaran hutan dan lahan atau karhutla, serta kabut asap selama 30 hari ke depan karena kualitas udara masih berbahaya. Dari RRI Palangkaraya, Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
6: Kebakaran kita itu sampai sekarang bukan tanggal lah, 15 kurang lebih 15 buah hektaran. Ini data Menteri Kehutanan.
7: Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah memperpanjang status tanggap darurat bencana kebakaran hutan dan lahan serta kabut asap selama 30 hari ke depan. Perpanjangan dilakukan setelah status tanggap darurat sebelumnya yang berlaku 31 Agustus hingga 29 September 2026 telah berakhir. Gubernur Kalimantan Tengah Agustiar Sabran menyebut kondisi kabut asap yang masih menyelimuti sejumlah wilayah menjadi pertimbangan pemerintah untuk kembali memperpanjang status tersebut. Gubernur Kalteng, Agus Tersabran, mengatakan surat keputusan mengenai perpanjangan status tanggap darurat telah ditandatangani sejak 30 September 2026 hingga 30 hari mendatang.
6: Berarti kebakaran itu pasti banyak dari sana, banyak sana daripada kita kan, itu logikanya gitu. Coba dilihat data itu, kebakaran kita itu sampai sekarang bukan banyak lah, 15 kurang lebih 15 hektar. Ini data menurut Menteri Kehutanan, menurut DPD kita di angka 14.000 lebih aja.
7: Sementara itu, pemerintah Kota Palangkaraya belum dapat memastikan kapan kegiatan pembelajaran tatap muka di sekolah kembali dilaksanakan. Kondisi tersebut menyusul kualitas udara yang masih berada pada kategori berbahaya akibat kabut asap. PLT Kepala Dinas Pendidikan Kota Palangkaraya Jayani menyebut, hingga saat ini pihaknya masih menerapkan pembelajaran jarak jauh bagi para siswa sebagai langkah untuk menjaga kesehatan dan keselamatan peserta didik. Menurutnya, keputusan untuk kembali melaksanakan pembelajaran tatap muka akan mempertimbangkan kondisi kualitas udara. Jika kondisi udara belum membaik, pembelajaran jarak jauh masih menjadi pilihan untuk mengurangi resiko paparan asap terhadap siswa dan tenaga pendidik.
8: Kami sampaikan kepada para kepala sekolah dan guru gitu ya, di satuan pendidikan ini, minimal cerahnya itu konsisten selama 3 hari, itu baru kita akan melaksanakan PTM gitu Pak. Kalau cuman sehari, nanti kita evaluasi hari kedua kembali lagi kualitas udaranya memburuk, artinya kualitas berbahaya yang tidak sehat gitu kan. Nah ini pasti akan kami berikan edaran ataupun kita kembalikan pada format PJJ Pak, pembelajaran jarak jauh. Gitu Pak.
7: Para orang tua diimbau untuk tetap memastikan anak mengikuti pembelajaran jarak jauh sesuai jadwal serta menjaga kondisi kesehatan selama kabut asap masih menyelimuti wilayah Kota Palangkaraya. Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
2: Kerusakan infrastruktur jalan dan jembatan berdampak langsung pada dunia pendidikan di Nias Utara. Salah satunya di sekolah Sanawuyu yang masih berada di daerah 3T. Selengkapnya dilaporkan reporter Muniali Harefa dari RRI Gunung Sitoli.
9: Angka kelahiran di sini sudah pada menurun. Masyarakat sudah pada keluar semua karena keterbatasan mata pencarian tadi.
10: Keterisoliran infrastruktur jalan dan jembatan berdampak langsung pada dunia pendidikan di Nias Utara. SD Negeri 078426 Sanawuyu di Dusun 8 Desa Umbu Baledano, Kecamatan Situluri, Kabupaten Nias Utara kini hanya menyisakan puluhan siswa karena mayoritas penduduk memilih merantau. Warga Dusun 8 Denada Naziribu mengungkapkan wilayahnya belum pernah merasakan pembangunan jalan dan jembatan dari pemerintah daerah. Jembatan yang ada saat ini merupakan peninggalan era pasca bencana gempa dan juga melalui swadaya masyarakat. Keterbatasan akses membuat warga kesulitan mengangkut dan memasarkan hasil bumi. Sekitar 75% lebih penduduk memilih merantau. Dampaknya jumlah siswa di SD Negeri Sanawuyu menyusut drastis.
9: Orang semua di sini, sebenarnya kami di sini padat penduduk sebenarnya di sini Pak, tapi pada merantau semua karena keterbatasan pembangunan seperti pengangkutan hasil bumi. Jadi masyarakat sangat menderita di sini Pak. Sehingga semua masyarakat keluar, mereka memilih untuk keluar daerah mencari kehidupan. Dan sangat berpengaruh sekali dengan sekolah ini dan siswa terutama karena angka kelahiran di sini sudah pada menurun. Masyarakat sudah pada keluar semua.
10: Guru SD Sanawuyu Adiza Rozai memohon perhatian pemerintah daerah hingga Presiden Prabowo Subianto untuk membenahi akses jalan dan membangun drainase di lingkungan SD Sanawuyu agar kegiatan belajar mengajar berjalan lancar.
9: Jadi mohon perhatian pada Bapak dan juga pemerintah daerah dan terlebih kepada Bapak Presiden supaya memperhatikan akses jalan menuju SD Sanawuyu ini untuk dibangun ke depan. Itu harapan kami Bapak dan Ibu Guru dan semua masyarakat yang ada di sekitar SD Sanawuyu.
10: SD Negeri Sanawuyu saat ini memiliki 12 tenaga pengajar yang terdiri dari 2 PNS, 5 P3K, 2 parwaktu dan 2 orang tenaga honorer. Munili Harefa melaporkan.
2: Pendengar, Menteri Luar Negeri Armanata Kristiawan Nasir menegaskan komitmen untuk terus menjalankan mandat politik luar negeri atau polugri sesuai arahan Presiden Prabowo Subianto. Sebagaimana yang telah dijalankan oleh Menteri sebelumnya, Sugiono. Pernyataan tersebut disampaikan oleh Menlu Armanata kepada wartawan di Kementerian Luar Negeri Jakarta pada Kamis usai menghadiri pelantikan di Istana Negara. Kami kutip dari kantor berita Antara hari ini, Menlu yang akrab disapa Tata itu mengatakan Kementerian Luar Negeri memiliki mandat yang jelas berdasarkan konstitusi dalam menjalankan politik luar negeri Indonesia. Menurutnya, politik luar negeri yang stabil dari tahun ke tahun menjadi salah satu karakter Indonesia dalam menjalankan hubungan internasional. Selanjutnya kita ikuti informasi olahraga, di mana Timnas Indonesia akan menghadapi Bangladesh pada laga pamungkas Grup A FIFA Asian Cup 2026 malam ini. Pertemuan kedua tim akan menjadi laga hidup mati bagi skuad Garuda untuk memperebutkan kesempatan lolos ke fase final. Dari Stadion Gelora Bung Karno Senayan Jakarta, Niar Abdulitololi menyampaikan laporannya. Niar.
11: Baik, terima kasih. Menggantikan Martin Paes di bawah mister gawang Indonesia. Dan posisi kapten masih dipegang atau dipercayakan kepada Kevin Dix. Kemudian ada Rizky Ridho yang starter pada malam hari ini. Kemudian ada Mitchell Becker, Ole Romney, Ragnar Oratmangun, Joey Palupesi yang memegang atau menghuni sisi tengah lapangan. Kemudian ada akan ditemani oleh Calvin Verdong. Ivar Jenner juga ikut turun memperkuat lini tengah Indonesia. Kemudian juga ada Elkan Bagus yang akan memperkuat lini belakang bersama dengan Rizky Ridho. Dan juga ada Justin Hubner tentunya yang akan memperkuat lini belakang Indonesia. Dan saat ini berikut kita dengarkan sesaat lagu Indonesia Raya dari timnas Indonesia.

Ya baik, pendengar, itu sekilas Indonesia Raya yang kami perdengarkan yang merupakan bagian dari persiapan jelang laga Indonesia kontra Bangladesh. Dan sesuatu lagi tentu tepat pukul 19.30 waktu Indonesia Barat akan digelar kick off ataupun dimulai pertandingan dari Indonesia malam hari ini. Dan sebelumnya kami sampaikan, sebelum tadi pertandingan sempat atau lapangan dari SUGBK sempat diguyur hujan meskipun tidak cukup lama, namun cukup deras ketika para pemain melakukan pemanasan. Dan Indonesia pada malam hari ini akan turun dengan jersey kebanggaannya merah-merah-merah menghadapi Bangladesh yang menggunakan jersey putih hijau representasi dari bendera kebangsaan mereka yang juga berwarna hijau merah. Demikian untuk sementara pendengar yang kami sampaikan dari Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan Jakarta, Nirab Duli Tiloli, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian warta berita sentral malam ini. Selepas ini kami akan menghadirkan kembali Indonesia Menyapa Malam. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami di rri.co.id serta ikuti akun media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3. Saya Lukman Tara, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Ya baik pendengar, selamat malam untuk Anda di manapun Anda berada. Terima kasih Anda mendengarkan siaran kami program 1 Radio Republik Indonesia Biak. Demikian telah kita ikuti bersama penyampaian warta berita dari Pro 3 Jakarta ya. Dan pendengar saya Mary Mai kembali temani malam Anda semua pendengar di mana saja Anda berada dan mendengarkan siaran kami program 1 Radio Republik Indonesia Biak. Kita jumpa kembali di acara Golden Memory ya, lagu-lagu nostalgia kembali hadir menemani pendengar semua di mana saja berada, baik Anda yang saat ini sudah beristirahat ataupun Anda yang saat ini masih terus dengan segala aktivitas rutinitas Anda semua. Saya Mary Mai kembali hadir menemani suasana malam Anda pendengar di mana saja Anda berada. Selamat malam. Kembali lagu-lagu nostalgia menemani malam Anda. Ya baik pendengar, saya nantikan Anda untuk Anda yang mau merequest lagu-lagu nostalgia. Anda dapat merequest ya di RRI Digital ataupun di WA kami ya di 0822-5163-4612. Sekali lagi di 0822-5163-4612.

Baik, pendengar, hanya satu dari The Mercies yang dinyanyikan kembali dengan versi AI ya. Ya, versi terbaru. Nah, pendengar, masih dengan lagu-lagu The Mercies menemani suasana malam

Baik, mendengar, kita dengar lagu-lagu The Merches. Ya, kisah sejarah The Merches mengawali band Pesta. Nah, ini mendapat tawaran show di luar negeri. Ya, kita akan sedikit berbagi ya terkait dengan siapa sebenarnya The Merches ini dengan lagu-lagu kenangannya. Iya, pendengar, The Merches memang seolah-olah tenggelam ya di saat ini setelah perubahan zaman sampai dengan 2026 ini. Iya, banyak sekali lagu-lagu lawas ya, lagu-lagu era 80-an, 90-an, 70-an yang dinyanyikan lagi dengan versi AI ya. Iya. Baik, mendengar, kita walaupun semakin berubah, tetapi sejarah jangan pernah kita lupakan ya. Ya, nama The Merches ini memang seolah-olah tenggelam di saat ini. Apalagi generasi milenial mungkin tidak ada yang mengenal apa dan siapa sih The Merches ini. Dan kalau kita mendengar dan menikmati lagu-lagu The Merches ini, kita teringat kembali apalagi yang sudah mempunyai nostalgia yang sudah lama sekali. Sekitar 80-an, 90-an, 70-an. Iya. Jadi bagi penikmat musik rock ya, kenal dengan Merches gara-gara lagu Kisah Seorang Pramuria yang baru saja kita dengarkan, yang didaur ulang oleh grup Bumerang di tahun 1998. Nama The Merches akan hanya dikenal kalangan generasi tua yang pernah merasakan masa remaja di tahun 1960-an, 1970-an, hingga ya mereka yang lahir di tahun 1970-an awal. Nah, lalu kita bertanya, siapa sih grup The Merches ini?

Pendengar, kita dengarkan lagunya. Kalau pernah mendengar atau familiar dengan nama penyanyi, musisi, komposer Rinto Harahap, Charles Hutagalung, Reynold Pangabean, nah mereka itu adalah personil The Marches. Ya, dan ihwal berdirinya The Marches ini berawal dari sekelompok anak muda yang punya tujuan dan niat menghadirkan grup band, ya, yang pada masa itu, ya, setelah tahun 1967 ketika rezim Orde Lama yang mengecam budaya barat atau salah satunya musik, ya, berakhir, ya, justru membuka keran anak-anak muda untuk mendirikan band dan memainkan musik lagu-lagu barat.

Iya, jadi pendengar, grup band di kota Jakarta dan berbagai daerah yang memainkan musik pop, rock, ya tumbuh, ya bagaikan jamur di musim hujan saat itu. Nah, salah satu grup band itu ya The Merchies ya, namun The Merchies ini sesungguhnya sudah mulai berdiri di tahun 1965 di Medan. Dan formasi awal The Merchies adalah Erwin Harahap gitar, Rinto Harahap bass, Rizal Arsyad gitar, dan juga Reynold Pangabean drum, serta Iskandar alias Bun yaitu keyboard. Nah, awalnya The Merchies memainkan lagu-lagu barat yang sesungguhnya saat ini dilarang oleh rezim Orde Lama.

Mendengar, kita masih dengarkan lagu-lagu The Merchies dan juga kisah mereka seperti apa ya, kisah The Merchies band blues rock dari Medan ya, populer hingga ke luar negeri di era tahun 70-an ya. Mendengar, kisah The Merchies band blues rock dari Medan ini populer hingga ke luar negeri di tahun 70-an. Kota Medan menyimpan kisah sejarah permusikan yang tak kalah menarik untuk diulas mendalamnya. Ada satu band legendaris yang sempat mencuat pada era Orde Baru, yaitu The Merchies. Dan The Merchies ini berdiri sejak tahun 1965. Ya, dan band ini dibentuk dengan tujuan membawakan nuansa pesta. Ya, dan tentu kita bertanya mengapa mereka menggunakan nama The Merchies. Ya, mengutip dari beberapa sumber, awal mula penggunaan nama The Merchies sendiri karena seluruh personil merupakan pencinta salah satu brand kendaraan dari Jerman, yaitu Mercedes-Benz atau biasa disebut Merchies. Ya, The Merchies ini mengusung tema band pesta atau hura-hura yang diadaptasi dari band pesta ibu kota Jakarta seperti Nur Bersaudara, Checking Crows, dan Medinas. Selain band pesta lokal, The Merchies juga tak ketinggalan dengan tren band mancanegara seperti The Beatles, The Bee Gees, dan The Monkees. Ketika manggung, ya mereka tidak lupa membawakan lagu-lagu dari Koes Plus yang berjudul Telaga Sunyi.

Ya, pendengar Charles Hutagalung New Rotman, belum ada setahun The Mercies sudah banjir job dan diundang untuk manggung di Malaysia dan juga di Vietnam. Namun sang keyboard Iskandar enggan ikut manggung karena sedang kuliah kedokteran. Ya, berkurang personil membuat The Mercies harus mencari yang baru. Muncullah Charles Hutagalung dengan talentanya yang bisa vokal dan bermain keyboard dengan baik, cocok menggantikan Iskandar. Charles pun akhirnya resmi bergabung antara tahun 1969 sampai dengan 1970-an. Aura The Mercies berubah drastis dengan kehadirannya.

band di Barcis ini. Rilis single, ya, kedatangan Charles membawa berkah, ya, berkat pengalaman The Barcis manggung di Malaysia, membuat band ini semakin dewasa dan Charles berhasil membuat lagu yang berjudul Tiada Lagi. Nah, peringat saat kembali ke Kota Medan setelah memanggung di Malaysia dan Vietnam, nama The Barcis sudah cukup tenar dan langsung diminta RRI Medan untuk bermain di panggung hiburan.

Baik pendengar, kita masih mendengarkan lagu-lagu nostalgia dengan The Merchies ya. Dan kita masih terus bercerita mengenai kisahnya. Nah, pendengar, tahun 1971 ini merupakan tahun emasnya The Merchies. Ya, pasalnya mereka sudah pindah ke Jakarta, menambahkan instrumen musik dan sudah masuk ke dalam label rekaman. Nah, di tahun yang sama, mereka telah merilis album pertama yang didominasi oleh hasil karya Charles. Tahun 1974, salah satu personil bernama Albert Sumlang ya, yang merupakan personil baru pun hengkang. Ya, setahun setelahnya The Merchies telah merampung album 10. Ya, album ke-10. Charles secara mengejutkan mundur dari The Merchies pada tahun 1976. Nah, tahun 1978 Charles dan Albert Sumlang sempat comeback ya dan merampungkan dua rekaman album yaitu Aku Tak Percaya Lagi dan Mimpi-mimpikan. Ya, hingga akhirnya seluruh personil sudah mulai jenuh ya, sehingga banyak aktivitas di luar band yang mengganggu. Nah, The Merchies pun bubar pada tahun 1978.

Iya, pendengar, itulah kisah The Marches, band blues rock dari Medan yang populer hingga ke luar negeri di tahun 70-an ya, dengan lagu-lagunya ya. Dan saat ini pun masih selalu terdengar di telinga kita semua. Selamat malam untuk semuanya. Selamat menikmati lagu-lagu nostalgia bersama The Marches.

Halo pendengar, kita jumpa bersama Bangun Bangkitkan Generasi atau BBG, suatu lembaga yang peduli terhadap berbagai masalah seperti pendidikan, pernikahan dan keluarga, pola asuh anak, dan hubungan antar sesama. Mari kita simak pesan hari ini agar memberikan pengaruh bagi keseimbangan berpikir dan pengendalian diri. Sebagai pasangan, Anda tentu mempunyai masa lalu. Setiap orang hadir di dunia ini mempunyai masa lalu. Ada yang penuh kepedihan dan kelam, namun ada yang juga yang penuh dengan kelimpahan harta, kekayaan, dan kejayaan. Keadaan ini sering mempengaruhi hubungan antar pasangan dalam pernikahan, karena ada yang masih terus-menerus memikirkan masa lalunya. Pasangan seperti ini selalu memikirkan apa yang akan terjadi jika apa yang terjadi berbeda dengan masa lalunya. Jika lebih buruk dari apa yang dialaminya, siapa yang akan disalahkan? Namun, jika lebih baik dari masa lalu yang kelam, mungkin Anda mempunyai sejuta rencana yang lebih muluk-muluk. Jika demikian, Anda perlu menghentikan pemikiran seperti ini, karena suka membanding-bandingkan masa lalu untuk merencanakan atau takut di masa depan. Bekerja dan berusahalah sebaik-baiknya untuk hari ini dan selanjutnya. Jangan berpangku tangan. Jangan biarkan waktu luang dan kosong untuk memikirkan masa lalu. Buatlah kesibukan yang berarti bagi Anda dan pasangan yang akan membuat kenangan indah di masa depan. Karena Anda berdua tidak hidup untuk hari kemarin. Hidup Anda dan pasangan untuk membangun masa depan. Demikian pesan hari ini. Jika Anda memerlukan informasi, hubungi kami di telepon

0: 0813-1089-8127 0813-1089-8127 Email pesanhariini315@gmail.com atau surati kami di PO Box 4007 JKTJ 13300.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

Baik, pendengar, lagu-lagu The Mercies yang sudah kita dengarkan sudah menghantarkan kita ke pukul 22 lebih 26 menit waktu Indonesia Timur. Terima kasih untuk Anda yang masih terus dengarkan Pro 1 RRI Biak saat ini. Selamat malam untuk Anda semua. Dan satu tembang terakhir dari The Mercies akan kami hadirkan untuk Anda pendengar dengan judul lagu Hanya Padamu Tuhan, sekaligus mengakhiri kebersamaan kita di lagu-lagu nostalgia dan juga kisah lagu-lagu nostalgia The Mercies yang sudah kami hadirkan untuk Anda. Kami akhiri kebersamaan kita di acara Golden Memory. Selamat malam dan sampai jumpa.

0: depan, namun mampu melihat ke belakang. Itulah fungsi kaca spion. Setiap kendaraan bermotor yang sesuai aturan pasti akan dilengkapi dengan kaca spion. Saya Adriana Usmani untuk pesan hari ini. Pendengar, jika Anda dan saya sedang mengendarai kendaraan bermotor dan bermaksud membelokkan kendaraan ke arah kiri atau ke kanan, tidak perlu menoleh ke belakang untuk memastikan, cukup melihat kaca spion, maka kita akan memutuskan apa yang harus dilakukan. Jika hidup ini diibaratkan sebuah kendaraan yang sedang kita kendarai, maka yang harus dilakukan adalah tetap memandang ke depan. Namun ada saat-saat tertentu perlu untuk melihat masa lalu kita. Seindah atau seburuk apapun masa lalu tetaplah masa lalu. Dan masa kini menuju masa depan. Jangan pernah membawa dendam, kemarahan, keberhasilan, atau kegemilangan masa lalu pada masa kini.
1: Program ini disiarkan kerjasama Radio Republik Indonesia Biak dengan pesan hari ini.

0: 101. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.
1: Ya, baik pendengar, selamat malam untuk Anda di manapun Anda berada. Terima kasih Anda masih mendengarkan siaran kami program 1 Radio Republik Indonesia Biak. Dan saya Mary Mai masih terus temani Anda pendengar. Dan waktu kita sudah menunjukkan pukul 22:33 waktu Indonesia Timur. Dan kembali lagu-lagu pesona Nusantara akan saya hadirkan untuk Anda dan saya pilihkan dari daerah Papua ya. Selamat malam buat pendengar dorang semua di mana saja dorang berada ya. Selamat menjalani dorang punya aktivitas masing-masing di mana saja dorang bertugas, menjalani tugas. Selamat malam dan selamat bertugas, sukses selalu. Lagu-lagu daerah Papua akan hadir menemani suasana malam hari dorang semua di mana saja berada. Baik yang ada di pesisir pantai, yang ada di kepulauan, yang ada di pegunungan, yang ada di lembah. Selamat malam untuk dorang semua. Selamat mendengarkan lagu-lagu daerah Papua bersama Pesona Nusantara Pro 1 RRI Biak. Selamat malam dan selamat mendengarkan.

If I don't sing, I die. I sing, I live. All right, Vanessa.

Biak malam ini, Biak Robine.

0: informasi dan inspirasi. Pro 1.
1: Biak malam ini, Biak Robine.

0: budayamu cintai Indonesiamu. Musik tradisional Biak Numfor yang disebut war merupakan bentuk puisi masyarakat suku Biak Papua yang dinyanyikan dengan tangga nada pentatonik do, re, mi, sol, dan la. Musik war Biak tidak mengenal tangga nada fa dan si. Struktur puisi war terdiri dari dua bait yang disebut dengan kadwar atau puncak dan far atau pangkal, serta dibawakan dalam bentuk nyanyian. Nyanyian war biasanya diiringi oleh alat musik sirep atau sandip, yakni alat musik tifa.
1: Biak malam ini, Biak Robine.

Hari terbenam satu lagu Mambesak ya, ciptaan Arnold Apeh yang dinyanyikan oleh almarhum Bapak Ferry Irumbarar ya. Ya, itulah satu tembang daerah Biak akustik ya, mengingatkan kita akan pesona Biak yang begitu indah. Ya, baik, mendengar saya akan akhiri kebersamaan kita di lagu-lagu Papua, lagu akustik pada malam hari ini. Satu tembang terakhir, Supia Suarkaku, satu ciptaan dari Bung Hosea Mirino.

0: Saat kita mengalami kesulitan dan persoalan-persoalan besar dalam hidup ini, tentu kita ingin semuanya itu cepat berlalu. Namun saat kita mengalami kesuksesan dan kebahagiaan, kita ingin agar kebahagiaan itu tidak pernah berakhir. Saya, Adriana Usmani, untuk pesan hari ini. Pendengar, hidup ini tidak selalu berjalan seperti yang diharapkan dan direncanakan. Ada masa-masa sukar dan berat yang tidak dapat kita hindari. Namun ada pula masa-masa sukses dan bahagia yang tidak pernah diprediksi. Kita hanya perlu mengingat-ingat bahwa saat kesusahan datang, saat duka menimpa, tidak selamanya akan dialami. Saat tawa bahagia, keberuntungan datang beruntun, tak selamanya pula akan kita nikmati. Pendengar, yang perlu adalah mengatakan kepada diri sendiri bahwa segala sesuatu ada waktunya, untuk setiap suasana ada masanya.
1: Program ini disiarkan kerjasama Radio Republik Indonesia Biak dengan pesan hari ini.
2: Biak malam ini, Biak Robine.
3: Ya baik pendengar, selamat malam untuk Anda di mana-mana Anda berada. Terima kasih Anda masih mendengarkan siaran kami, program 1 Radio Republik Indonesia Biak. Saat sekarang sudah pukul 23:06 waktu Indonesia Timur. Malam semakin larut dan juga dingin. Dan di atas langit sana terlihat gelap ya, tanpa bintang, tanpa bulan di sana. Ya, yang pasti tidak kemana-mana, masih tetap bersama Pro 1 RRI Biak ya, di RRI Digital dan juga di ketinggian frekuensi 96,1 MHz. Saya Mary Mai, masih temani Anda semua di malam hari ini. Halo, selamat malam untuk dong semua yang lagi beristirahat di malam hari ini. Selamat malam dan selamat beristirahat ya. Saya temani Anda dengan lagu-lagu malam di penghujung malam hari ini. Selamat malam dan selamat

Iya, pendengar, di balik kemudi ada cinta ya, sudah menghantarkan kita ke pukul 23 lebih 16 menit waktu Indonesia Timur. Selamat malam untuk semuanya. Halo. Apakah kita sudah tahu kelebihan dan kekurangan kita masing-masing? Kemudian apakah kita sudah berusaha dengan ikhlas menerima semuanya? Ya, pendengar, menerima diri sendiri dengan semua kekurangan dan kelebihan sejatinya adalah langkah penting dalam proses menuju suatu pertumbuhan diri serta kesehatan emosional ya. Ya, namun memang proses ini tidak selalu mudah yang kita bayangkan, dan ini membutuhkan refleksi diri yang berulang kali serta kesadaran yang kuat tentang diri kita sendiri. Nah, bagaimana kita lebih mudah melakukan ini? Saya akan berbagi dengan Anda bagaimana kita mempertimbangkan sebelum kita belajar menerima kekurangan dan kelebihan diri kita. Yang pertama, kita harus memahami dari mana kekurangan dan kelebihan itu berasal. Kita sebelum bisa menerima kekurangan dan kelebihan diri kita sendiri, penting sekali kita untuk memahami asal-muasalnya dari mana. Nah, apakah kekurangan tersebut berasal dari pengalaman masa kecil, pengaruh lingkungan, ataukah faktor genetik? Nah, begitu juga dengan kelebihan, apa yang sudah membantu kita mencapai kesuksesan dan kebahagiaan dalam hidup. Ya, dengan memahami asal mula dari mana kekurangan dan kelebihan kita, kita juga bisa memahami konteksnya dengan lebih baik. Jadi, kita pun lebih mampu mengembangkan strategi untuk mengelola dengan bijak.

Iya, pendengar, jadi mari kita menerima kekurangan dan kelebihan diri adalah sebuah proses pembelajaran yang berkelanjutan dan tidak pernah berhenti. Ini membutuhkan kesabaran, ketekunan, dan ketelitian untuk mengeksplorasi serta menggali ke dalam diri sendiri dengan jujur juga terbuka. Ya, kita wajib siap menerima bahwa proses ini mungkin tidak selalu nyaman ya. Bahkan hal itu juga bisa melibatkan perubahan signifikan dalam cara kita memandang diri sendiri serta dunia di sekitar kita. Nah, kita juga perlu menyadari nilai kecenderungan positif itu seperti apa. Kita dengarkan dulu satu tembang mendatang ini.

Iya, yang pasti tidak sepi ya. Masih ditemani Pro 1 RRI Biak ya. Peringat, kita masih berbicara, kita masih bercerita ya tentang kita belajar untuk menerima kekurangan dan kelebihan diri kita masing-masing ya. Ya, jadi kita harus terus belajar dan belajar ya, memahami dari mana kekurangan dan kelebihan itu berasal ya pendengar. Terima kasih masih bersama Pro 1 RRI Biak malam hari ini ya. Oke, sebelum kita bisa menerima kekurangan dan kelebihan diri, penting sekali untuk kita memahami asal mulanya dari mana. Ya, ya pendengar, kita selalu mau belajar menerima kekurangan dan kelebihan diri sendiri adalah sebuah proses pembelajaran yang berkelanjutan dan tidak pernah berhenti. Ini membutuhkan kesabaran, ketekunan, dan ketelitian untuk mengeksplorasi serta menggali ke dalam diri sendiri dengan jujur dan juga terbuka. Ya, sebelum kita belajar menerima kekurangan dan kelebihan diri kita sendiri, kita perlu menyadari nilai dan kecenderungan positif yang dimiliki setiap orang. Kita harus sadar betul bahwa di balik setiap kekurangan selalu ada kelebihan yang bisa kita ambil hikmahnya. Meskipun mudah untuk fokus pada hal-hal yang perlu diperbaiki, mengakuinya dan menghargai aspek positif dalam diri kita juga bisa membantu membangun fondasi yang kuat untuk pertumbuhan diri ke depannya. Nah, ini bisa mencakup kualitas seperti kecerdasan, keberanian, kreativitas, atau kebaikan hati. Ya, kita juga harus membuat komitmen untuk bertumbuh dan berubah. Ya, pendengar, menerima kekurangan dan kelebihan pada diri kita sendiri bukan berarti kita menyerah pada keadaan dan tidak mengusahakan apapun. Sebaliknya itu berarti kita perlu membuat komitmen untuk melakukan pertumbuhan dan perubahan yang positif. Ya, sebagai contoh ya, kita perlu mengidentifikasi area yang perlu diperbaiki dan mengembangkan strategi untuk mengatasi masalah tersebut. Selain itu, kita juga perlu menghargai dan memanfaatkan kelebihan kita untuk mencapai tujuan dan impian kita. Nah, pendengar, tidak cukup sampai di situ, kita juga wajib menyadari bahwa proses menerima kekurangan dan kelebihan diri tidak perlu selalu dilakukan sendirian. Mencari support dari teman, keluarga, atau profesional kesehatan mental ya bisa menjadi langkah yang sangat membantu dalam perjalanan ini. Orang-orang ini ya akan bisa membantu memberikan perspektif yang berbeda, saran dan dukungan emosional yang dibutuhkan, terutama untuk membantu kita menghadapi masalah dan mempercepat pertumbuhan diri. Ya, pendengar, kita menerima kekurangan dan kelebihan diri kita adalah langkah yang penting dalam perjalanan menuju pertumbuhan diri dan kestabilan emosional. Namun, proses yang kita lewati ya membutuhkan kesabaran, refleksi yang mendalam, dan juga komitmen untuk berubah. Siapkah menerima diri sendiri demi kesejahteraan yang lebih baik? Ya, kita harus siap ya untuk menerima diri kita sendiri demi kesejahteraan kita yang lebih baik lagi. Nah, itulah pendengar, sebelum belajar terima kekurangan dan kelebihan diri sendiri. Dan semoga apa yang saya bagikan untuk Anda pada malam hari ini menjadikan motivasi dan juga inspirasi untuk kita semua.

Baik, mendengar satu tembang terakhir dari iya Marcelina Umar dengan lagunya yang Ingatlah Aku, ya, mengakhiri kebersamaan kita di rangkaian lagu-lagu malam edisi malam hari ini 1 Oktober 2026 bersama saya Mary Mai.

Pendengar, dengan terdengarnya irama lagu ini, maka berakhirlah sudah kebersamaan kami bersama Anda, pendengar. Program Mas 1 Radio Republik Indonesia Biak yang menyelenggarakan program-program acara radio di sepanjang hari ini, hari Jumat, hari Kamis, tanggal 1 Oktober 2026. Mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas di sepanjang hari ini, saya Mary Mai dan Teknik Studio mengucapkan terima kasih untuk kebersamaan kita bersama. Kita berpisah, kita akan jumpa kembali di program-program acara Siar Pro 1 Radio Republik Indonesia Biak esok pagi di frekuensi 96,1 MHz dan melalui RRI Digital. Selamat malam, terimalah salam kami. Sekali di udara, tetap di udara. Inilah Radio Republik Indonesia Biak. Selamat malam, Syawima Kasumasa.

0: Kemarin aku dapat rezeki, udah aku sumbangin ke panti asuhan. Kamu tahu kan?
1: Iya, tahu. Udah lihat di status kamu.
0: Kamu ingat nggak Rina teman SMA kita?
1: Mm-mm.
0: Udah 2 bulan dia nunggak bayar uang kos. Kasian banget deh. Untung aku ada rezeki lebih. Jadi aku pinjamin. Kalau nggak tahu deh dia kayak gimana.
1: Alhamdulillah ya. Untung kamu bisa bantu.
0: Vin, ada lagi bapak-bapak.
1: Cukup kamu dan kebaikanmu ya.
2: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Sarung telah menjadi bagian dari keseharian warga Indonesia. Banyak orang menyebut sarung busana asli Indonesia. Padahal, sarung berasal dari Yaman. Dalam ensiklopedia Britannica disebutkan, sarung diperkirakan masuk ke Indonesia pada abad ke-14. Dibawa oleh para saudagar dari Gujarat dan Arab seiring dengan penyebaran agama Islam di Nusantara. Karena itulah, sarung di Indonesia identik dengan kebudayaan Islam. Sebenarnya di Arab, sarung bukanlah busana yang identik dengan kegiatan ibadah seperti sholat. Bahkan di Mesir, sarung hanya difungsikan sebagai baju tidur. Karena akulturasi budaya, di Indonesia, sarung dikenakan untuk berbagai keperluan, seperti ibadah, upacara adat, dan busana sehari-hari. Bahkan bagi sebagian kalangan santri, ada ungkapan belum dianggap santri sejati jika belum dapat sarungan atau mengenakan sarung dengan benar.
1: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: Kemana nih kita?
1: Janjiannya di Hotel Kemaruk, bos.
0: Oke, pakai Google Maps aja.
2: Jalan lurus, tetap di jalur yang benar.
0: Mereka mau kasih fee berapa dari proyek ini?
1: 20M, bos.
0: Oke, nanti kita atur tender, biar mereka yang menang.
2: Terus lurus, tetaplah di jalan yang benar.
0: Apa-apaan Google Map ini? Jalan lurus, jalan lurus.
1: Kita belok kiri aja, bos.
0: Lah kok malah jalan buntu? Setel lagi Google Map-nya.
2: Anda ngeyel, disuruh jalan lurus, Anda malah belok kiri.
1: Hah?
2: Belok kiri menuju penjara, jalan lurus menuju surga, pilih mana?
1: Nyindir kita itu, bos. Kita jalan lurus saja. Saya nggak mau di penjara. Lelang proyek sesuai prosedur saja, bos.
2: Nah gitu dong, tetap di jalan yang benar.
3: Pro 1 kanal informasi dan inspirasi.

masjid selalu diidentikan dengan kubah. Gimana sih ceritanya? Sejak abad ke-7, hampir seluruh masjid di dunia selalu menyertakan kubah sebagai elemen wajib. Kubah juga selalu diidentikan sebagai arsitektur khas Islam. Namun nyatanya, kubah bukan berasal dari budaya Islam. Jauh sebelum Islam lahir, kubah sudah menjadi arsitektur populer di wilayah Laut Tengah, Mediterania, yang dikelilingi benua Eropa, Afrika, dan Asia. Kubah sendiri berasal dari bahasa Latin, yaitu domus, yang berarti rumah. Sedangkan nama kubah yang juga digunakan di Indonesia untuk menyebut bangunan bentuk setengah lingkaran itu berasal dari bahasa Suria, yaitu kubah, dan dipopulerkan di tanah Arab. Masjid berkubah pertama dalam sejarah Islam dibangun di Yerusalem, Palestina antara 685 Masehi hingga 690 Masehi oleh Khalifah Abdul Malik bin Marwan dari dinasti Umayyah. Kubah memang sangat populer di era Umayyah, bahkan istana-istana Khalifah di Suriah selalu dihiasi dengan kubah-kubah yang disebut Kubat al-Khadra atau Kubah Surga. Kebiasaan ini juga terus diaplikasikan pada arsitektur Islam hingga saat ini.

Iya, pendengar Nuansa Rangkaian Akhlakul Religi Islami, saya kira dulu sampai di sini. Selanjutnya tepat pukul 6 waktu Indonesia Timur, selanjutnya kami ikuti bersama penyampaian buletin pagi kabar berita daerah Biak tepat pukul 6 waktu Indonesia Timur.

0: Republik Indonesia BIAK menyampaikan buletin pagi edisi Jumat 2 Oktober 2026. Sekarang ada pun topik utama buletin pagi, diantaranya penjabat sekretaris daerah PJ Sekda pimpin upacara peringatan hari kesaktian Pancasila di lingkungan pemerintah Kabupaten BIAK Lumpur. Lembaga Pemasyarakatan Lapas Kelas 2B BIAK Lumpur melaksanakan kegiatan penertiban barang, fasilitas serta pengosongan dan penyesuaian fasilitas kamar hunian yang tidak sesuai ketentuan. Pendengar, itulah dua topik utama mengawali rangkaian buletin pagi kali ini, disusul sejumlah informasi menarik lainnya. Buletin pagi selengkapnya edisi Jumat 2 Oktober 2026 disampaikan bersama saya, Yapi Burda. Pada hari kita awali berita pertama, penjabat sekretaris daerah PJ Sekda pimpin upacara peringatan hari kesaktian Pancasila di lingkungan pemerintah Kabupaten BIAK Lumpur. Kita ikuti laporan selengkapnya disampaikan reporter Tri Rian berikut ini.
1: Penjabat Sekretaris Daerah PJ Sekda BIAK Lumpur Zakaria Smeloa memimpin upacara peringatan Hari Kesaktian Pancasila di lingkungan pemerintah daerah berlangsung di halaman kantor Bupati BIAK Kamis 1 Oktober 2026. Upacara tersebut dihadiri jajaran pejabat eselon 2, 3, dan 4, staf pegawai P3K, kepala distrik, kepala kelurahan, serta kepala sekolah yang ada di lingkup pemerintah BIAK Lumpur. PJ Sekda mengatakan peringatan Hari Kesaktian Pancasila setiap 1 Oktober ini menjadi momentum untuk mengenang jasa dan menghormati para pahlawan revolusi yang gugur dalam peristiwa G30 SPKI, sekaligus menegaskan kembali kedudukan Pancasila sebagai ideologi bangsa. Menurutnya, nilai-nilai perjuangan para pahlawan harus menjadi refleksi bagi generasi penerus untuk terus menjaga persatuan dan mewujudkan cita-cita bangsa.
2: Setiap tahun 1 Oktober, kita tahu merupakan momentum mengenang jasa dan sekaligus bagaimana kita sebagai generasi penerus bangsa mengenang jasa dan menghormati para pahlawan revolusi yang gugur dalam peristiwa G30 PKI, sekaligus menegaskan kembali bahwa kekuatan Pancasila itu sebagai ideologi bangsa itu tak tergantikan. Ini sangat penting dan ini menjadi tanggung jawab pemerintah daerah, tanggung jawab kita semua masyarakat Indonesia secara khusus Kabupaten BIAK Lumpur, bahwa kita selaku penerus bangsa ini ya punya cita-cita yang sama. Pengorbanan para pahlawan kita itu momentum untuk kita harus bangkit, kita harus mewujudkan cita-cita ini dengan bagaimana kita harus bersatu.
1: Ia menegaskan persatuan menjadi bagian penting yang harus diwujudkan dalam kehidupan sehari-hari, termasuk ASN dalam menjalani tugas pemerintahan.
2: Refleksi sejarah mengingatkan kita semua selaku penerus bangsa agar tetap waspada. Ya, banyak sekali rongrongan yang kita ingin merusak fondasi negara kita, tetapi ya kita harus bersatu, kita harus lihat ini ke depan, bagaimana kita menjadikan nilai-nilai Pancasila sebagai perekat kemajemukan serta menangkal perpecahan di tengah masyarakat. Ini tanggung jawab kita, negara harus berdiri.
1: Ia berharap momentum peringatan Hari Kesaktian Pancasila tidak sekedar menjadi kegiatan seremonial semata, tetapi menjadi pengingat bagi seluruh ASN dan masyarakat untuk terus menjaga persatuan, mengamalkan nilai-nilai Pancasila, serta bersama-sama mewujudkan cita-cita bangsa dalam pembangunan di Kabupaten BIAK Lumpur.
0: Pendengar, masyarakat pelanggan air bersih PDAM BIAK yang menunggak diharapkan memiliki kesadaran untuk menyelesaikan tunggakan sehingga tidak menghambat operasional perusahaan. Kita ikuti laporan selengkapnya disampaikan reporter Roni Ololuan berikut ini.
3: Direktur Perusahaan Daerah Air Minum atau PDAM BIAK Lumpur, Sarles Makuker, mengemukakan tantangan utama yang dihadapi perusahaan saat ini termasuk masalah piutang yang mencapai 27 miliar rupiah dari 8.000 pelanggan air bersih yang aktif di BIAK Lumpur. Dikatakan jumlah pelanggan aktif kini kusut dari 12.000 menjadi 8.000 pelanggan terakumulasi sejak masa transisi kepemimpinan lama hingga saat ini dengan melibatkan masyarakat pelanggan dan mitra kerja. Selain piutang, pelayanan PDAM juga terkendala akibat perawatan jaringan PLN selama hampir 1 bulan yang berdampak pada jadwal distribusi air bersih dari kota hingga ke pelosok. Selaku Direktur PDAM BIAK Lumpur, Sarles Makuker, berharap pelanggan air bersih tidak kecewa dan berjanji akan melayani sebaik mungkin setelah jadwal PLN kembali normal seperti biasanya. Untuk mengatasi tunggakan pelanggan air bersih, PDAM BIAK Lumpur Numfor terus berupaya menawarkan program reduksi cicilan untuk meringankan beban pelanggan disesuaikan dengan sistem aplikasi pembayaran yang telah diluncurkan sejak 20 Januari 2026.
4: Instansi-instansi yang kami akan berikan kepada pelanggan-pelanggan yang selama ini menunggakannya pasti 1-2-3 bulan kami akan ambil tindakan, karena itu sudah menjadi satu perjanjian lewat kami dengan pelanggan bahwasanya lewat dari 1-2-3 bulan tetap kami adakan pemutusan jaringan, karena itu sudah perjanjian kerja antara mereka dengan kami. Sehingga kami tetap ke depannya ambil ketegasan bahwasanya 1-2-3 bulan menunda kami akan adakan pemutusan jaringan, supaya mengingat pelayanan kami tetap berkesinambungan antara pelanggan dengan kami, supaya tetap berjalan berlanjut sebagaimana yang diharapkan antara pelanggan dengan kami, bahwasanya di sana kami saling melengkapi antara pelanggan dengan kami.
3: Sementara Kepala Bagian Hubungan Langganan dan Pemasaran PDAM Biak Numfor, Kostan Malo, mengatakan pelanggan air bersih hendaknya memiliki kesadaran menyelesaikan tunggakan tepat waktu setiap tanggal 20 agar tidak dikenakan denda. Selain itu, pelanggan diminta menggunakan air bersih sesuai kebutuhan dan tidak membuang-buang air sehingga nilai tunggakan sesuai dengan pemakaian harian.
5: Kami himbaukan kepada pelanggan-pelanggan lain yang menggunakan air bersih PDAM yang sudah diputus atau non-aktif, kami mohon ke kantor untuk dapat menyelesaikan tunggakan, karena ada keringanan yang akan kami berikan dari bagian hubungan langganan sehingga pelanggan tersebut bisa menjadi pelanggan kami, dan juga pelanggan-pelanggan lain di Kabupaten Biak Numfor yang tidak sempat memiliki atau mendapat jaringan pelayanan kami khusus air bersih. Kami terkendala oleh karena anggaran kami, yaitu tunggakan-tunggakan kami yang tidak terselesaikan, sehingga pelanggan lain yang sebenarnya harus kami layani dan kami perluasan jaringan tidak dapat kami layani karena tunggakan yang kami dapati dalam perusahaan kami terlalu melonjak, sehingga pelanggan-pelanggan lain yang tidak sempat kami layani, kami mohon maaf. Mungkin ke depan kami akan berusaha sebaik mungkin sehingga kita dapat melayani masyarakat Kabupaten Biak Numfor dalam pelayanan air bersih.
3: PDAM Biak Numfor berencana mengembangkan pelayanan ke sudut-sudut kota yang belum terlayani jika dana piutang dapat terkumpul. Direktur PDAM Biak Numfor, Charles Makuker, menyampaikan apresiasi kepada pemerintah daerah Biak Numfor yang terus memberikan dukungan terhadap PDAM, terutama saat bertransformasi menjadi Perumda.
0: Pendengar, Lembaga Pemasyarakatan Lapas Kelas 2 Biak Numfor melaksanakan kegiatan penertiban barang fasilitas serta pengosongan dan penyesuaian fasilitas kamar hunian yang tidak sesuai ketentuan. Berikut kita ikuti laporan selengkap yang disampaikan reporter Ririn Arini berikut ini.
6: Lembaga Permasyarakatan Kelas 2 B Biak Numfor melaksanakan kegiatan penertiban barang, fasilitas serta pengosongan dan penyesuaian fasilitas kamar hunian yang tidak sesuai ketentuan pada Kamis 1 Oktober 2026. Kegiatan berlangsung di Blok Hunian Lingkungan Lapas Kelas 2 B Biak. Kepala Lapas Biak Fani Andika menjelaskan kegiatan ini bertujuan mengembalikan tata kelola kemasyarakatan yang baik sesuai standar dan aturan yang berlaku di lingkungan pemasyarakatan. Kegiatan ini melibatkan aparat penegak hukum, antara lain personil Brimob dan Sub Detasemen Polisi Militer TNI Angkatan Darat untuk pengawasan dan pengamanan. Meski tingkat kerawanan dinilai rendah, Kalapas menegaskan Lapas Biak senantiasa dijaga dalam kondisi aman, kondusif, dan tertib.
7: Jadi tujuan kegiatan pada hari ini itu untuk mengembalikan tata kelola masyarakatan yang baik. Jadi kita sesuaikan dengan standar aturan yang berlaku, yang bahwa di dalam blok sendiri itu ada tata kelolanya, ada SOP-nya, ada aturannya. Untuk di Biak ini rata-rata itu hanya pakaian yang berlebihan. Nah, pakaian yang berlebihan itu kita kumpulkan dan kita akan kembalikan kepada pihak keluarga. Lapas Biak ini selama ini adalah kondusif, aman, tenang, dan warga binaannya itu bisa mengikuti kegiatan dan aturan yang berlaku di Lapas Biak ini. Untuk di lapas sendiri ini ada 17 kamar. 17 kamar itu untuk blok wanita hanya ada satu kamar, ada dua kamar, tapi yang digunakan hanya satu kamar karena isinya itu hanya tiga. Dan untuk tahanan sendiri terpisah posisinya, itu ada kita siapkan dua kamar untuk tahanan.
6: Sementara itu, Komandan Subden Pombiak, Letu CPM Yohanes Carlos Sitompul menyebut dari hasil pemeriksaan sejauh ini tidak ditemukan barang yang mencurigakan, situasi di dalam lapas tetap aman dan tertib.
8: Semoga kerjasama ini semakin berlanjut, tetap penegakan hukum tetap harus tetap ditegakkan. Untuk barang yang ditemukan sampai sekarang kita lihat sih tidak ada hal yang menonjol ya, tetap aman juga, tidak ada yang dilihat tidak aman.
6: Saat ini lapas kelas 2 Bebiak Numfor memiliki 17 kamar, terdiri dari 2 kamar khusus wanita serta 2 kamar tersendiri untuk tahanan. Jumlah warga binaan tercatat sebanyak 120

0: Baik, pendengar Anda masih mendengarkan Buletin Pagi Warta Berita Daerah BIA. Kita beralih untuk informasi menarik lainnya. Antrian BBM terus bersubsidi di sejumlah SPBU di Biak Numfor diterapkan tak terjadi lagi usai instruksi Bupati yang diresmikan 5 Oktober mendatang. Kita ikuti laporan selengkapnya yang disampaikan reporter Lutfia Mustika berikut ini.
1: Antrian panjang untuk mendapatkan.
2: Anda masih
1: panjang untuk mendapatkan BBM bersubsidi di sejumlah SPBU di Kabupaten Biak Numfor masih menjadi perhatian masyarakat. Kondisi tersebut dinilai menimbulkan ketidaknyamanan, terutama bagi masyarakat yang menggunakan BBM untuk kebutuhan sehari-hari dan menunjang aktivitas pekerjaan. Geri Jian Rumbarar, mewakili masyarakat Biak, mengungkapkan kondisi tersebut saat diwawancarai di RRI Biak pada Rabu 30 September 2026. Ia mengatakan pelayanan distribusi BBM perlu ditata agar masyarakat dapat memperoleh BBM bersubsidi sesuai kebutuhan.
3: Mengharapkan khususnya pelayanan pendistribusian bahan bakar minyak. Nah, hari-hari ini terkesan stok yang begitu banyak, tetapi pelayanannya terlihat tidak sampai dengan sore atau malam. Kami sebagai masyarakat yang menggunakan BBM subsidi ini tidak juga kebagian. Nah, oleh sebab itu, mohon ada perhatian dan ini harus perlu diperhatikan bersama dan harus ditindaklanjuti.
1: Menanggapi hal tersebut, pemerintah Kabupaten Biak Numfor bekerja sama dengan beberapa pihak terkait untuk melakukan penataan distribusi BBM. Kepala Dinas Perindak

0: disebabkan oleh kelangkaan BBM. Ia mengimbau masyarakat melakukan pembelian sesuai kebutuhan dan tidak melakukan pembelian berlebihan maupun praktik penyimpangan.
1: Sebetulnya tidak langka, cuman saya menghimbau untuk masyarakat itu menggunakan secukupnya atau melakukan pembelian sesuai kebutuhan. Jadi jangan sampai ada praktik-praktik kecurangan atau penyimpangan di situ, karena subsidi ini kan diberikan oleh pemerintah. Jadi itu memang ada batasannya dan itu diatur oleh pihak migas.
0: Penataan ini diharapkan dapat membuat pelayanan BBM bersubsidi lebih tertib, mengurangi antrean yang mengganggu pengguna jalan, serta memastikan BBM bersubsidi digunakan sesuai ketentuan. Dengan demikian, masyarakat berharap persoalan antrean BBM bersubsidi yang selama ini menimbulkan ketidaknyamanan dapat diminimalkan setelah instruksi penataan distribusi diberlakukan. Lutfia Mustika melaporkan.
2: Pendengar, wujud pengamalan Pancasila di sekolah siswa SMA Negeri 2 Biak Kota mengikuti upacara peringatan Hari Kesaktian Pancasila. Kita ikuti laporan selengkapnya yang disampaikan reporter Oki Penontoan berikut.

0: Baik, pendengar, kita beralih informasi lainnya. Siswa meninggal saat magang, BPJS Ketenagakerjaan serahkan santunan. Laporan selengkap yang disampaikan reporter Tri Rian.
1: BPJS Ketenagakerjaan Biak Numfor menyerahkan santunan jaminan kematian atau JKM sebesar 70 juta rupiah pada ahli waris seorang siswa SMK YPK 2 Teknologi dan Rekayasa Biak Numfor yang dinyatakan meninggal dunia setelah mengalami kecelakaan saat menjalani praktik magang di Biak Numfor beberapa waktu lalu. Penyerahan santunan dilakukan secara simbolis oleh BPJS Ketenagakerjaan bersama pemerintah Biak Numfor dan keluarga korban bertempat pada peringatan Hari Kesaktian Pancasila Kamis 1 Oktober 2026 di kantor Bupati Biak. Kepala BPJS Ketenagakerjaan Biak Tofan Akbar mengatakan peserta tersebut telah terdaftar aktif sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan sehari sebelum peristiwa kecelakaan terjadi. Menurut Tofan, peristiwa ini menjadi perhatian penting terhadap perlindungan siswa yang menjalani kegiatan magang sebab peristiwa kecelakaan dapat terjadi selama peserta menjalankan praktik di lapangan.
2: Berkoordinasi dengan pemerintah daerah, hari ini melakukan penyerahan simbolis jaminan kematian kepada ahli waris, di mana peserta ini merupakan peserta magang dari SMK
3: PK ya,
2: SMK 2, ya, yang terdaftar aktif. Mereka itu melakukan pendaftaran sekitar tanggal 4 kemarin, 4 September, dan kejadiannya itu tanggal 5 September. Dananya itu sebesar 70.200.000 yang kami serahkan hari ini di bertepatan dengan Hari Kesaktian Pancasila.
1: Sementara itu, Kepala Dinas Tenaga Kerja Biak Numfor Jedi Nombing menjelaskan bahwa perlindungan jaminan sosial bagi siswa yang mengikuti pemagangan ini perlu menjadi perhatian bersama. Jedi menegaskan, pemerintah daerah akan terus berkoordinasi dengan BPJS Ketenagakerjaan agar seluruh siswa yang menjalani program pemagangan mendapatkan perlindungan sesuai regulasi. Ia menambahkan, berdasarkan data Dinas Tenaga Kerja, sekitar 98 pekerja penerima upah di Kabupaten Biak Numfor telah menerima jaminan ketenagakerjaan.
4: 98% pekerja penerima upah sudah dijaminkan dalam jaminan sosial ketenagakerjaan. Untuk itu, ke depan kami terus akan lebih memantau, dan apabila ada perusahaan-perusahaan yang belum menjaminkan pekerjanya, kami akan upayakan untuk wajib menjaminkan pekerjanya dalam jaminan sosial ketenagakerjaan.
1: Untuk diketahui, bagi peserta magang masuk kategori bukan penerima upah iuran BPJS Ketenagakerjaan sebesar Rp16.800 per orang per bulan dengan perlindungan jaminan kecelakaan kerja dan jaminan kematian.
5: Anda masih mengikuti Warta Berita Daerah bersama Pro 1 RRI Biak.
0: Berita terakhir, masyarakat Kampung Davi di Pulau Numfor minta pemerintah daerah membantu menyelesaikan jembatan nelayan yang kini mengalami rusak parah di wilayah tersebut. Kita ikuti laporan selengkap yang disampaikan reporter Roni Loluan berikut ini.
6: Kepala Kampung Davi Distrik Briaduri Pulau Numfor Kabupaten Biak Numfor Obaja Marian mengemukakan satu-satunya jembatan

0: jembatan nelayan yang menjadi akses utama bagi masyarakat di wilayah itu kini mengalami rusak parah dan menghambat aktivitas nelayan saat melaut. Jembatan berukuran 500 meter yang hanya terbuat dari kayu itu telah dibangun warga secara swadaya sepanjang 300 meter, namun warga kesulitan melanjutkan sisa 200 meter karena keterbatasan dana. Ironisnya, masyarakat Kampung Davi telah berulang kali mengajukan permohonan bantuan kepada pemerintah melalui distrik dan dinas terkait, namun hingga kini belum mendapat tanggapan memadai. Kepala Kampung Davi, Obaja Marian, berharap pemerintah daerah dapat membantu membangun jembatan secara permanen dengan konstruksi beton agar tidak mudah rusak dan bertahan lama untuk menjawab kebutuhan masyarakat. Selain jembatan, masyarakat Kampung Davi juga meminta bantuan fasilitas pendukung perikanan seperti perahu fiber, mesin tempel, jaring, dan sejumlah peralatan lainnya yang selama ini dinantikan.
1: Untuk jembatan, sering kasih maju ke distrik, ke musdis juga kasih maju. Masyarakat swadaya lebih 300 meter, dan sisa 200 meter, ya, kalau bisa pemerintah bantu 200 meter yang sisa, toh, cuma potong tiang-tiang saja baru. Sensor kayu papan, tapi nggak jalan satu tahun, tiap tahun ganti. Bisa pemerintah bisa bantu. Sudah 300 meter, masyarakat dong sendiri tanggulakan sampai bisa 200.
0: Kepala Kampung Davi, Obaja Marian, mengatakan selain mengajukan permohonan bantuan kepada pemerintah daerah, juga disampaikan langsung kepada anggota DPRK saat melakukan kunjungan kerja, namun belum mendapat realisasi. Ia menegaskan, masyarakat kini menaruh perhatian besar kepada Bupati Biak Numfor agar dapat mendengar dan menindaklanjuti permintaan warga Kampung Davi di Pulau Numfor sehingga dapat meningkatkan pendapatan ekonomi keluarga.

Baik, pendengar, rangkaian informasi tadi sekaligus menutup kebersamaan kita untuk edisi hari ini, edisi Jumat 2 Oktober 2026. Mewakili tim redaksi yang bertugas pagi ini, saya Pi Burdam bersama rekan operator Bung Fakri Abbas menyampaikan terima kasih, selamat pagi dan salam sehat untuk Anda.

Baik, pada kabar demikian tadi sudah kita ikuti bersama penyampaian kabar berita daerah Biak. Tepat pukul 6 lebih 26 menit waktu Indonesia Timur. Selamat pagi, salam sehat bagi pendekar di mana saja berada. Terima kasih untuk kebersamaan Anda bersama kami Pro 1 RRI Biak. Berbagai nuansa rangkaian hiburan dan berbagai informasi dan juga program-program siaran kami terus dihadirkan menemani ruang dengar Anda untuk edisi pagi ini pendengar. Dan kami sampaikan juga bagi Anda tepat pukul 7 nanti kita akan ikuti bersama penyampaian Warta Berita Sentral dari Pro 3 Jakarta tepat pukul 6 waktu Indonesia Timur. Sesaat lagi pukul 6.30 kita akan ikuti informasi layanan masyarakat yang akan kami hadirkan menemani ruang dengar Anda. Selamat pagi, salam sehat bagi pendengar. Beberapa nuansa hiburan saya hadirkan hingga 6.30 lebih 30 menit waktu Indonesia Timur.

Sendok kita ketahui berfungsi sebagai alat makan. Sendok tertua yang tercatat dalam sejarah modern dibuat di Inggris pada tahun 1259. Tahukah Anda bahwa sendok tertua ini tidak berfungsi sebagai alat makan, melainkan sebuah hiasan ruangan saja? Sebab hiasan berupa sendok yang dibuat dari batu mulia mahal adalah tanda bahwa pemilik sendok adalah orang yang kaya raya. Bahkan pada zaman itu, penobatan Raja Inggris juga diikuti dengan disuapi makanan dari sendok yang berbahan batu mulia untuk menunjukkan kekayaan. Dulu sendok hanya dimiliki oleh orang-orang kaya, tetapi orang miskin di Inggris dan wilayah Eropa mulai membeli sendok dari bahan sederhana. Setelah itu, sendok pun dipopulerkan Inggris dan negara-negara Eropa ke negara jajahan, hingga digunakan oleh hampir semua orang.

0: Halo, pacak ngomong dengan Wak Dola?
1: Yo, ini Wak Dola. Ada yang pacak dibantu?
0: Apa bener Wak Dola ini nak jual laptop gego 500 ribu?
1: Iya, Dian, Bu. Tapi itu barang bekas, Bu.
0: Nggak apa-apa. Yang penting murah. Dan duitnya langsung saya transfer melalui bank, yo.
2: Dua hari berikutnya.
0: Mana laptopnya, Wak?
3: Ini nah laptopnya.
0: Nah, apa rusak sama ini? Mano kaconya pecah, catnya ngeloce, tombolnya beramburan. Jangan-jangan Wak Dola nak nipu aku. Ngomong ke gue murah, laptop bekas, gak tahunya?
3: Ya bekas, laptop ini bekas tercampak dari lantai 10.
2: Ingat, teliti sebelum membeli.
0: Sungguh, teganya, teganya, teganya, teganya.

Iya, pendengar, mohon perhatian Anda untuk kami hadirkan beberapa pengumuman yang kami hadirkan dalam informasi layanan masyarakat. Kami sampaikan pengumuman yang pertama dari pemerintah daerah Kabupaten Biak Numfor, dari Dinas Pariwisata, ditujukan seluruh sekolah tingkat SD, SMP, SMA, SMK se-Kabupaten Biak Numfor. Adapun isi pengumuman, pendengar, sehubungan dengan pelaksanaan Festival Budaya Biak Melanesia FBBM tahun 2026, di mana bersama ini kami sampaikan pemberitahuan bahwa pendaftaran beberapa jenis lomba diperpanjang sampai dengan 2 Oktober 2026. Adapun jenis lomba yang dimaksud adalah sebagai berikut: Lomba Gerak Jalan Bahasa Biak tingkat SD se-Kabupaten Biak Numfor, Lomba Drum Band Budaya tingkat SMP, SMA, SMK se-Kabupaten Biak Numfor, Lomba Paduan Suara Etnik tingkat SMP, SMA, SMK se-Kabupaten Biak Numfor. Adapun pendaftaran dibuka mulai tanggal 24 sampai dengan 2 Oktober 2026 bertempat di Sekretariat Dinas Pariwisata Kabupaten Biak Numfor. Pada jam kerja, selanjutnya technical meeting untuk ketiga jenis lomba tersebut akan dilaksanakan pada hari tanggal Senin 5 Oktober 2026. Untuk informasi lebih lanjut mengenai pendaftaran dan pelaksanaan lomba, dapat menghubungi kontak person in change atau PIC sebagai berikut. Untuk PIC Lomba Drum Band Budaya dengan nomor kontak 08124825118 atas nama Bapak Ferdinand Roy Karaeng SIP. PIC Lomba Paduan Suara dengan nomor kontak 08221095371313 dengan nama Ibu Maya Maria M. Yang berikut, PIC Lomba Gerak Jalan 08214861516763 dengan nama Bapak George A. Rumpaidus STR PAR. Dan pendengar, demikian untuk pemberitahuan ini kami sampaikan atas perhatian yang kami sampaikan. Terima kasih. Tertanda Kepala Dinas Pariwisata Kabupaten Biak Numfor, Bapak Turbi O dan Geubun SPI MSI. Dan pendengar, sekian informasi layanan masyarakat dengan satu pengumuman yang kami hadirkan ke ruang dengar Anda.

0: Besok kita jadi naik piknik. Akhir pekan ke telaga aja kali ya, yang deket.
1: Lihat info cuaca dulu lah nanti.
0: Ngapain? Emang kita presenter info cuaca?
1: Cuaca kan lagi galau, belakangan hujan deres kan?
0: Ya kan, berangkat awal aja kali, biar gak kehujanan. Pakai mobil juga, gak kehujanan dong.
1: Gak soal kehujanan di jalan, tapi waspada potensi bencana. Gunung kan rawan longsor kalau musim kayak gini.
0: Kok gitu sih mikirnya? Serem banget.
1: Bukan mikir serem, tapi antisipasi. Potensi bencana hidrometeorologi bisa aja terjadi. Tunda piknik ke pegunungan, daerah pantai, dan gak usah mancing di kali.
0: Oke lah, mancing di mall aja gimana?
1: Hah?
0: Mancing cowok, siapa tahu ada yang nyantol. Kalau itu gak perlu info cuaca kan?
2: Kanal informasi dan inspirasi.

0: Ini adalah cerita mereka yang pernah terkena narkoba.
1: Ya, kuliah gagal, gak lulus juga jadinya. Terus sering bentak-bentak orang tua juga. Intinya satu deh, hancur banget waktu itu.
2: Awalnya nyoba-nyoba, tapi kebablasan. Aku pakai narkoba, abis itu kerjaan hilang. Terus sahabatku yang sering ada buat aku juga jauh sama aku.
3: Ya, jelas pergaulan sih. Tapi ya gara-gara narkoba itu, saya merasa banyak kehilangan kesempatan di masa depan.
1: Habis itu disuruh rehabilitasi 6 bulan sih. Alhamdulillah sekarang udah bisa hidup tanpa narkoba.
2: Wah, dendam. Sampai sekarang aku dendam sama masa laluku. Tapi keluarga aku yang selalu nguatin.
3: Pokoknya jangan pernah mendekati apalagi mencoba pakai narkoba.
4: Saat itu semua udah siap. Keluarga dekat sampai keluarga jauh, semua juga udah kita undang. Tapi seminggu sebelum acara, semua batal. Calonku overdosis, meninggal karena narkoba.
0: Setelah mendengar pengalaman mereka, kamu rela hidupmu terpuruk akibat narkoba. Senutu Narkoba.

Baik, pendengar, tepat pukul 7 waktu Indonesia Timur, selanjutnya kita ikuti bersama penyampaian warta berita sentral dari Pro 3 Jakarta, tepat pukul 7 waktu Indonesia Timur.

Warta berita pagi hari ini kami isi dengan berbagai informasi, diantaranya adalah Presiden Prabowo Subianto resmi melantik Komisaris Jenderal Polisi Suyudi Ariseto yang dijadikan sebagai Kepala Kepolisian Republik Indonesia.

Hari Kesaktian Pancasila, generasi muda diminta agar menjadi pelopor persatuan di tengah keberagaman. Jepang ingin memperketat persyaratan bagi warga negara asing yang ingin memperoleh status tinggal permanen. Inilah warta berita selengkapnya Jumat 2 Oktober 2026. Saya Risti Rustarto. Dan sebelum kita simak informasi pagi hari ini, kita akan ikuti terlebih dahulu sekilas berita utama.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyatakan bahwa pemerintah telah menyiapkan sejumlah skema, termasuk program insentif pajak pertambahan nilai yang ditanggung oleh pemerintah atau PPN-DTP dalam mendongkrak pembelian rumah bagi masyarakat. Kebijakan tersebut merupakan wujud keinginan langsung dari Presiden Prabowo Subianto agar masyarakat dapat memiliki rumah yang layak dan terjangkau melalui pembebasan pajak pembelian rumah oleh pemerintah. Jepang memperketat syarat bagi warga asing yang ingin memperoleh status tinggal permanen mulai Kamis 1 Oktober 2026 kemarin. Sebagai bagian dari upaya Perdana Menteri Sanae Takeuchi untuk memperketat pengawasan imigrasi, melansir dari CNA, aturan baru yang akan diberlakukan terhadap aturan baru tersebut secara bertahap akan mewajibkan warga asing yang ingin menetap secara permanen di Jepang agar membuktikan pendapatan tahunan mereka bisa berada di atas rata-rata.

0: Alexander Zverev melanjutkan performa positif dengan menyingkirkan Cameron Norrie dengan skor 7-6-1-6-4 di National Tennis Center pada Kamis Oktober 2026, sekaligus memperkuat peluang mengejar peringkat satu dunia. Setelah nama Jannik Sinner absen dari China Open 2026 yang berlangsung di Beijing. Hasil tersebut mempertahankan rekor sempurna dari Zverev yang dalam 9 pertemuan keduanya sekaligus memperpanjang langkah di turnamen tersebut. Selanjutnya kita ikuti informasi yang telah disiapkan oleh tim redaksi kami. Presiden Prabowo Subianto resmi melantik Komisaris Jenderal Polisi Suyudi Ariaseto sebagai Kepala Kepolisian Republik Indonesia atau Kapolri, menggantikan Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo. Selengkapnya akan disampaikan oleh Afriani Raspati.
1: Sebelum saudara mengucapkan sumpah di hadapan Tuhan Yang Maha Esa,
2: Presiden Prabowo Subianto melantik Komjen Polisi Suyudi Ariaseto sebagai Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia atau Kapolri yang baru di Istana Negara Jakarta. Suyudi menggantikan Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo yang sebelumnya menjabat Kapolri sejak 2021. Bersamaan dengan Suyudi, Komjen Polisi Wahyu Hadiningrat juga dilantik oleh Presiden sebagai Wakapolri.
1: Harap saudara mengikuti dan mengulangi kata-kata saya. Demi Allah saya bersumpah.
3: Demi Allah saya bersumpah
1: bahwa saya akan setia kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia.
3: Akan setia kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia.
2: Setelah resmi dilantik, Suyudi mengatakan akan melakukan konsolidasi internal dan melanjutkan hal-hal yang telah dilakukan pimpinan sebelumnya. Suyudi juga menekankan peningkatan pelayanan publik, penegakan hukum yang adil, serta kedekatan polisi dengan masyarakat.
4: Kami tentunya akan melakukan konsolidasi secara internal dan kami juga tentunya akan melakukan langkah-langkah apa yang telah dilakukan oleh pimpinan sebelumnya. Kami akan melihat hal-hal yang mungkin masih bisa ditindaklanjuti dan masih cukup baik.
2: Pelantikan Suyudi menjadi bagian dari perubahan sejumlah posisi strategis di pemerintahan dan lembaga negara. Di jajaran kabinet, Bahlil Hadalia dilantik sebagai Menteri Koordinator Hilirisasi dan Transisi Energi, merangkap Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral. Sugiono kini menjabat sebagai Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, sedangkan Dudung Abdurrahman kini menjabat sebagai Menteri Koordinator Politik dan Keamanan. Sementara Artmanata Kristiawan Nasir resmi dilantik sebagai Menteri Luar Negeri dan Muhammad Sarmuji sebagai Menteri Perindustrian. Untuk posisi Wakil Menteri, Derajat Hariwibowo juga dilantik Presiden sebagai Wakil Menteri Koordinator Perekonomian. Di lingkungan kepolisian dan lembaga negara, mantan Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo dipercaya menjabat sebagai Kepala Staf Kepresidenan. Kemudian Komjen Polisi Dedi Prasetyo resmi menjabat sebagai Kepala Badan Reforma Agraria dan Nusran Joher resmi menjabat sebagai Kepala Ombudsman Republik Indonesia. Usai seluruh rangkaian prosesi, Presiden Prabowo bersama sejumlah pejabat memberikan ucapan selamat kepada Suyudi dan para pejabat yang baru saja dilantik. Pelantikan ini juga menandai dimulainya kepemimpinan baru di tubuh Polri, sekaligus perubahan pada sejumlah posisi strategis di pemerintahan dan lembaga negara. Dari Istana Negara Jakarta, Afriani Raspati, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Ketua DPR RI Puan Maharani menyebut proses fit and proper test calon Komisaris Jenderal Polisi Suyudi Ariaseto berlangsung cepat karena tidak ada persoalan di Komisi 3 DPR. Informasi lengkapnya akan disampaikan oleh Hana Syarif.
5: dengan reformat yang memang sudah kursinya.
6: Ketua DPR RI Puan Maharani menjelaskan, proses fit and proper test calon Kapolri, Komisaris Jenderal Polisi Suyudwi Arioseto berlangsung cepat karena tidak ada persoalan yang perlu dipermasalahkan di Komisi 3 DPR RI. Menurutnya, proses pencalonan Suyudwi telah dilakukan sesuai mekanisme, mulai dari surat presiden hingga pembahasan di Komisi 3 melalui fit and proper test dan secara aklamasi menyetujui pencalonan Suyudwi sebagai Kapolri. Persetujuan tersebut kemudian dibawa ke rapat paripurna DPR untuk ditetapkan.
7: Presiden, Istana.
8: Mbak izin, tapi kalau dari pimpinan menilai, beberapa orang juga menyebut kalau ini terlalu terburu-buru ya dengan fit and proper test dan segala macam dan langsung juga, kenapa demikian Mbak?
5: Selama tidak ada hal yang perlu dipermasalahkan, ya sesuai mekanisme, ya dan sesuai dengan tata tertib yang ada, ya bisa saja itu segera dilakukan dengan terhormat karena memang sudah waktunya.
6: Sementara itu, Ketua Komisi 3 DPR RI Habibur Rahman menyebut Komisi 3 telah menerima surat presiden atau surpres terkait pergantian Kapolri tertanggal 30 September. Ia menyatakan seluruh fraksi di Komisi 3 secara aklamasi menyetujui Komjen Pol Suyudwi Arioseto sebagai calon Kapolri.
9: Dan seluruh anggota Komisi 3 DPR RI dan seluruh fraksi yang ada, maka Komisi 3 DPR RI telah secara aklamasi menyepakati dan menyetujui Saudara Komjen Pol Suyudwi Arioseto SIK SIMH untuk menjadi Kapolri dan memberhentikan Jenderal Polisi Dr. Andes Listio Sigit Prabowo MSI.
6: Sebelumnya Komjen Pol Suyudwi Arioseto dilantik oleh Presiden Prabowo Subianto sebagai Kepala BNN pada 25 Agustus 2025. Selama memimpin BNN, Suyudwi mencatat sejumlah capaian, termasuk penyitaan 12,3 ton narkotika pada tahun 2026 dengan nilai ekonomi yang berhasil dicegah mencapai lebih dari 16 triliun rupiah. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Kita ke informasi lainnya, kali ini terkait dengan Hari Kesaktian Pancasila yang diperingati setiap tanggal 1 Oktober. Generasi muda diminta agar menjadi pelopor persatuan di tengah keberagaman. Laporan lengkapnya akan disampaikan oleh Pati Alwarin Koibur dari RRI Manokwari.
1: Peringatan Hari Kesaktian Pancasila menjadi momentum untuk memperkuat penerapan nilai Pancasila dalam kehidupan masyarakat, khususnya di tengah keberagaman di Papua Barat. Kabid Ideologi Wawasan Kebangsaan dan Karakter Bangsa Kesbangpol Papua Barat, Theo Dekawer mengatakan, Hari Kesaktian Pancasila menjadi momentum mengenang ketangguhan Pancasila sebagai ideologi negara. Nilai tersebut juga penting untuk memperkuat persatuan bangsa dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia di tengah keberagaman. Menurut Theo, pengamalan Pancasila harus terlihat melalui pelayanan masyarakat yang cepat, transparan, dan berpihak kepada kelompok rentan. Ia menyebut provokasi, berita bohong, politisasi identitas, serta perbedaan suku dan agama yang dimanfaatkan pihak tertentu menjadi tantangan dalam menjaga toleransi. Ia mengatakan pemerintah daerah menjalankan pembinaan ideologi melalui sosialisasi pendidikan karakter, pembinaan wawasan kebangsaan bagi pelajar, mahasiswa, dan pemuda. Pemerintah juga melibatkan komunitas kepemudaan untuk mengampanyekan toleransi serta menyebarkan konten edukatif tentang Pancasila melalui media sosial.
2: Pelayanan kepada masyarakat yang cepat, transparan, dan berpihak pada kelompok rentan menjadi wujud nyata pengamalan Pancasila. Tantangan terbesar dalam menjaga persatuan dan toleransi di Papua Barat adalah potensi provokasi, politisasi, identitas, suku, dan agama, serta hambatan komunikasi atau kesenjangan sosial akibat tingginya keragaman di tengah arus modernisasi.
1: Ketua Pemuda Pancamarga LVRI Papua Barat, Hari Ramande, mengatakan, nilai Pancasila memiliki keterkaitan dengan kehidupan adat dan budaya masyarakat Papua. Ia mencontohkan filosofi Satu Tungku Tiga Batu yang menggambarkan kehidupan bersama di tengah perbedaan suku dan agama. Dikatakan Pancasila bukan karena paksaan. Bagi orang asli Papua, konsep itu sudah hidup mulai dari ketuhanan, kemanusiaan hingga persatuan dalam filosofi Satu Tungku Tiga Batu.
3: Lihat orang asli Papua, Pancasila itu hidup sila pertama ketuhanan. Kami sudah hidup dan percayaan kepada Tuhan. Sila kedua kemanusiaan, itu adalah menolong, saling menolong. Sila ketiga persatuan, yaitu kita filosofi Satu Tungku Tiga Batu di fak. Berbeda suku dan agama tetapi hidup dalam satu tungku. Kesaktian Pancasila hari ini adalah ketika anak Papua bisa bersekolah secara gratis, mama-mama bisa jualan tanpa takut, dan pembangunan jalan di seluruh Provinsi Papua Barat berjalan dengan baik. Meski ada tantangan, Pancasila sakti karena ada melindungi yang kecil.
1: Ia menilai pengamalan Pancasila harus dibawa dari ruang formal ke kehidupan nyata, mulai dari kampung hingga pasar. Menurutnya, prinsip musyawarah, transparansi, pelayanan publik, gotong royong, dan keadilan sosial merupakan bentuk konkret penerapan nilai Pancasila. Sementara itu, mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Caritas Indonesia, Rani

0: hari-hari. Jadi kita punya Pancasila yang menjadi identitas kita, menjadi pegangan bagi kita di tengah-tengah perbedaan dan di tengah-tengah arus media sosial dan derasnya informasi ini.
1: Ia mengatakan, penerapan Pancasila dapat dimulai dari kehidupan sehari-hari, salah satunya melalui sikap menghormati dan menghargai sesama manusia. Menurutnya, keberagaman suku dan agama dalam kehidupan keluarga menjadi ruang nyata bagi generasi muda untuk menerapkan nilai kemanusiaan dan persatuan. Ia menambahkan, pendidikan Pancasila perlu bergerak dari sekedar hafalan menuju praktik dan keteladanan. Ia menilai guru, pejabat, orang tua, dan masyarakat perlu memberikan contoh nyata agar nilai kejujuran, gotong royong, toleransi, dan keadilan dapat dipahami sekaligus diterapkan generasi muda. Dari Manokwari, Papua Barat, Pati Alwarin Koibur, RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Dari Manokwari kita ke Semarang melalui gerakan Rise and Speak. Berani bicara, selamatkan sesama. Polri mendorong masyarakat berani melaporkan kekerasan dan memperkuat sinergi dalam perlindungan korban. Laporan lengkapnya akan disampaikan rekan saya Luki Setiawan. Luki.
1: Berani bicara, selamatkan sesama, jangan lagi takut untuk melapor. Kemudian yang kedua,
2: upaya mencegah kekerasan terhadap perempuan, anak dan kelompok rentan serta tindak pidana perdagangan orang atau TPPO membutuhkan keterlibatan dari banyak pihak. Direktur Tindak Pidana Perempuan dan Anak serta Pemberantasan Perdagangan Orang Dirtipit PPA PPO Bareskrim Polri Brigjen Pol Nurul Asisah mengatakan penanganan kekerasan dan TPPO tidak cukup hanya mengandalkan penegakan hukum, diperlukan pendekatan terpadu yang mencakup pencegahan, perlindungan, pemulihan korban hingga partisipasi aktif masyarakat. Hal itu disampaikan Nurul dalam dialog publik wilayah hukum Polda Jawa Tengah bertema sinergi pencegahan dan penanganan kekerasan terhadap perempuan, anak dan kelompok rentan serta pemberantasan perdagangan orang melalui penguatan kerjasama lintas sektor. Brigjen Pol Nurul menyebut masyarakat memiliki peranan yang sangat penting dalam mendeteksi kekerasan dan TPPO sejak dini. Atas dasar itu, Bareskrim Polri melalui Direktorat Tindak Pidana PPA dan PPO menginisiasi gerakan Rise and Speak yang diwujudkan melalui diskusi, layanan konsultasi, pelaporan kepada polisi wanita atau polwan, talkshow, deklarasi, serta kampanye melalui media digital.
1: Sekarang kan sudah ada Rise and Speak, berani bicara, selamatkan sesama, kita tidak lagi sendiri, tetapi kita ada kepolisian, kemudian ada lembaga masyarakat berbasis komunitas yang juga bisa menerima laporan dan wajib dalam waktu 3 kali 24 jam itu dilaporkan kepada kami. Khususnya Jawa Tengah juga sudah mempunyai Safe House 110 yang mana siapapun yang ingin melaporkan, ingin curhat bisa ke situ. Seperti itu, dan nanti tentu akan dikonsultasikan, dikomunikasikan kepada kepolisian terdekat.
2: Sementara itu Kapolda Jawa Tengah diwakili Direktur Reserse PPA PPO Polda Jawa Tengah Kompospol Nunu Setiawati menyebut ancaman kekerasan terhadap perempuan, anak dan kelompok rentan semakin kompleks. Kekerasan kini tidak hanya terjadi secara fisik tetapi melalui ruang digital, eksploitasi ekonomi, kekerasan seksual, perundungan hingga praktik perekrutan yang menjerat korban TPPO. Kerentanan pekerja migran Indonesia juga menjadi perhatian dalam upaya pencegahan TPPO di Jawa Tengah. Sepanjang tahun 2025 tercatat 118 kasus pekerja migran Indonesia PMI bermasalah, termasuk 19 kasus yang berkaitan dengan TPPO.
3: Kekerasan terhadap anak 469, kekerasan terhadap perempuan 313, kemudian TPPO ada 14. Ini periode 1 Januari sampai dengan 25 September 2025.
2: Kalau daerah atau mungkin kota yang baru ini banyak melaporkan kasus-kasus
3: rata. Semua kasus ini rata di setiap kabupaten kota. Jadi seperti KS, semua kabupaten kota pasti ada. Tertinggi masih kekerasan seksual.
2: Oh, kekerasan seksual.
3: Iya. Kalau tertinggi laporannya di Polrestabes Semarang.
2: Kombespol Nunuk juga mengajak masyarakat tidak takut melapor apabila mengalami atau mengetahui dugaan kekerasan maupun TPPO. Informasi yang disampaikan masyarakat dapat membantu kepolisian melakukan penanganan lebih cepat sekaligus mencegah bertambahnya korban. Lukis dan melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dari Semarang kita bergeser ke wilayah lainnya di Nusa Tenggara Barat. Dan terima kasih pendengar juga pemirsa, Anda selalu menyimak Warta Berita produksi Pusat Pemberitaan Radio Republik Indonesia. Kali ini pemerintah Kabupaten Lombok Barat memastikan warga yang kepesertaan BPJS kesehatannya tiba-tiba tidak aktif saat berobat tidak perlu panik. Karena ternyata

0: tetap mendapatkan perhatian khusus, terutama bagi pasien dengan penyakit berat. Selengkapnya akan disampaikan oleh Rian Muhdar.
1: Jadi kami bukan mempersulit masyarakat, tetapi kami harus yakinkan tepat sasaran.
2: Status kepesertaan BPJS Kesehatan yang tiba-tiba nonaktif ketika masyarakat sedang menjalani pengobatan maupun kontrol menjadi perhatian pemerintah Kabupaten Lombok Barat, Nusa Tenggara Barat. Dinas Kesehatan Lombok Barat memastikan masyarakat yang membutuhkan pelayanan kesehatan tidak akan dibiarkan begitu saja, terutama pasien yang sedang menjalani perawatan penyakit serius dan membutuhkan layanan secara berkelanjutan. Kepala Dinas Kesehatan Lombok Barat, Erni Suryana, memastikan masyarakat Lombok Barat yang sedang menjalani pengobatan tidak perlu khawatir, terutama bagi warga yang kepesertaan BPJS-nya tidak aktif ketika membutuhkan perawatan segera, sedang menjalani rawat inap, atau harus melakukan kontrol secara berkala.
1: Jadi jangan khawatir masyarakat Lombok Barat, ada prioritas kami, misalnya yang tadinya BPJK tiba-tiba tidak aktif tetapi membutuhkan perawatan segera, sedang dirawat di rumah sakit atau kontrol bolak-balik ke puskesmas, itu menjadi prioritas kita. Terutama yang penyakit tadi, jantung, stroke, kemudian kasat tropis, kanker, itu kita prioritaskan. Kenapa kami melakukan itu? Kalau semua yang tidak sakit kita aktifkan, kan kita bayarkan setiap bulan iurannya. Sementara nanti ada masyarakat yang lebih membutuhkan beh kepeng.
2: Sementara itu, Kepala BPJS Kesehatan Cabang Mataram, Agung Utama Muhlis, mengatakan persoalan penonaktifan kepesertaan tersebut berkaitan dengan pembaruan data penerima bantuan iuran jaminan kesehatan atau PBIJK, khususnya pemuktahiran data berdasarkan desil kesejahteraan.
3: Penonaktifan BPJS Kesehatan mungkin ini terkait dengan desil. Nah, di sini kita sudah sebetulnya Pemda Lombok sudah memberikan solusi ke kami bahwa ketika ada masyarakat yang membutuhkan layanan kesehatan itu baik di seluruh fasilitas kesehatan untuk warga yang dinonaktifkan dari PBIJK maka bisa masuk ke segmen PBPU Pemda itu. Tapi ada juga skema yang kedua adalah dia bisa didaftarkan lagi sebagai PBIJK dengan melampirkan surat rujukan atau surat konsul ya, berobat kembali. Nah, itu yang bisa melalui dinas sosial untuk didaftarkan, untuk diaktifkan lagi sehingga di-cover oleh PBIJK.
2: Persoalan kepesertaan BPJS Kesehatan di Desa Sesele kini menjadi perhatian bersama antara pemerintah desa, BPJS Kesehatan, serta pemerintah daerah. Koordinasi lintas instansi diharapkan dapat memastikan warga kurang mampu tetap memperoleh hak pelayanan kesehatan sesuai ketentuan program JKN. Dari Lombok Barat, NTB, Rian Muhdar, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kali ini kita ke informasi dari pembangunan Koperasi Merah Putih, Kelurahan Bukit Tunggal yang telah rampung dan tinggal menunggu pemeriksaan tim Pemda sebelum diserah terimakan untuk beroperasi. Dari Parangkaraya, ada Edi Suroso yang menyampaikan informasi lengkapnya.
4: KKNP ini kan menyalurkan kebutuhan masyarakat yang sifatnya ada subsidi oleh pemerintah. Itu yang diutamakan.
5: Pembangunan koperasi desa atau kelurahan Merah Putih di Palangkaraya telah rampung. Namun hingga kini belum seluruhnya dapat dioperasikan. Sejumlah sarana dan prasarana masih dalam proses melengkapi kebutuhan sebelum dilakukan pemeriksaan. Ketua Kopdes Merah Putih Kelurahan Bukit Tunggal Mambang Itubil mengatakan, proses selanjutnya pemerintah daerah akan membentuk tim untuk melakukan pemeriksaan terhadap kelengkapan bangunan dan sarana pendukung. Setelah dinyatakan lengkap, koperasi baru akan diserah terimakan kepada pihak terkait untuk selanjutnya dioperasionalkan.
4: Yang pertama bangunannya sudah selesai, tapi sarana prasarana kayak Bukit Tunggal itu kan belum lengkap. Jadi kita tunggu lengkap, dicek semuanya lengkap, baru diserah terimakan kepada KKNP. Mengemati itu sangat strategis ya bahasanya, dalam rangka pelayanan kepada masyarakat. Karena sesuai dengan apa Perpres itu, memang KKNP ini kan menyalurkan kebutuhan masyarakat yang sifatnya ada subsidi oleh pemerintah. Itu yang diutamakan.
5: Ia menambahkan keberadaan Koperasi Merah Putih diharapkan dapat menjadi pusat pelayanan kebutuhan pokok masyarakat. Sejumlah kebutuhan yang direncanakan tersedia antara lain sembako, pupuk, LPG, layanan perbankan, serta simpan pinjam. Koperasi juga diharapkan dapat membantu warung-warung kecil melalui penyediaan barang dengan harga yang lebih terjangkau. Senada disampaikan Lurah Pahandut Ahmad Reja. Sejumlah pihak masih menunggu kejelasan petunjuk teknis dan petunjuk pelaksana. Kejelasan regulasi dinilai penting agar pengoperasian Koperasi Merah Putih memiliki dasar hukum yang jelas dan dapat berjalan sesuai ketentuan.
6: Siapa yang ikut keanggotaan, maka dia akan mendapatkan fasilitas yang artinya yang murah, misalnya seperti gas LPG kalau memang sesuai dengan aturan, misalnya harganya itu di angka harga 16 sampai 18 misalnya. Ya kemungkinan kan pasti banyak yang akan jadi anggota kan gitu, menggodok kan, artinya itu regulasi juknis-juknaknya, sehingga nantinya dalam pelaksanaan itu tidak ada hal-hal yang tidak kita harapkan.
5: Ia menambahkan pemerintah daerah dan masyarakat berharap program Koperasi Merah Putih tidak hanya berhenti pada pembangunan fisik. Koperasi diharapkan segera beroperasi dan memberikan pelayanan nyata, terutama dalam membantu pemenuhan kebutuhan masyarakat serta meningkatkan kesejahteraan warga. Edi Suroso melaporkan.

Demikian informasi yang kami sampaikan di Warta Berita dan sekaligus membuka Indonesia Menyapa Pagi hari ini. Ikuti semua informasi resmi kami melalui www.rri.co.id dan juga media sosial terverifikasi kami @rriprogramatika. Saya Rizal Sarto, terus mengudara untuk Indonesia.

Saudara, hari lahirnya Pancasila sebagai dasar negara Republik Indonesia diperingati setiap tanggal 1 Juni. Sejarahnya dimulai saat Presiden pertama Republik Indonesia, Soekarno, mencetuskan Pancasila dan

0: besok kita jadi naik piknik, piknik. Akhir pekan ke telaga aja kali ya, yang deket.
1: Lihat info cuaca dulu lah nanti.
0: Ngapain? Emang kita presenter info cuaca?
1: Cuaca kan lagi galau, belakangan hujan deres kan?
0: Ya kan, berangkat awal aja kali, biar nggak kehujanan. Pakai mobil juga, nggak kehujanan dong.
1: Nggak soal kehujanan di jalan, tapi waspada potensi bencana. Gunung kan rawan longsor kalau musim kayak gini.
0: Kok gitu sih mikirnya? Serem banget.
1: Bukan mikir serem, tapi antisipasi. Potensi bencana hidrometeorologi bisa aja terjadi. Tunda piknik ke pegunungan, daerah pantai, dan gak usah mancing di kali.
0: Oke lah, mancing di mall aja gimana?
1: Hah?
0: Mancing cowok, siapa tahu ada yang nyantol. Kalau itu gak perlu info cuaca kan?
2: Kanal informasi dan inspirasi.

0: Ini adalah cerita mereka yang pernah terkena narkoba.
1: Ya, kuliah gagal, gak lulus juga jadinya. Terus sering bentak-bentak orang tua juga. Intinya satu deh, hancur banget waktu itu.
2: Awalnya nyoba-nyoba, tapi kebablasan. Aku pake narkoba, abis itu kerjaan hilang. Terus sahabatku yang sering ada buat aku juga jauh sama aku.
3: Ya, jelas pergaulan sih. Tapi ya gara-gara narkoba itu, saya merasa banyak kehilangan kesempatan di masa depan.
1: Habis itu disuruh rehabilitasi 6 bulan sih. Alhamdulillah sekarang udah bisa hidup tanpa narkoba.
2: Wah, dendam. Sampai sekarang aku dendam sama masa laluku. Tapi keluarga aku yang selalu nguatin.
3: Pokoknya jangan pernah mendekati apalagi mencoba pakai narkoba.
4: Saat itu semua udah siap. Keluarga dekat sampai keluarga jauh, semua juga udah kita undang. Tapi seminggu sebelum acara, semua batal. Calon ku overdosis, meninggal karena narkoba.
0: Setelah mendengar pengalaman mereka, kamu rela hidupmu terpuruk akibat narkoba. Senutu Narkoba.

0: Sis, panas banget nih. Istirahat dulu.
1: Iya ya, Lin, panas banget. Bikin haus jadinya.
0: Untung aku bawa minuman dari rumah. Kamu mau minum juga, Lin?
2: Nih, aku juga bawa lu dari rumah. Botol minum kemarin sudah aku isi lagi dari rumah.
0: Lin, tunggu. Itu kan botol sekali pakai. Bahaya banget loh kalau isi ulang air minuman di botol sekali pakai.
3: Oh, yes.
0: Hah? Emang bahayanya apa? Kamu nanti bisa terkontaminasi bakteri loh, Lin. Terus nanti juga ada perubahan bau dan warna air. Yang paling bahaya nih, kamu juga bisa terkena dampak pencemaran bahan kimia yang terkandung dalam plastik botol sekali pakai.
2: Waduh, ngeri juga ya. Makasih ya, Sis. Udah diingetin. Soalnya aku sering banget sih isi ulang di botol sekali pakai.
0: Banyak orang yang seringkali mengisi ulang botol minum kemasan dengan tujuan menghemat. Padahal, botol minuman kemasan umumnya didesain hanya untuk sekali pakai. Jika digunakan secara berulang, botol kemasan ini justru bisa menyebabkan gangguan kesehatan.

0: Τουαίνη, σε αμβλέγμα χωροσάκου.
1: Ibu kenapa menangis? Ada apa, Ibu?
0: Anakku satu-satunya dipakainya narkoba-narkoba itu. Akhirnya ditangkap polisi lah dia. Sekarang sendirian aku di rumah ini. Siapa kawanku? Bapaknya pun udah gak ada ya lagi. Tuhan, kemana ya aku? Tuhan.
2: Bayangkan jika itu adalah tangisan ibu Anda. Jauhi narkoba.

0: Baik, pendengar, terima kasih untuk Anda masih bersama Pro 1 Radio Republik Indonesia Biak. Selamat pagi, salam sehat bagi semua di mana saja berada. Dan pendengar, selanjutnya kami ajak Anda untuk kita ikuti dialog bincang pagi edisi Jumat 2 Oktober 2026 dengan topik Batik di Mata Generasi Said bersama dengan rekan presenter kami Tri Rian yang akan hadir menemani Anda dengan narasumber yang akan hadir bersama Anda juga dalam dialog bincang pagi edisi Jumat 2 Oktober 2026. Selamat pagi untuk Anda, kami ucapkan kita langsung menuju rekan presenter kami dari ruang RRN. Selamat pagi untuk Anda, selamat mengikuti.
1: Kita ikuti Bincang-Bincang Pagi, sajian dialog interaktif selama 1 jam bersama Pro 1 RRI Biak.
2: Selamat pagi pendengar dan pemirsa RRI Biak di mana saja Anda berada. Terima kasih untuk Anda yang masih mendengarkan siaran kami di Pro 1 RRI Biak di 90,1 MHz dan Anda yang tengah mendengarkan siaran ini secara langsung dari mobile aplikasi RRI Digital yang mana Anda dapat unduh melalui App Store juga Play Store di saat ini, dan juga Anda yang tengah menyaksikan tayangan ini live secara langsung dari YouTube dan Facebook RRI Biak. Apa kabar untuk Anda? Semoga baik selalu dan segala aktivitas yang Anda lakukan di hari ini 2 Oktober 2026 dapat berjalan dengan lancar sesuai dengan harapan Anda pastinya. Pendengar, di 2 Oktober ini ya seperti yang kita tahu adalah merupakan Hari Batik Nasional yang jatuh pada tanggal 2 Oktober ini. Ya, kita mengenal bahwa batik ini bukan sekedar kain yang beragam motif dan juga warna juga, tetapi batik juga merupakan bagian dari identitas budaya dan juga warisan bangsa Indonesia yang terus berkembang dari generasi ke generasi. Namun di tengah perkembangan zaman dan juga tren fashion yang ada ya, yang semakin beragam, dan bagaimana nih menurut pandangan dari Gen Z atau generasi Z ini untuk memandang batik itu seperti apa? Apakah mungkin menurut pandangan mereka batik ini masih dinilai kuno atau juga cocok hanya digunakan untuk acara-acara formal saja ya, atau justru menjadi tren ini dari gaya anak muda di masa kini. Untuk itulah kita hadir di pagi hari ini ya, membahas terkait topik kita yaitu batik di mata generasi Z ya. Dan di sini sudah hadir perwakilan dari Gen Z. Ini ada Gina Imelda Cornelia Mansnembra. Halo Gina.
3: Halo Kakak Rian.
2: Apa kabar Gina?
3: Puji Tuhan baik.
2: Ya.
3: Halo juga buat pendengar RRI Pro 1 Biak. Jujur saya semangat sekali Kak hari ini, excited banget untuk berbagi perspektif saya sebagai Gen Z untuk topik tentang batik di mata Gen Z.
2: Oke, nah pendengar dan juga pemirsa nih, Gen Z ini, Gina ini merupakan salah satu pelaku dari seni tari juga ini ya.
3: Ya betul ya, sekali okay. Kak.
2: Nah nanti kita akan bincang-bincang bersama Gina juga. Selain Gina juga kami nanti masih menghadirkan Gita Amalia Rahman. Ini adalah digital manager dari IEB Radio Streaming. Ya, masih menunggu kehadirannya. Nanti bersama dengan Gina juga kita akan bahas terkait dengan topik kita yaitu batik di mata generasi Z. Dan kali ini kami juga mengundang Anda pendengar dan pemirsa bisa berpartisipasi langsung di 0822-5163-4612. Boleh telepon secara langsung ataupun juga mengirimkan pesan WhatsApp, serta Anda bisa tinggalkan jejak di kolom komentar di YouTube dan juga Facebook RRI Biak terkait dengan topik kita ya, yang juga Anda yang mungkin memiliki pandangan yang sama tentang pentingnya batik ini harus terus dilestarikan atau seperti apa, boleh langsung ya tinggalkan jejak di kolom komentar. Baik Gina, mungkin sebelum kita bahas ya terkait dengan topik kita yaitu batik di mata Gen Z, saya justru lebih menarik ini terkait dengan latar belakang dari Gina sendiri nih yang sudah sebagai pelaku seni tari juga dan sudah menekuni kira-kira berapa lama nih kalau boleh tahu untuk tari sendiri?
3: Untuk saya sebagai seorang penggiat seni tari dan sebagai komunitas kreatif yang aktif di Kabupaten Biak Numfor, jujur saya menggeluti di bidang tari sekitar Dari saya SD kelas 3 sih. Wow. Iya, dari kelas 3.
2: Dari SD ya?
3: Iya, benar.
2: Wow. Sudah lama berarti.
3: Iya, sudah lama. Jujur, itu awalnya saya kepengen menari karena saya melihat bagaimana perempuan-perempuan dulu. Sebenarnya kalau mau dibilang saya suka nonton K-pop, cewek-cewek nari. Di situ saya kepengen, dan dari situ saya mulai mendalami seni tari lebih dalam lagi, mulai dari seni tari di street, terus di industri, dan juga untuk budaya. Dan saya mempelajari itu lebih dalam lagi.
2: Wah, dari kecil nih ya udah belajar, suka K-pop juga, juga mulai belajar nari-nari juga dari situ. Dan sekarang tergabung di grup apa kalau boleh tahu di Biak ini?
3: Kalau di Biak saya aktif di komunitas yang namanya Les Brother.
2: Wow.
3: Ya, jadi Les Brother ini sebenarnya memang fokus untuk tari modern, tapi kita juga bisa merangkap ke seni tari. Ini budaya juga.
2: Seni tari budaya juga ya. Berarti tidak meninggalkan identitas budaya.
3: Benar. Dan kami tetap sebagai anak muda Biak tetap membangun nilai-nilai Biak itu sendiri.
2: Oke. Gina, itu tadi ya terkait dengan latar belakang sedikit ya, terkait dengan Gina sebagai salah satu pelaku seni tari yang ada di Biak Numfor ya. Seperti yang kita dengarkan bersama, udah dari kecil bahkan udah suka K-pop, ternyata itu yang membuat Gina sampai akhirnya hari ini masih terus tetap aktif untuk menari gitu ya. Baik, Gina, kalau kita kembali ke topik sendiri ya, terkait dengan batik di mata generasi Z ya. Kita tahu hari ini Hari Batik Nasional. Sekali lagi pendengar dan pemirsa, selamat Hari Batik Nasional. Nah, sebenarnya seperti apa sih kalau menurut Gina sendiri ini pandangan Gina khususnya untuk mewakili teman-teman Gen Z ya terhadap batik di saat ini?
3: Baik, jujur untuk perspektif Gen Z tentang batik itu sebenarnya sudah jauh bertransformasi. Batik kalau mau dibilang mau itu bisa dicap sebagai pakaian yang kaku ya, dan identik untuk acara formal, dan bisa dibilang juga itu baju khusus untuk bapak-bapak atau ibu-ibu untuk acara kondangan ya. Tapi kesini kita bisa lihat bahwa generasi kami bisa mengemas itu menjadi lebih modern. Dan juga Gen Z itu suka sesuatu yang autentik dan fashion yang dinamis. Jadi kita bisa membawa batik itu kesini itu semakin fashionable.
2: Ya, kesini memang batik bisa dibilang semakin fashionable ya, seperti yang tadi Gina bilang ya. Bahkan seperti yang hari ini kalau memang pendengar dan pemirsa bisa lihat ya, berarti kali ini bisa jadi seperti outer jas yang saya kenakan, atau mungkin juga sebagai
3: rock
2: yeah. Yang Gina kenakan juga aja. Dan tidak hanya sebagai yang seperti yang dibilang ya, jadul yeah, gitu-gitu ya
3: sekali.
2: Nah, kalau mungkin menurut Gina sendiri nih, hingga sejauh ini masihkah ada yang berpikir dari khususnya tetap mewakili teman-teman Gen Z, sebenarnya iya sih batik itu jadul. Menurut Gina gimana?
3: Menurut saya batik sebuah media untuk berekspresi ya. Jadi batik itu juga kan kalau kita bisa lihat kembali ke belakang untuk sejarah singkatnya batik. Batik itu kalau mau dibilang pada zaman dulu atau ratusan tahun yang lalu, itu kan dipakai hanya untuk di lingkup kerajaan saja, jadi untuk bangsawan saja. Tapi makin kesini kita sudah bisa pakai dan kita kemas menjadi pakaiannya kita sehari-hari atau untuk fashionnya kita. Batik itu bagi saya itu suatu value atau nilai yang sebenarnya tidak bisa kita biarkan hanya mati di museum, tapi harus kita bawa bersama zaman. Karena batik itu kalau mau dibilang tuh sesuatu yang dibuat dengan rasa, dibuat dengan proses. Jadi itu adalah seni yang tidak bisa kita lihat sebagai hal kuno yang kita tinggalkan, tapi kita harus membawanya bersama dengan zaman.
2: Betul ya, bagaimana kita tidak hanya memandang itu sebagai peninggalan sejarah saja ya, tetapi bagaimana kita semakin kesini kita juga semakin promosikannya kalau bisa, ya kan, ataupun juga mengenakannya dan semakin dibawa ke arah yang lebih modern sehingga tidak dianggap yang seperti yang tadi kita sampaikan bahwa batik itu bisa loh tidak hanya ditinggal di sebuah museum saja kemudian dianggap sebagai oh iya nih kita dulu punya batik gini-gini, tapi kan bisa dikemas jauh lebih baik lagi. Nah, menurut Kak Gina sendiri nih ya, sebagai teman-teman dari Gensi juga selaku perwakilan dari seni tari juga. Nah, menurut Kak Gina, sebenarnya pandangan batik sendiri ini seperti apa? Dan khusus di dalam budaya tari, apakah ada mungkin mengenakan outer batik atau gimana dalam setiap performance-nya?
3: Nah, baik, pertanyaan yang menarik sekali ya Kak. Jadi kalau mau dibilang, saya bisa ibaratkan seni tari dengan batik itu seperti saudara kandung. Kenapa saya bilang seperti saudara kandung? Karena sama-sama merupakan karya seni yang ada rasa dan juga ada jiwa di situ. Kalau bisa dibilang batik adalah tarian yang diukir diam di atas kain, maka tarian itu adalah batik yang bergerak dan berekspresi di atas panggung. Jadi menurut saya itu tetap ada korelasinya. Dan setiap kali kita sebagai pelaku seni tari ketika menari menggunakan batik, dan itu juga akan membawa nilai batik itu sendiri di tariannya kami, dan juga di situ kami bisa merasakan ada roh atau energi dari batik itu, karena batik sendiri itu pasti setiap kali setiap ukirannya itu pasti ada filosofinya, ada ceritanya. Jadi ketika menari dengan batik itu bisa berasa sekali sih, kita selain menampilkan tarian kita yang juga ada korelasinya juga dengan batik.
2: Kak Gina, kalau boleh tahu juga ya, menurut Kak Gina sendiri, cara uniknya ini Kak Gina untuk menggabungkan baik di batik dengan seni tari sehingga menjadi menarik. Seperti tadi Kak Gina sampaikan ya, batik itu kayak ibarat menari di atas sebuah kain gitu. Nah, kalau boleh tahu nih, biasanya di dalam setiap performance adakah yang mengemas sehingga mungkin dari tim, oh ya kita harus pakai batik nih gini untuk setiap kita punya penampilan biar lebih menarik atau gimana?
3: Ya, pernah. Kadang waktu lomba atau perform pun kita pakai batik juga, kita menyesuaikan dari kita punya materi untuk menari. Misalkan mungkin kalau kita mau mengisi materinya dengan tarian adat Papua, nah di situ kita bisa pakai dengan batik motif Papua. Di situ bisa dilihat bahwa apa yang kita tampilkan bukan cuma sekedar tariannya kita, tapi kita juga menyampaikan nilai dari batik itu sendiri.
2: Baik, menurut Kak Gina hingga sejauh ini nih, bagaimana membuat batik ini terus selalu ada, ya, tidak termakan zaman gitu, dan juga sekaligus tidak menghilangkan nilai budayanya. Ini menurut Kak Gina hingga akhirnya batik ini kekinian nih tanpa meninggalkan identitas budaya. Menurut Kak Gina gimana untuk upaya-upaya ke depan?
3: Oh, kalau menurut saya sebagai Gen Z, batik seperti yang tadi saya bilang sebelumnya, batik tidak bisa kita tinggalkan hanya mati di museum, tapi kita bisa kemas itu dan membawa itu ke zaman sekarang. Jadi kita harus bisa menghidupkan warisan batik itu dan harus bisa kita kasih nafas di masa kini. Batik bisa kita bawa ke zaman sekarang sesuai dengan gayanya kita sendiri, Gen Z ya. Kita pasti pengen styling atau sesuai dengan fashion di zaman sekarang. Bisa kita jadikan outer ataupun kita jadikan rok, dan bisa juga jadi scarf atau bandana. Itu tetap kita bawa, karena sebenarnya cara sederhananya Gen Z untuk bilang ke dunia bahwa batik itu adalah ini identitas saya bangga dengan akar budaya saya. Dan bagaimanapun batik juga sudah di-

0: sudah sempat berbincang berbagai hal juga sama Kak Gina ya, terkait dengan pandangan dari teman-teman generasi Z ini terkait dengan batik. Nah, kalau menurut Kak Gita sendiri nih, batik itu seperti apa sih?
1: Baik, kalian dan pemirsa dan juga pendengar, menurut saya sendiri sebagai seorang perempuan juga dan Gen Z juga, batik itu sesuatu yang punya nilai, punya sejarah begitu ya Kak. Setiap ukiran, setiap warna, setiap pola itu dia seperti yang tadi Kak Gina juga, dia tuh membawa sejarah, dia bawa cerita, dia tuh prosesnya panjang. Dan itu betul sekali, bukan hanya sesuatu yang bisa kita simpan di sejarah, kita pajang atau kita cuman anggap itu ada. Tapi bagaimana sesuatu yang ini sangat rumit, prosesnya panjang, itu bisa kita kita maknai, kita memberikan nilai dan hidup berdampingan dengan kita gitu Kak.
0: Iya betul ya, bagaimana batik kita tidak bisa meninggalkan identitas batik itu sendiri, karena ini merupakan warisan ya, warisan dari nenek leluhur kita. Nah, kalau hingga sejauh ini nih, menurut Kak Gita ya, Kak Gita dari perspektif ya, khususnya sebagai teman-teman juga dari media juga, dari khususnya dari YB Radio Streaming ini, bagaimana melihat ataupun juga sekaligus memperkenalkan batik agar lebih kenal dekat ini sama Gen Z.
1: Batik kalau agar bisa dikenal dan hidup dekat dengan Gen Z, jadi bagaimana si batik ini yang memiliki nilai stories, nilai sejarah, itu kita bawa ke kehidupan kita dengan cara dan dengan gayanya kita sendiri. Batik itu sekarang sudah sangat amat hidup dengan modern, disesuaikan juga dengan Gen Z saat ini. Bagaimana kalau kita menggunakan batik, dia itu dikemas dengan stylish, dengan modern, dengan jadi tidak meninggalkan tradisionalnya dia, nilai yang kaya akan sejarahnya dia, tapi kita bawa agar dia bisa tetap berdampingan dengan era sekarang, di mana kita juga kalau mau pakai batik tidak terkesan kaku, tidak terkesan kuno, tapi kita menyesuaikan dengan zaman yang sekarang gitu Kak.
0: Iya betul ya, bagaimana kita mengenakan batik ya, untungnya batik boleh dimodernisasi tetapi tidak meninggalkan unsur nilai budayanya seperti
1: betul
0: itu ya
1: banget, Kak.
0: Nah, kalau boleh tahu ini Kak Gita ya, terkait dengan batik juga ini, nah kita tahu ya, kalau perkembangan zaman tuh pasti selalu ada ya, seperti yang saat ini media sosial ini berkembang dengan sangat pesat. Nah, menurut Kak Gita sendiri bagaimana nih melihat dari perkembangan media sosial yang begitu cepat dan pesat juga, khususnya untuk mengenalkan batik ini sendiri, sebenarnya tidak hanya untuk dikenal orang Indonesia saja, tapi juga mungkin bisa dikenal oleh orang luar.
1: Baik Kak, batik sekarang tidak hanya tinggal di pedesaan atau tidak hanya ada di, hanya sampai pada tempat dia terproses. Makanya fungsinya Gen Z sekarang di era modern, di era digitalisasi, di era media yang berkembang dengan begitu cepat, kita Gen Z ini punya tantangan atau punya tugas. Bagaimana tidak tinggal di sejarah saja ya, batik itu tidak tinggal di museum saja, kita adalah harapannya perpanjangan tangan untuk bisa mengangkat batik itu sendiri, kita bisa menceritakan itu sendiri dan nilainya bisa kerealisasikan ke banyak orang, memperkenalkan bahwa kita punya batik ini loh gitu. Kita punya batik ini tuh tidak hanya menjadi sebuah yang terpajang begitu saja, tapi orang tuh tahu, bukan hanya sekedar tahu bahwa batik ini ada, tapi oh ternyata ceritanya tuh seperti ini batik ini, oh kalau pola seperti ini tuh batiknya tuh maknanya seperti ini. Jadi sebenarnya cukup, bukan cukup berat ya, tapi itu yang harus kita kerjakan bersama, bagaimana mengangkat batik ini dengan cara ala anak Gen Z, mendekatkan ke Gen Z tuh sukanya seperti tutorial apa. Mungkin saya rasa sekarang juga tempat-tempat batik begitu ya.

0: itu sudah mulai menggunakan media sosial, platform digital untuk memperkenalkan batiknya sendiri. Karena cukup amat banyak juga ya kak berseliweran di media sosial, sudah mulai membuat konten-konten dari setiap toko mereka, jadi beberapa toko online-nya juga gitu. Jadi bagaimana kita mendukung UMKM ini atau produk lokal ini biar kita bisa menjadi generasi penerus batik ini ke generasi selanjutnya.
1: Baik, justru ini yang mungkin harus dirubah adalah cara pandang ya batik itu sendiri. Saya batik hingga sejauh ini juga kalau bisa seperti yang tadi Kak Gita dan Kak Gina bilang bahwa udah cukup modern juga ya. Setisa bagaimana kita memandangnya sebagai budaya dan tidak hanya tidak meninggalkan nilai budayanya, tetapi juga ya karena batik ini sudah semakin berkembang juga ya, dan juga seperti yang tadi Kak Gita sampaikan bahkan ini ya kalau di platform-platform ya jualan online seperti itu ini juga udah banyak ya. Baik, kalau boleh tahu ini hingga sejauh ini mungkin di kampus juga ya, dan mungkin dari media ya, dari YB dalam mengenalkan batik ke generasi muda ini seperti apa, apa sudah dilakukan upaya-upaya dari Kak Gita, silakan.
0: Baik kak, karena saya berasal dari kampus ISIP IAPI Sibiak, kalau di kami anak-anak mahasiswa di kampus ISIP IAPI Sibiak itu setiap hari Kamis disosialisasikan untuk memakai batik bagi yang ada dan mengusahakan untuk kami setiap hari Kamis itu memakai batik. Pihak kampus juga menyarankan kami seperti itu. Kalau saya sendiri sebagai general manager di IEB Radio Streaming juga menekankan di announcer-announcer kami, setiap penyiaran itu menggunakan batik. Jadi sebelum kami menyiar, itu kami membuat video announcer siapa yang akan berada di segmen hari ini. Jadi dia membuat video membawa materi apa, tapi dia mengenakan batik. Jadi secara tidak langsung itu ada representasi bahwa kami anak muda itu masih sadar nih, masih aware dengan kehadiran batik itu untuk berada di kehidupan kami. Jadi hampir setiap minggu, seminggu sekali itu pasti kami mengenakan batik, walaupun tidak selalu motif yang baru ya kak, tapi artinya kami tetap masih memiliki kesadaran untuk menyadari bahwa batik itu masih saat masih suatu hal yang harus untuk kita kenalkan, untuk kita pakai, dan kita anggap bahwa dia itu bagian dari kita sebagai anak Indonesia.
1: Baik, baik. Sebelum kita break sejenak, saya mau tanya dulu ke Kak Gina ya. Kak Gina, sejauh ini aktivitasnya apa aja sih selain sebagai direktur manager dari YB?
0: Saya sendiri masih sebagai selain sebagai general manager, saya cukup aktif untuk berorganisasi dan berkegiatan selain menjadi mahasiswa dari kampus ISIP IAPI Sibiak, dan kebetulan saya juga mengajar di salah satu tempat bimbel begitu kak.
1: Oke ya, itulah sedikit aktivitas ya dari Kak Gita dan juga Kak Gina ya. Mendengar ya, nanti kita akan mengundang Anda juga boleh bergabung untuk mengirimkan pertanyaan Anda di 0822-5163-4612 ya, boleh langsung kirimkan di via WhatsApp juga ataupun telepon secara langsung di situ. Di Hari Batik Nasional, bagaimana kita mengenalkan batik ini di mata generasi muda, bagaimana pandangan mereka, dan mereka adalah perwakilan dari teman-teman seperti hari ini ya. Mereka ini udah cantik-cantik sekali ya, ganteng termasuk saya, gak pakai batik juga, outer batik. Mereka juga ada rok batik, ada juga kemeja batik di hari ini. Ya, sekali lagi, selamat Hari Batik Nasional, jangan kemana-mana, setelah kita akan kembali.

0: Kami percaya bahwa setiap hasil yang kami ciptakan adalah komitmen dan tanggung jawab kami menjawab aspirasi masyarakat dari berbagai lapisan. Perubahan menuju masa depan yang lebih baik, menciptakan mimpi menjadi kenyataan. Mimpi dari banyak orang dan memberikan solusi untuk kemudahan. RRI merupakan sosok lembaga penyiaran publik pertama di Indonesia yang hadir dalam berbagai lapisan masyarakat dari Sabang hingga Merauke. 78 tahun perjalanan kami menembus khatulistiwa dan perkembangan teknologi. Konsisten dalam melayani masyarakat dengan kekayaan informasi dari berbagai aspek kehidupan dari dalam dan luar negeri. Tidak pernah lelah menampung aspirasi masyarakat dari segala pelosok daerah. RRI memberikan kemudahan dalam bertukar pikir kreativitas serta membuka peluang keterbukaan pendapat lintas generasi. Kami meyakini visi-misi solid mencerminkan jiwa raga yang siap siaga dalam menjembatani keterbukaan publik dan tidak lengah dalam mengawal peristiwa aktual. Kami turut senantiasa menjaga identitas keindonesiaan serta mempertahankan keunikan budaya yang dimiliki oleh NKRI. Dengan kekuatan daya siar, kami pancarkan segala bentuk informasi dan keindahan Indonesia ke segala penjuru dunia. Kami adalah mitra untuk membangun masa depan. Kami terus menatap ke depan untuk berinovasi mengembangkan visi besar demi Indonesia yang lebih baik.
1: RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
2: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store aplikasi mobile RRI News, membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.
3: RRI.co.id, media radio berita online terpercaya. Berita terkini dari seluruh Indonesia, tampilan baru, dan fresh. Bagian dari sistem Big Data dan Artificial Intelligence RRI, menjadikan RRI.co.id mudah diakses.

0: Anda tengah mengikuti dialog interaktif dalam acara Bincang-Bincang Pagi. Saatnya Anda mendengar dan berbicara di RRB melalui pesawat telepon yang tersedia.
1: Terima kasih Anda pendengar dan juga pemirsa yang masih terus mendengarkan siaran kami dan juga menyaksikan melalui kanal YouTube dan Facebook RRI Biak serta siaran kami di 96,1 MHz Pro 1 RRI Biak di saat ini. Masih dengan topik kita di Bincang Pagi di Pro 1 RRI Biak, masih dengan batik di mata generasi Z. Ya, kita sudah kehadiran narasumber, kedua narasumber yang luar biasa. Ini ada Gita Amelia Rahman selaku General Manager IEP Radio Streaming, dan juga Gina Imelda Cornelia Manstembra. Ini juga merupakan salah satu pelaku seni tari yang ada di Biak, ya. Mereka berdua ya, tadi telah menyampaikan, berbincang banyak hal, perwakilan dari Gen Z juga ya, tentang pandangan mereka terhadap batik di hari ini. Apalagi kita tahu ya, hari ini 2 Oktober 2026 adalah Hari Batik Nasional. Nah, tadi kita sudah berbincang banyak hal dan banyak hal menarik juga yang saya dan semua ini dapatkan dari mereka, bagaimana pandangan mereka terhadap batik ini sendiri. Nah, mungkin hingga sejauh ini ya, mengisi untuk pertanyaan untuk keduanya, hingga sejauh ini menurut pandangan kalian, apa sih kendala-kendala yang mungkin hingga sejauh ini dialami ya dalam mempromosikan batik ini sendiri hingga ke mata Gen Z terutama? Mungkin saya ke Gina dulu.
2: Baik, Karian. Kalau untuk kendalanya sih yang bisa saya lihat di lingkup saya atau lingkungan saya, batik ini kalau mau dibilang setiap ukiran, pola dan motifnya seperti yang tadi Kak Gita bilang, itu kan memiliki cerita, ada filosofinya, dan dibuat itu dengan ketelitian. Kan kalau batik ada batik tulis, batik cap, apa, kalaupun sekarang kan adanya batik cetak langsung, motif batik yang sudah jadi kainnya. Tapi kalau misalkan untuk batik tulis sendiri atau batik cap, itu kan ada teknik khusus dan dibuat juga sebenarnya itu bisa memakan waktu tuh berminggu-minggu, bahkan sampai berbulan-bulan. Bisa batik seperti itu yang nilai harganya tuh makin mahal, karena ya mengingat kembali lagi bahwa pembuatan batik itu juga tidak mudah, butuh ketelitian dan juga prosesnya juga cukup panjang. Mungkin kendalanya kalau untuk kita Gen Z, kita kepengen batik yang ori nih, yang langsung batik tulis ataupun batik cap, itu kadang kita bakalan berpikir dua kali. Ini kita kepengen banget, kepengen sekali pakai dan menunjukkan identitasnya kita nih sebagai anak Gen Z, sebagai anak Indonesia menggunakan batik yang ori ini. Kadang susahnya di situ sih, karena mungkin terkendala dari biaya. Cuman itu makin kesini kan akhirnya zaman sekarang batik memang kan akhirnya dibuat lebih mudah dengan batik cetak. Tapi bagaimanapun kita sebagai generasi Z ataupun anak muda, kita juga pengen sekali pakai batik ori itu sih. Dan juga mungkin kendalanya lagi kembali batik, kalau saya mau angkat nih untuk batik Papua ya, batik Papua juga kan pasti mengadopsi elemen-elemen kekayaannya Papua sendiri, entah mungkin untuk motif. Kalau dari kita Biak mungkin motif seperti motif perahu, ombak, dan flora dan fauna. Di situ juga namanya batik pasti ada harga juga. Jadi kita terkendalanya di situ.
1: Oke, kalau menurut Kak Gina gimana, Kak Gita?
3: Oke, baik Karian. Kalau menurut saya yang saya tangkap dari sekitaran saya, bahkan yang saya alami sendiri juga, bahkan kadangkala saya rasa itu kendalanya adalah, betul selain harga ya Kak, adalah pengetahuan dari orang. Kita ngomongin Biak atau Papua aja gitu. Bahkan saya rasa anak Papua atau orang yang tinggal di Papua aja belum tentu punya batik Papua di lemarinya, begitu. Iya kan kak? Jadi kalau misalnya kayak ada disuruh menggunakan batik Papua, duh kita udah keleyengan nih cari yang punya batik Papua yang bisa kita pinjam, siapa kena nggak punya pribadi. Jadi mungkin itu jadi reminder juga bahwa kita nih selain memakai batik-batik umum, kita harus punya apa ya kesadaran diri untuk memakai batik khasnya kita gitu. Karena yang kayak Kak Gina tadi bilang, setiap pola, setiap warna, setiap ukiran itu pasti cerita makna dari daerah itu sendiri. Mungkin secara betul tadi juga dinotis sama Kak Gina, yang batik itu serunya atau uniknya adalah proses panjangnya, sekarang udah di sangat amat di-cut menjadi sesuatu yang gampang, yaitu langsung cetak gitu. Selain karena prosesnya yang sangat panjang, ini juga apa ya, kehalang atau menjadi salah satu faktornya adalah orang-orang di baliknya, orang yang membuatnya, si pembatik ini itu masih sangat amat kadang terbatas untuk secara regenerasi. Orang yang udah sepuh atau yang kayak karena dia karena yang generasi-generasi seperti kita ini kadangkala udah malas karena untuk tidak dapat secara teori dan tidak ada kemauan. Jadi mungkin bisa dimulai dari pada saat masih di kelas. Mungkin bisa diberikan pelajaran atau materi terkait batik dari khasnya kita, batik Papua, batik Biak begitu. Agar dari sedari dulu atau menjadi dasar si anak-anak ini udah punya dasar dan kesadaran bahwa oh ternyata batik itu penting, oh ternyata untuk kita melestarikan dan memaknai batik ini tuh penting. Jadi mereka tuh ada kesadaran karena udah dapat misalnya di kelas gitu, dan mereka juga melihat oh ternyata saya harus punya kesadaran nih untuk bisa melanjutkan ini, karena kalau berhenti di sini saja tidak ada regenerasi begitu. Dan mungkin selain mendapatkan materi, mereka mungkin bisa diberikan bimbingan begitu ya, pelatihan untuk bagaimana membatik tadi motif perahu, flora dan fauna dari Biak, dari Papua begitu. Ini mungkin bisa menjadi catatan bagi kita bagaimana memperhatikan hal-hal ini begitu. Karena kan kita pasti pengen batik ini terus panjang begitu ya, terus ada regenerasi ke generasi selanjutnya untuk dia bisa tetap ada, bisa tetap terlestarikan dengan baik, tetap terangkat begitu. Jadi selain kita kesadaran untuk memakai dan memaknai, kesadaran dari anak-anak yang harusnya bisa menjadi generasi selanjutnya, karena kalau misalnya si pembatik hanya satu, kalau udah habis siapa lagi yang mau melanjutkan untuk membuat batik-batik ini begitu.
1: Betul-betul ya, bagaimana kita harapkan ya batik ini terus dilestarikan seperti itu ya, tidak hanya dimuseumkan saja seperti yang tadi kayak kita sampaikan, tetapi bagaimana cara melestarikannya. Nah itu butuh pengetahuan juga dan butuh pembelajaran yang mendalam. Bahkan mungkin ya, menurut saya pribadi kalau bisa ya, mungkin ada pembelajaran khusus ya, entah mungkin di sekolah, mungkin untuk pelajaran membatik mungkin ya. Mungkin kalau zaman saya belum ada, entah mungkin di zaman sekarang ya. Baik, ya, terima kasih. Itu pandangan dari Gita dan juga Gina. Ini sudah ada beberapa pertanyaan juga yang masuk di kolom komentar. Ini saya langsung baca saja. Ini dari YouTube. Ya, dari Nurul Sandi, puasa ini menarik. Hari selamat memperingati Hari Batik Nasional. Ada juga dari Dian ya. Gimana tanggapan kakak berdua kalau ada orang yang anggap sebenarnya batik itu kuno dan melihat kehidupan anak zaman sekarang yang lebih ngikut tren fashion. Sekarang gimana biar kakak berdua sekarang gimana tanggapan kakak berdua biar batik itu semakin bisa jadi tren seperti itu? Mungkin saya ke Kak Gina dulu.
3: Baik kalian, kalau ya itu juga satu hal yang kita nggak bisa pungkiri ya, stigma itu bahwa batik itu kuno, apalagi di anak-anak yang sekarang begitu. Tapi sebenarnya itu kita bisa apa ya, bisa bantah begitu. mungkin dia belum ketemu dengan batik-batik ala sekarang gitu, yang sudah sangat amat menyesuaikan dengan waktu, sudah tampil atau sudah hadir dalam bentuk yang sangat modern, stylish dan kekinian begitu. Jadi itu karena sebab kurang pengetahuan aja ya, kurang. Karena menurut saya kalau udah Gen Z yang ngomong itu kuno, waduh repot juga ya. Jadi sebenarnya tidak, saya bisa merasakan atau saya bisa mengatakan dengan sangat bangga batik itu tidak kuno begitu. Mari melihat lagi dengan lebih terbuka, batik itu sekarang sudah sangat amat modernisasi tapi tetap tidak meninggalkan nilai tradisional dan makna yang sangat mendalam di dalamnya. Ya, tugas Gen Z itu cukup amat kompleks. Kalau kita sendiri aja sebagai Gen Z udah bilang batik itu kuno, bagaimana kita mau menganggap bahwa batik itu adalah bagian cerita yang menurut saya tidak akan terpisahkan dari kita sebagai anak Indonesia.
1: Baik, luar biasa Kak Gita ya. Baik, kalau Kak Gina gimana nih?
2: Baik Karian, benar sekali kata Kak Gita. Batik itu tidak bisa dipisahkan dari kita sebagai anak Indonesia. Karena begini, batik itu tidak pernah membatasi kita, tapi kitalah yang kadang membatasi pandangannya kita tentang batik itu sendiri. Jadi jangan takut terlihat kuno, karena batik di zaman sekarang pun sudah modern dan adaptif dengan gaya dan perkembangan zaman juga. Jadi budaya tidak bisa kita tinggalkan, tapi harus kita rawat dan mengintegrasikan di zaman sekarang itu. Jadi jangan takut terlihat kuno, betul kata Kak Gita. Jadi batik perlu bisa, apalagi kita generasi Z ini, kita tuh pasti punya banyak ide-ide ya, apalagi soal tentang style dan fashion yang makin kesini tuh udah makin, wah sudah mind blowing banget, nggak bisa kita bayangkan bagaimana bisa kita mix and match untuk batik, bisa jadi seperti yang tadi saya bilang dan juga Karian bilang bahwa bisa jadi outer, contohnya seperti yang Karian pakai, bisa jadi rok dan juga jadi kemeja oversize. Itu kembali lagi dari kita, seperti yang tadi saya bilang, mari kita sebagai Gen Z kita bisa merawat dan mengintegrasikan budaya kita, terutama pada batik.
1: Terima kasih, ini ada beberapa pertanyaan juga, saya langsung baca aja. Ini dari Ari nih, ya, setiap batik, setiap ukuran, setiap motif, khususnya untuk batik Papua, ini memiliki cerita tersendiri. Dari sudut pandangan Kak Gina selaku Kak Gina dan Kak Gita, cerita atau filosofi apa yang paling penting untuk ditangkap oleh Gen Z agar emosi mereka ini, agar mereka merasa terhubung secara emosional dengan batik, khususnya batik Papua? Itu pertanyaan yang pertama. Kemudian yang kedua, banyak anak muda ingin tampil beda melalui fashion. Menurut Kak Gina dan juga Kak Gita, bagaimana Gen Z dapat mengekspresikan diri mereka melalui perpaduan batik Papua dengan seni modern tanpa mengurangi norma atau rasa hormat pada warisan leluhur? Mungkin boleh dikasih tanggapan, silakan dari Kak Gita maupun Kak Gina.
3: Baik Kak Rian dan juga pemirsa dan pendengar, menurut saya yang paling sangat amat membuat emosional ketika kita memakai batik itu adalah, yang pertama dulu adalah karena ternyata kita tuh bisa menyadari bahwa batik itu bukan berarti ketinggalan zaman. Dan kalau misalnya kenapa emosional batik Papua yang kita kenakan adalah karena cerita di balik setiap ukiran, setiap warna yang diberikan, setiap kekonsistenan si pembatik untuk terus menuangkan idenya, kreativitasnya pada sebuah kain yang awalnya polos hingga akhirnya terbentuk suatu batik yang indah, yang penuh makna dan silat di dalamnya. Menurut saya itu yang paling harusnya kita tuh sadari bahwa, oh saya ini adalah bagian, kalau bukan saya yang menggunakan batik ini, mengangkat batik ini, siapa lagi yang akan seperti itu begitu. Si pembatik ini sudah menuangkan seluruh ide, gagasan, waktunya untuk membatik
1: Baik, Gita dan Kak Gina, sebentar kita tahan, ada penelpon. Halo, selamat pagi.
4: Iya, selamat pagi.
1: Selamat pagi, dari siapa dan di mana?
4: Iya, dari Aini di Biak.
1: Aini di Biak. Ini silakan, Aini, ada pertanyaan, silakan.
4: Iya, ada pertanyaan terkait dengan topik hari ini. Sebelum itu, mungkin saya mau ucapkan selamat hari batik untuk Kak Gita, Kak Gina, kalian dan juga pendengar hari ini. Dimanapun berada. Nah, selanjutnya mungkin ada dua pertanyaan yang ingin saya tanyakan ke narasumber kita hari ini. Yang pertama, saya izin bertanya, Kak. Kita tahu Gen Z itu kan punya banyak pilihan. Ada batik asli dari pengrajin dan juga ada batik printing yang harganya itu tentu lebih terjangkau dan modelnya itu kekinian. Punya pasarnya masing-masing. Nah, menurut Kak Gita dan Kak Gina, bagaimana caranya agar
5: kedua batik ini bisa saling melengkapi sehingga batik asli tetap punya nilai dan diminati tanpa harus membuat yang membeli versi printing ini merasa bersalah. Kemudian pertanyaan yang kedua untuk Kak Gina yang ingin saya tanyakan adalah, sekarang ini kan banyak brand yang memotong batik menjadi, mohon maaf, bikini, kemudian crop top super pendek atau rok mini untuk menarik minatnya Gen Z. Di satu sisi mungkin terlihat kreatif, tapi di sisi lain ada yang merasa bahwa nilai sakral dan filosofi batik itu juga jadi hilang. Jadi menurut Kakak, di mana batas antara inovasi dan merusak pakai batik itu sendiri, Kak? Mungkin itu saja pertanyaannya, Karian.
1: Baik, terima kasih. Ini.
5: Iya, terima
1: kasih. Baik, terima kasih. Mungkin langsung saja ya. Mungkin boleh dijawab Kak Gita, nanti ditambahkan oleh Kak Gina.
3: Baik, jadi bagaimana batik printing atau batik cetak dan juga batik yang asli tulis yang memakan waktu lumayan lama ini bisa tetap hidup berdampingan? Menurut saya, batik printing itu apa ya, tetap memiliki makna yang sama, tetap memiliki suatu cerita yang kaya juga, walaupun mungkin memang prosesnya sangat amat cukup efisien gitu ya, sisa cetak, tapi sebenarnya bukan itu yang poin utamanya gitu. Artinya tetap bahwa si pembatik ini dia tetap memiliki keinginan, kreativitas, kemauan untuk tetap melaksanakan atau tetap membatik nih gitu. Dan betul sekali, kita Gen Z itu memang punya pilihan sesuai dengan kemauan kita sendiri. Tetapi menurut saya poin utamanya tuh bukan tentang printing dan tentang tulis atau tentang kerumitannya, tapi tentang keinginan, aware-nya si pengguna ini bahwa dia tetap sadar nih untuk mau menggunakan batik. Karena rasanya kesadaran untuk menggunakan batik itu adalah itu tantangan utamanya sekarang menurut saya. Tidak semua orang mau menggunakan batik, tidak semua orang pede dengan penggunaan batik, tidak semua orang punya keinginan untuk okay, saya hari ini mau pakai batik, okay, saya tetap mau menjadi anak Gen Z yang punya batik. Tapi ketika dia mengenakan batik, entah itu batik printing ataupun batik tulis, artinya yang pertama dia udah punya kesadaran dong, dia udah punya aware bahwa oh, batik itu sesuatu yang saya harus untuk tetap terus menganggap itu bagian dari diri saya. Yang memang betul kita tidak bisa apa ya, sekarang itu batik printing itu lebih banyak ya dijual, lebih banyak juga orang yang mengenakan. Saya sendiri pun batik asli itu kayak udah turun-temurun. Kebanyakan itu punyanya batik printing, batik yang lebih efisien lah gitu. Itu juga mungkin indeks ekonomi. Indeks ekonomi juga orang sekarang yang penting batik nih gitu. Jadi mungkin menyesuaikan dengan kantong, tapi kan tetap dia nih mau untuk memakai batik, sebenarnya itu yang kita perlu aplaus gitu. Dia tetap masih punya kesadaran untuk menggunakan batik.
1: Baik, kalau Kak Gita gimana? Kak Gina?
6: Kalau dari saya setuju dengan yang Kakak Gita bilang. Memang di zaman sekarang indeks ekonomi, memang kita lebih efisiennya memang menggunakan batik printing. Dan juga sebenarnya batik printing ini juga sebenarnya mau dibilang itu makin kesini itu memang dikemas lebih mudah dan bisa diterima juga apalagi di zaman sekarang. Tapi yang tadi seperti tadi pertanyaan dari pendengar yang tadi sempat telepon, sebenarnya yang tadi kakak bilang bahwa agar tidak membuat pihak yang printing batik ini tidak merasa bersalah dengan yang bantu mengukir langsung yang orinya, sebenarnya namanya kita mengikuti zaman ya. Jadi kalau memang ada yang bisa lebih mudah, memang gunakan yang lebih mudah. Cuman seperti yang tadi Kak Gita juga bilang bahwa sebenarnya untuk pembuat batik yang ori itu karena prosesnya yang cukup rumit dan memang memakan waktu, harganya dan pasti pasarnya juga berbeda dengan yang di printing gitu. Itu sih dari saya, Kak.
1: Baik, terima kasih ya Kak Gita, Kak Gina. Ini tidak terasa ya, waktu terus berjalan, sudah di menit ke-52, kita sudah masuk dalam sesi closing statement. Mungkin ada pesan, harapan, mungkin saya ke Kak Gita dulu ya, nanti ditambahkan oleh Kak Gita, silakan.
3: Baik, kalian pemirsa dan juga pendengar, selamat hari batik. Closing statement saya adalah kita sebagai Gen Z, ya bukan hanya Gen Z, siapapun pemirsa dan pendengar ini, awarelah dengan batikmu, gunakanlah dengan caramu sendiri, tapi tetap pada normanya yang ada, tetap pada pagar-pagar keharusannya batik itu digunakan seperti apa dan bagaimana bentuknya. Untuk kamu yang mungkin ada keinginan untuk mengangkat batik, untuk memperkenalkan batik, tetapi mungkin kamu merasa kamu tidak punya bakat untuk langsung terjun pada bagian pengukiran atau pada bagian cetak atau intinya yang membuat si batik ini, mungkin kamu bisa menuangkan, membantu dalam bentuk ide dan kreativitas untuk memperkenalkan ini. Tuangkan ide dan kreativitas kamu pada si pembatik yang mengikuti zaman ini agar statement atau stigma yang berkembang bahwa kuno itu batik itu bisa stop di situ gitu. Selanjutnya buatlah statement batik itu adalah ciri kita, batik itu adalah identitas kita. Karena saya percaya batik itu bukan hanya dinilai dari prosesnya saja, entah itu ori, entah itu cetak, tapi bagaimana keinginan untuk membuat batik ini tetap hidup dari entah itu si pembatik, entah itu dari kita yang mengenakannya gitu.
1: Baik, mungkin silakan Kak Gina.
6: Baik, kalau dari saya untuk pendengar RRI Pro 1, saya mau sampaikan bahwa sebagai generasi Z atau generasi muda ya, kita perlu untuk memiliki kesadaran bahwa batik adalah identitasnya kita sebagai warga Indonesia. Dan batik juga sudah diakui oleh dunia, jadi itu bukan hal yang perlu kita sembunyikan atau kita malu memakainya karena kita bisa pandang itu sebagai kuno, itu sebenarnya tidak. Semoga kedepannya batik ini bisa terus ada kedepannya dan menjadi warisan yang kita bisa beri nafas di masa depan dan juga bisa menjadi warisan budaya yang tidak sekedar kita nikmati saja sejarahnya, tapi bisa kita menjadi jembatan untuk membawa budaya itu sampai di masa yang datang dan juga ada penurunan untuk batik ini sendiri. Dari saya, selamat hari batik. Semoga batik ini bisa menjadi hal yang paling penting untuk kita anak muda Indonesia, terutama untuk Gen Z. Saya harapannya juga untuk di Biak bisa ada event di Hari Batik Nasional yang bukan hanya sekedar setiap hari batik kita menggunakan batik saja, tapi mungkin bisa ada fashion street atau bisa juga ada pelatihan untuk membuat batik, biar itu ada peneluran untuk batik itu sendiri.
1: Baik ya, dan pendengar dan juga pemirsa RRI di mana saja Anda berada, ini tidak terasa ya kita sudah sampai di penghujung program ini. Dan dari perbincangan kita tadi, kita belajar bahwa batik ini bukan hanya sekedar kain motif yang indah juga, tetapi merupakan warisan budaya, bagian dari identitas bangsa kita sebagai bangsa Indonesia. Karena itu mari sama-sama kita lestarikan batik, tidak harus dengan cara yang besar juga ya, tetapi kita memulainya dengan mengenalkan motif-motif yang ada, makna batik, bangga mengenakannya, kemudian memperkenalkannya lewat orang lain ya, dan juga mendukung para pengrajin ya, dan juga para pelaku kreatif. Dan khusus bagi generasi Z, mari kita buktikan bahwa melestarikan budaya itu tidak berarti harus meninggalkan kreativitas saja, tapi dengan perkembangan zaman, tetap batik juga bisa tetap tradisional ya, tetapi bisa tetap tampil modern, kreatif dan sesuai dengan gaya kekinian. Sekali terima kasih untuk Kak Gita Amalia Rahman, Kak Gina Imelda Cornelia Mansnembra. Terima kasih Kak yang sudah berbagi cerita untuk kita semua dan pandangan mereka di pagi hari ini. Dan sekali lagi selamat Hari Batik Nasional, dan saya Tririan pamit, Shoima Kasumasa.
7: Terima kasih telah mengikuti Bincang-Bincang Pagi Pro 1 RRI Biak.

0: Besok kita jadi naik piknik, piknik. Akhir pekan ke telaga aja kali ya, yang deket.
1: Lihat info cuaca dululah nanti.
0: Ngapain? Emang kita presenter info cuaca?
1: Cuaca kan lagi galau. Belakangan hujan deras kan?
0: Ya kan, berangkat awal aja kali biar nggak kehujanan. Pakai mobil juga nggak kehujanan dong.
1: Nggak soal kehujanan di jalan, tapi waspada potensi bencana. Gunung kan rawan longsor kalau musim kayak gini.
0: Kok gitu sih mikirnya? Serem banget.
1: Bukan mikir serem, tapi antisipasi. Potensi bencana hidrometeorologi bisa aja terjadi. Tunda piknik ke pegunungan, daerah pantai, dan gak usah mancing di kali.
0: Oke lah, mancing di mall aja gimana?
1: Hah?
0: Mancing cowok, siapa tahu ada yang nyantol. Kalau itu gak perlu info cuaca kan?
2: Baik, padahal selepas menyampaikan berita dari Pro 1 dari Jakarta. Ya, dan rangkaian kabar berita dari Pro 3 Jakarta kita ikuti kembali selepas penyampaian dialog bincang pagi tepat pukul 8 tadi. Dan kini kita kembali bergabung menyimak penyampaian kabar berita dari Pro 3 Jakarta.